0: Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Aku Rafael Anak Suleiman dekat meri selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kitai bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datai. Oh.

0: 8 minit terlepas pukul 8 pagi. Oh, mana mana pukul 8, 8.
1: Serta hari 3.
0: Ya, hari 3
1: untuk gerai kan.
0: Sakit gawai ke namanya?
1: Sakit gawai. Bisa rampir bimbing sakit gawai.
0: Oh, selamat hari gawai ketiga hari tu nah. Hari ketiga gawai Dayak. Itu kita tahu untuk nanti rengak sakit kini batuk kena mau kaki tu. Empau ban meh. Benar semu ngau kan.
1: Empau ban udah nya lutat kan.
0: Ya, lutat ke. Ya kena de giga tu ni.
1: Tahu. Setahun sekali punya korang nah. Okey, tu bisi ka mada tersau tu kan. Berkawal ngau orang ke bisi lenyau tingki tu, bisi orang tertemu ke tingki ke lenyau tu. Orang ke bernama Stanley Anet Wong. Ya tu tadi tinggi tu ditemu ba tamu Sri Aman tu kan. Ditemu ba tamu Sri Aman dan udah dianjung ngagai polis Sri Aman. Polis Sri Aman dia.
0: Udah anjung ke balai nah.
1: Udah anjung ke balai kia ke. Okay. Jadi kita ke ngelala Stanley Anet Wong. Address dia tu ba Perak tu kan. Ba Setiawan Perak. Angkanya tu tadi gawak di Perak dia.
0: Oh, pulai gawai nya perlu aku.
1: Pulai gawai. Jadi kita ke berkelala atau ke ngelala Stanley Anet Wong tu tahu madang ngagaya mah ngambil tingki ya ba balai polis
0: Sri Aman. Oh, dekat nyata berayan begitu. Menung meli barang kadang-kadang berasa itu tu. Namanya ngeruak kucing tu tadi.
1: Ya.
0: Tu bukai jadi lalu sama ngau pansut ke Joko. Kang ambil duit aja.
1: Aman. Ya, angkanya kata namanya baru dah meli minyak dah kan. Ngena body 95 nya tadi mantai ke IC nya. Nya metu berayan dari kambut ini. Nya tadi.
0: Ya. Okay. Jadi kengkai Stanley. Stanley siapa tadi ni?
1: Stanley Anet Wong.
0: Stanley Anet Wong. Oh. Nanti bisa dengar boleh tai ambil IC tinggi ke Balai Polis Sri Aman pagi tu.
1: Okay. Pagi tu bagai bisi topik kan? Topik kita nama pengerami ke diatur nyerobak gawai kita ke tahun tu. Jadi kita sama nemu pengerami gawai tu segi mayuh diatur pengerami nyumbak rigawai nyerobak rigawai itu kan?
0: Yeah.
1: Bagai gawai tu mulai pinang bisi mangkong tiang makai selamat hari pengada.
0: Yeah.
1: Nama lagi kebukanya tadi tahu dirintai ke dia meh? Bekau engkau nama pengerami kebukai pengerami makai selamat anak ke baru kini makai selamat nyambut menantu baru kini
0: yeah.
1: Makai bini selamat
0: baru kini. Tahu rintai ke dia lagi ke menua macam
1: ya.
0: Okey, jadi okay, bala kita pagi tu ya kenyangkan jauh bisa mulai kelirik kini udah habis kemisi gawai. Tajam lagi kemisi dia tu. Tebal lagi mayo lagi kita itu. Nanggi kemisi nah. Hari lima baru rupiah terbuka baru. Awak baru tahu pelabak aku mayo hanya ke terus nyambung cuti kemisi dia.
1: Ya, nyentuk ngagai nembak ke berengkai sekolah. Lima bulan dari lima. Lapan bulan baru sedaya mayo ngepun ke pengawak. Baru namanya tadi nurung kopias.
0: Ya. Minggu baru ni lah nah.
1: Ya.
0: Sama belah berjimat pun kita ya ke nyangkanya bisi mindah mulai ke diri ke ni pagi tu. Nanti kita berhenti ke berita ke bisi nyadi sari kemari moga penusah orang ya ke penusah baik yang tadi ni ya. Bisi ya ke karam bisi ya ke namanya dan tu mana nasib yang tadi.
1: Ya.
0: Lemas lalu operasi ia ke diatur maka giga ngau nyelamat sekedar dua tadi lagi di pejalai ke
1: ya
0: bisi ku dah ditemu maka jadi ngarap ke kita sama bela berhati ke pengikut di rimpu meh kita ke kena perahu nya ya
1: tahu serta merak maka meri tapi puji meh ngagai raban pengikut di udah nyelamat ke sidak ke udah selamatnya tadi.
0: Ya ya. Okey. Udah satu lagi baca komen kita ba topik minggu pagi tu. Tu lagu hari Ram Merah cerita tua. Ba 2 pagi.

0: Duo Pagi Rewind. Ramai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tau Daniel. Nganjung agak primary satu. Dia perhati kena dia mayu chess histerian biar jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak bah terika yang kesama lupa maya masuk agak primary ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nadai hati rawan dan datai bandur baru bah sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mah. Terlepas di pedak sidak mageng. Seminat kelasnya tadi agak kangen suah histerian mimet nanti histerian.
0: Mimit aja nama iyo mah. Nyapan nanti kabarnya siku mai. Tapi tu tadi kadang besi artis kadang nembet tu yang nganya ba. Entang di baik kabarnya nyapa. Lepas tidak tu dah kamceng. Lepas siku nyapa. Mesti ke brotherhood mesti besi leh.
1: Jadi nyapa aku nyapa.
0: Kita brotherhood. Siku nyapa mesti nyapa mereka. Tanya pada kamu nama kebuah nyapa.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
3: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, arang kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
4: Dalam dunia tu, kita peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa enti begempung. Agi mayu anak iban nak nemu kempat tiang tebilang labalangai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering enti segulai sejalai. Agi mayuh anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa enti sama penemu sawa meruning. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangka ketega bujang senang, rita geluang begemung laban kumang, iban kering enti sama kuing sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kita bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucung kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau.

0: pagi, 3 hari bulan 6 hari tu. Plan kami. Cerita kita pagi tu, pengerami buka di rumah gawai.
1: Ya. Tentu yang mayuh ni kan.
0: Ya.
1: Pengerami ke bisa datur di rumah gawai. Lepas, kita ngigak orang ke mayuh polai ke menua dah.
0: Betul, betul.
1: Orang ke beka kita ke rami, rami Melayu Pinang ni tadi. Nanti nak mayuh gawai. Kan ada ke orang polai ke menua. Ya, ya. Hanya ke buah orang mayuhnya tadi. Mayuh ngatur pengerami nyerumba hari gawai.
0: Ya. Kita bisa peninggal kita itu jenikel juan. Jadi amat menyukur seduai ku ya. Pengerami ke diatur nyerumba gawai itu. Jadi abak menua sedak ya gawai tahun tu bisa tiga pengerami numpang bari gawai ku ya. Ianya pengerami makai selamat Thanksgiving. Udahnya bisa diatur pengerami ngintu ulang tahun kahwin. Ini berseri ku ya ke 50 tahun. Lalu apa mega mangkung tiang. Sidak kepindah rumah nyelamat rumahnya. Lalu merek orang makai benar ngirup meh ku ya. Puas hati gawai tahun tu leban tiga bengkah pengerami tu sidak ya bergelumuk hari ketiga hari tu bergelumuk rumah ia kemangkung tiang di tu hari tu okay,
1: ya bisinya tadi mega gawai-gawai antu mega bisinya gawai kan gawai kata nama semayam merekat
0: merekat
1: kubur
0: merekat kubur
1: merekat geng bisa ikut tahu kan ya tak kunci ke Facebook wifi mi ban tu hari Nicholas layau tu kan ya meri selamat pagi ku ya di Sibujaya Mambang kelimpah hari pengerami bukai pengerami mangkun tiang segi bisik ku ya meri selamat hari gawai ngagai tua ku ya ken
0: selamat gawai lalu peninggal kita itu Boyan Boyanis berbini baru tahun tu ku ya pengerami bukai nyelumak gawai
1: bersremeng gawai gawai berbini baru
0: nah. Tinggalan kini
1: nampak tu dia gawai berbini belum mana
0: tahun baru lah gawai tukar ke baru pamatai
1: terbuka train kereta give me komen kita ke bukai kita datang ke Badito tu hari capok kira tu kan di Sungai Durin mana gaya hari ku ya. Segi bisik pengerami ke digembar ke mayari gawai ku ya. Baka bertuku, nuku, nanya nyuak tincin, nikah, betereng, nyungkup, ngau, ngelumbung ku ya. Udahnya tadi ngerami gawai nyau macam-macam ke pengerami bukai. Nambah ke bajet gawai ku ya nanti. Uliah nambah ke, aneh nambah ke pemerat. Belanja aku ya. Kekadang terima surat lalu dah gerinti tambah bajet gak aku ya. Nyawa bakal jaku silup ditelan parai apai di luar parai indai. Nerima surat ku tu aku ya tadi Ken tu surat orang rami tu.
0: Ya.
1: Rami kahwin
0: tu. Orang ngau kita surat jemputan lah.
1: Ya. Ambil nada ini tadi 50 tahun dah nya.
0: Ya.
1: Sedia gede.
0: Kak tu anda nyua lagi. Nggak jadi kan ya.
1: Nama orang nyua ke kita. Bala kita emangnya.
0: Oh ya. Kadang-kadang ya lagi kita itu kadang namanya berdurwak bunyi ke orang. Dengkanya sidak subah dah gaung nguluk pengawak kita kita malas ya.
1: Ya.
0: Bekara ke bumai nya ya berdurua nya.
1: Au mayuh gi dorok kita. Mayuh gi ga kita nya tadi nurut orang. Sigi baka.
0: Sigi baka ya. Okey, dan lepas tu macam komen kita ya ke bukai pasal pengerami bukai nyerumba gawai tahun tu. Tu lagu ri Ika Durentia Sasha, Celia G, Tiffany, ngau Steve Shigan. Mayuh si datu lagu ni. Lagu yang kedua nama Mansanggap Pulai Ngerayap.

Hi sis, hi bro. Aku ulat-lat. Murid selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bro. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benong deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena ayamai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tu kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kaya amai, iruk kaya celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Mania. Selamat hari gawai.

0: Pamakai ti nyamai ngau asai pamakai asal, kenap meh produk babas.
1: Produk babas digagak ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
0: Pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal, kenap meh produk babas.
1: Produk babas digagak ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: 2 pagi ke belayang kami pagi itu cerita pasal mengerami nyeruma gawai.
3: Kita lagi berdak komen ba Facebook YFM Iwan mayuh pengerami ke dia tu ke mana ya berserima ngau ari gawai itu. Nyadi pengawak pengawak agak ia ke ari Boniface Ipiah tu. Kan ingat ke lagu Ricky L ko ya.
2: Ingat lagu Ricky L nah.
3: Engkau agaknya belalak, agak belalak apa bapak ko nah.
2: Ya, lama sehari-hari kemudian ingat lagu Ricky L ni nah.
3: Benar Ricky L lagu lama kita.
2: Okey, kita macam komen hari peninggal kita Siko Tau. Ya ke bisik komen ni ya tadi nanti ya.
3: Nemu nyau ni.
2: Nemu nyau. Di kelas layau hari Sibu. Yang dah ke di rumah sudah ya. Bisik mangkuang tiang. Tahun tu ko ya rumah baru.
3: Rumah baru.
2: Ya.
3: Nama kebuah sedak ya mangkuang tiang baru rumah baru. Lepas ke adat subak kini ni kan. Dah boleh namanya. Mangkuang tiang kita dia tu nyo bakal kira makan selabat lah.
2: Ya ya.
3: Nanti subaknya tadi lain gig adat mangkuang tiang subaknya amat pangkong dah apa mangkuang tiang.
2: Pangkong dah tiang ya. Dia tu kada suah gig kita ya tadi sembiang lah.
3: Ya.
2: Kita mereka kada pengharap kebaru dia tu. Pengharap lama sebab lain gig ya.
3: Ya. Okey, hari ini Richard Unok tu, Ken. Sama jalan ke pengawal guys doa aku ya. Hari simpan semuanya. Sedang ia serumah. Mina makai serumpuk aja. Nadai ngaga pengerami bukai. Laban bala mayuh nadai pulai ke menua. Ya, ya. Noleh ngintu. Noleh ngaga program mayuh lah. Laban nadai mayuh orang. Nantu dia ke, ni kan? Yeah. Kita ke ngatur pengerami, bukan suka neka, atau ke pengerami, namanya tadi, pengerami...
2: Pekiat,
3: pekiat ke, au, atau
2: ke... Ya, aku berarti kenil, nanti rumahnya panjai tadi, tubuh yang mayu, nyamai lagi ke, namanya orang ngatur... pengeraminya dia. Mayuh rakyat ya dah.
3: Nanti rakyat dah mayuh hanya tadi. Kenyak-nyak aja ke dia. Nentu lihat dia dengan tu program ya dah.
2: Ya.
3: Tu program berserima dengan rigawai gitu. Kain tu pengerami. Tentang pengeraminya tadi. Mayuh macam ke? Pengerami bakal kita akan ngatur. Pengerami semua yang kanak kita akan masuk universiti kini.
2: Ya.
3: Laban so semak dia tu ni tadi. Nyo semak akan masuk so belajar ba IPTA ngau IPTS apa kau dia tu ada keluar pemutus ya.
2: Ya ya. Lalu kelimpah rinya mengganyangkannya bisi ngatur pengawak bukai baka nyungkup kini ngelumbung kini nak
3: makai selamat, selamat kereta baru kini
2: kereta baru
3: sawit baru kini
2: sawit baru
3: Piko baru kini mesti beli Piko.
2: Ya.
3: Mesti main ke gawai itu.
2: Oh, ni nemu nak. Dah jual hasil jual sawit harinya. Beli Piko kita kena kerja sawit.
3: Laban nginjau ngau orang beberapa lama ni. Nak lihat artinya beli Piko ke tu dah.
2: Okey, dah tu macam komen beringah kita ke bukai. Terus sanjung ngagai Facebook kami pagi tu. Kita nikah ke lagu tu dari Filbert Roxy, Sylvester James dengan Sweeney B. Berduruk ngabang. Ni nemu ke pagi tu lagi.
3: Lagi ngabang ni kan.
2: Lagi ngabang. Kemari, orang nak ngabang di kita. Sari tu kita kan urut orang.
3: Ya.
2: Terus mulai kami, 2 pagi.

Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, ngau peluang tu meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Ngau peluang tu mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh kita dikenal kemasan ke pengawak kerja kita. Ngasih ngau pengerai tidiasai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu sudah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita yang ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadungin tu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waktu kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat Hari Gawai Dayak.

0: kategori Ricky L. Kena merindah mendengar kita ke bisik minta yang tadi ni, Niel.
1: Ya, kalau ke depan top anti, terperindah megak dengar ke lagu gawai kita Seritok 3 bulan 6.
0: Ya, baru hari ketiga. Lagi panjai bingo tu.
1: Ya, lagi maya megak pengerami ke diatur berserima dengan hari gawai pelabak aku. Ya ke diatur nyentuk dengan ujung minggu tu pelabak aku, Ken.
0: Betul-betul. Baru lemai tu nyangkanya bisik ngatur pengerami melah pinang mereka selamat melah pinang mehau
1: ngau selamat pengantin baru.
0: Iya. Okey. Jadi menuju kita ya ke nyangkanya bisik pindah sari tu ngusung orang melah pinang makai selamat ke nama ka. Ngarap ke kita sama belah likun meh. Nak ngira dengan jalai tau ke dengan air ke depan bilun ke kita nak
1: ya
0: boleh hari pamau teh depan bilun
1: ngira ke likun magang
0: ya
1: awalnya di jam kita nyau datang buat pengujung segmen kita ke sekali itu jadi terima kasih mengagi kita ke dengar ke WiFM pagi itu
0: oh pagi lah bertemu baru kamu dulu ini ya
1: oh ngau gebi
0: ngau gebi pagi lah nih okey itu lagu ke Brudi 2 pagi pagi itu lagu dari Angela Latajua. Brami Kediri.
1: Selamat pagi.
0: Bye.

Tiga sindiket penipuan antarabangsa tumpas. Kemakmuran ekonomi limpahan pelaburan berpandukan rukun negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga sindiket penipuan antarabangsa tumpas. Kemakmuran ekonomi limpahan pelaburan berpandukan rukun negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Pesan anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadaan penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Sumarang Maya. Okay, semina uli ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kereta temeka uli mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansur dari kereta. Nyalai, anak lemah ngebat ke tali kereta tajapan penyawak pemindah nak lama acak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau menak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Kes culik tau kenen biak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mirtik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik tibukai nyari kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panzik dak nak prayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Jadi aku ianya YB Datuk Wilson juga nak kumong kaban ahli parlimen P216 Ulu Rijang kang natai kejakup pesan ianya merit selamat hari gawai tahun 2026 tu sebagai semua kita ke bangsa laban bangsa Dayak bak benua Malaysia pihak megak ambiak di benua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh ngemai penyenang, ngemai pengelantang, ngemai pemidik pihak megak kita ngarap ke tahun tu ya, pelabak kaku semua bala kita Dayak ya, mesti berubah. Berubah apa nama punya Siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita kena cara yang kesederhana. Anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih. Kita berpikir pengupangan diri. Jadi ini buah kita berpikir pengupangan diri. Asal kita hanya boleh ngintu kayaknya hari gawai, kayaknya satu hari bulan 6, 2026 tu. Jadi aku ngainak ngelalau lebih lagi sebagai Timbalan Menteri Digital. Kayaknya ngelalau bala kita berjimat. Satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak so meh maya orang nekan nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register ba telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut dia boleh ngerekod suara dia nyak dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak mega kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang nikik Tegal dia nyak dunia kita nyudah berperang Amerika ngelaban Iran artinya social economy penata misi kita yang tadi bedau berkenyak tang barang laban minyak asal minyak tu nikik semua barang kenguna minyak minyak nikik magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang nyalai pelabak aku Malaysia Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngau nak kulih baka Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kelebih kita di menua ulu atau menua sisil atau rumah panjai. Setiap bantu kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat hari menua ulu, kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia. Hanya ngarap ke sidak yang tadi ngatul pengawak. Hanya pembangunan ataupun jalai pemansang. Datul kita yang nak cara ke jampat. Lebih baik jalan-jalan kita di menolong. Jadi kita harap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saat kita, hanya orang ke atas dirinya mesti kak mendak akar rubi. Pihak mereka mesti kan ingat jako hari wakil rakyat. Lebih baik ke kami ke dia di menolong. Kenapa tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan. Kita mesti berubah. Kita mesti mengolahkan nak kita ngaget tika setinggi. Awak sedar boleh ubah penyewa penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ek dulu suba. Bak tahun ke kadata itu kita mesti ke ngona kau lih. Ianya hari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education. Jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu. Ianya aku ngarap ke semua bala kita ke usia anak belajar bak universiti. Bak universiti tempatan kita yang tadi ngona kau lih. Kita nganjuangnya leban tu nang saranan yang mak berumat. Ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Melayu Sarawak KBC bak belajar bak tingkat setinggi bak universiti ianya universiti kita di Melayu Sarawak tu. Lalu ngapnudi aku meri tabik setabasal ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku dari Tubau, bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai, ngau semua bala pengundi bak P2160 Rijang, aku ngau datin nya beri selamat gawai ngagai kita semua, lalu lebuh kita begawai kita yang tanah berjimat, berjimat rezeki kita yang berjalai, cisma kita yang sudah kena sebenarnya anang berjalai kena kereta, nya kita yang guna kauliah, ngarap ke pengelikun, pengelikun ruang bilik kita, jadi nyalai lebih banyak gawai itu. Ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama sama kita hanya ngeratai ke penyenang hati untuk kita nyambut gawai tahun 2026. Sama-sama kita yang tadi ngajih ke diri kayaknya gerai lantang senang muan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah. Nyajak terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesenuga Kumong hanya Ceban Parlimen P2160 Rejang.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai, tentu ya bawai.

Lagu Ari Heli Mungkal Y 19.12 kita pagi tu. Lagu Kadimari nama Sofia. 9.29 minit pagi. Selamat pagi, terima kasih menuju kita ya ke Agi Bulan dengan kami pagi tu. Bak Y 19.12 kita ya ke bisik pesan gawai tau anjung bak Facebook kami pagi tu lagi ku maca ya. Okey, jadi kita akan nyangkanya sari tu lagi bisik nurun ngabang kini nurun ngagai pengerami orang Melah Pinang atau ke nama-nama aja pengawal ke diatur nyerumbak gawai ke tahun tu harap ke sama belah ikut meh kita dengar jalan laluan kita ke dengar sungai depan perahu mega berarti ke mana-mana nanti bisik life jacket tahu rasuk ke kita mesti ke kena life jacket ngambil ke nanti bisik sebarang penusah ke jadi kita yang tadi tahu ngena atau ke kita tadi boleh selamat ya ajapan kita yang tentu nemu nyemerai tahu ke bak air ya ke deras dia kita yang tadi peluang kita ke selamat besar lagi nanti kita mesti dengar jaket pengelikun atau ke life jaketnya okey Ken Michael gula yang kita bawa 9.12 pagi tu nyentuh ke pukul 12.30 hari tu lagi peningnya pesan gawai hari ketiga gawai baru 3 hari bulan sehari tu ya okey berinang kita ngau lagu gawai ke sekali tu reward meet gawai tum ketumbak bawa 9.12

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, Gayu Guru, Gerai Nyamai, ngare semua kita ke berbangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedikesayau kita.

Hai, di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngake kita semua. Kayu buruk, kira nyamai, lantang senang, wan menua. Oh,

0: maya pulai ke menua, nanti asing ngantuk medri batau ngetu dulu nda lama au. Ingat me, bisi pembeli kita nganti penata kita pulai ke menua anggau selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawang.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningat-peningat YFM. Ngejek gayu guru, gerainya mai lantang senang buan menua. Oh, ha!
2: Asal gawai datai, asal gawai datai. Aku asai ke Agi Bujang.
3: Oh, ha! Selamat hari gawai Dayak 2026 menuju semua bala peninga ke Semampai Nyukong lagu-lagu ketiban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat maya driba berjimat maya barantau jalai. Selamat hari gawai aku Steve Shigan menuju semua. Oh ha.

Hai semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat murid selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, pesan aku ngaji kita semua. Bejimat

Aguri Ricky Anderson lagu akan beri nama seperti yang mungkin jauh ke bisi mengadi pinta peningnya kita ibu pagi tu ibu Facebook Jessica Eaton selamat hari gawai kita di bau okay ya ke minta lagu seperti yang mungkin jauh tadi kita merindang semua balakaban ke gitu kena kaya gawai daya tahun 2026 tu lalu kita mengabisi lengunai nice selamat pagi peningkat kita itu menuju ke pesan selama gawai tu aku ya gagai balas ada Dalia Durius apa Stibian apa Joel apa Boy apa Stanley apa Anuang Indai Lawi Melia Sweeten Nyai Ngelambai Nyai Ninsi Jang Kelibat ngai sida ndat nda tinggal bengak Ani Baduang Saga Andawi ngau bala bukai ko ya ke bisik ninga ke pesan pagi tu merik selamat hari gawai ngagai semua bala kita hari Seriaman kita bisik Roy Kuang pagi tu selamat pagi hari 3 serta selamat hari gawai aba hari ketiga megak sehari tu ko ya di Seriaman panas hari di Kuching itu mambam gaya bisik bemua mimit megak hari di Kuching pagi tu ya dan mau meh hujan kena lagi lalu Colina Lo megak pagi tu hari Bintangur meri selamat gawai guys semua belakaban di Sibu kena ya di Bintangur megak ngau sebarang alai diau lalu peninggal kita Agnes Indai Rubin megak pagi tu minta lagu dari Jessica Timah ngau Gilbert Gawang tua darah kena merindang semua kang lala bak sebarandur sidai serumah di Kenawit Indai Chi seduai Indai Raymond sebilik di Selepin Bakuang ngarap ke gawai tahun tu kita sama belak ngembuan hati Kelantang koya gerai belama lelengau guys semua belak kita nak boleh pulai gawai ke tahun tu okey nyatri Agnes Indai Rubin sebedau kita mendiang ke lagu ia ke bisa dipinta peninggal kita dengar ke lagu tu dulu Ari Shazliana Baby Induk Kemayari Bak Y 9.12 lalu pukul 10 pagi tu lagi pendengar kita bisa program pendiau penghidup aku pukul 11.30 pagi kita bisa program khas drama gawai kita mendiang ke tanduk drama gawai tahun 2026 tu pendengar terus boleh kami Bak Y 9.12 YFM.

0: 2022. UPS Menteri Pelajar Inovasi dan Pemasang Bakat NEITD. Pengulangan tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi gatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar Gau Batang Pengawak di Pemadu Besar di Sarawak. Kena 6 gau 7 juntuh. Berpalan bah hikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi gau industri. Tume awak di pemandu mana? Tuan bagi gagak peluang latihan gau gawak bergas 9 pagi nanti pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang Jalai Pemujur Rebak Baru Sarawak.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian, farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari UPS iklan ubat. Hurix.

Ya, lagu Hari Jessica Timah dengan Gilbert Gawang tu darang hujung ke jam kita kurang lebih 7 minit lagi dekat pukul 10 pagi, pukul 10 atau lagi kita mendiang ke tanda program Peliau Penghidup Aku mulai dengan Lucia Tobas. Okey, dan sebenarnya lagi macam sekedar pesan gawai kita terus anjung dengan kami pagi tu ni nemu nyangkanya nak pula gawai kini tahun tu kita ia kenyangkannya nandai cuti nak boleh mulai ke diri. Tahu tujuh kepesan dengan gai bala kaban belayan bala pangan kita selama pagi dengan gai pendengar kita Wellington Imai itu peminat setia Radio YFM. Nah, jadi pagi itu kuya meri selama gawai dengan gai sidai serumah bak rumah jarup cangkul gau bala di serian kuya biar pegang dengan gai bala kaban ber Facebook ya meri selama hari gawai dengan semua bala kita adalah tag nama Mayu Ahmad kuya. Lida Bugis pendengar kita hari Masai Johor menuju ke pesan gawai guys semua sedaya serumah bak nanga ulian Sungai Poi Kenawit menantu ngabala ucuk di Sibu Jaya Pangkas Sunggang Wellington di Mai Zila Hani Dawa Tengguliang Mary Ubuang Martin Sindun Idi Sirai Sebilia di Johor ngau semua bala peninggal YFM ke bisik ninga pesan pagi tu ko ya meri selamat gawai daya 2026 tu. Lalu peninggal kita ke pagi tu mega lengunai nai minta sebarang lagu kena merindang bala keng lala ko ya serata menua ke bisi nyambut pengerami gawai tahun tu bisi ninga ke pesan yang mega ko ya ngarap ke kita semua gerai lantang senang wan menua uhang. Okey, dah lepas tu lagi pukul 10 pagi kita mendiang ke program Peniau Penghidup Aku lagi merindang kita dengan lagu tu Mawat Dayang Bintang ba Y9 12 YFM.

Hai, ngapul wantu, aku Stella Philip. Dekat merik selamat hari gawai ngagai semua kita di serata menua. Ngajiah ke kita boleh pengerai, penyenang ngau pengelantang lebih lagi hari tahun ti udah.

ngingat kasi ka orang tidak kangau ke dai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku mina bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jarin wan inai agi meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawan wan di dengar aku berari. Maya aku kawa asai kebesin wan gembiang batisi. Tanya aku udah besai, tengah aku bakal kena min besai di anai nuan. Dia tahu inai nuan udah jawab pergi. Bukanlah sejalan dengan Tuhan di serangka. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Uang udah mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan, agak mangkian di pedak. Kena mantup ke pengelengah hati. Main bisik peluang, musuh enggak kupalan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku tai kedekat dipakai nuan. Keberai kaya mata, cukup nanya mai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai. Ngecak ke perjalanan nuan nyamai. Bukanlah sejalan bertuhan. Di benua sekal mulai kita yang baku krim peniup hidup aku minta hari 1 jam 2 ngelari seminar di YFM Sibu.

Okey, pendengar, pertemuan baru kita ke minggu tu dalam program Peniau Penghidup Aku. Dia aku pengeluar program tu, Lucia Anak Thomas Kasau, dekat nyawa bala pendengar kita macam kenang tau ke sebanah hati diri ke bisik dianjung ngakai kami ba UIFM. Bekas selama bega aku pengeluar program, Ray, terima kasih ya ngakai kita ke semampai nyukung tau ke boleh aku dalam program Peniau Penghidup Aku. Kebingo tu dia aku dekat ngelatai ke Siti Kenang hari siko peningat kita lalu ngarap kaya bisik bukulang kita pada dalam kenang tau ke program PPA kita ke minggu tu. Dan sebenarnya kita dekat mungka dulu program PPA ngau Siti lagu lagu tu pen yang sige dipinta ke bempu kenang ke dekat dikenatai kaku ba YFM ke sekali tau.

Terima kasih pengeluar program. Nuan udah nyawam aku natai ke sebenar hati aku ke sebagai inai ke minggu tu. Kebenar aku nak sanggup kak berkunci dan pengudah aku belum ni yang nyangka ngau cara ya keberkato dia pengasai hati aku ti lelengau hati aku ti merampau serta nak nak betaya. Uliah dilimpang kaku ngagai siko anak bujang aku ke udah tumbang lelang midang. Bat tahun 2023 ianya tahun ti mere empas kebesai dalam penghidup kami dua melaki bini. Laban tahunnya meh nyadi tahun ti mere titik ke pemaduk baru dalam penghidup kami dua melaki bini. Kena bulan 6 tahunnya megak kami dua nerima berita ti ngasuh dunia petang. Lalu megak ngasai ke penghidup udah datai pak pujung ya. Udah gak mayanya nyesemek kak gawai. Sikit ngantik penatai tu dah anak bujang. Mulai kediri kemisi kemenua ku jako. Dan meh nada nyangka nyungamat bangkai tu dah anak andai di padang bilun besai. Kira 4 hari bekenyak meh tu dah nyudeka mulai kediri kemenua. Puas betali paun gagit hati kak pulai kemisi. Tiket udah dibeli. Dan nadai menyangka atur Tuhan banget baginya bab hidup ya. Dia metudah nadai bebadi berantau jalai. Lebuah mulai kediri arindu gawak. Tiap kali maya kat nurung gawak tok kemulai kediri arindu gawak. Meruan metudahannya bertali paun ngagai tua pak ya. Dan paginya nuan tak nadai didinga rita. Sekali bertali paun ninga bala polis kengiga kami duai. Lemah hati aku bujang, henti aku ingat ke semuanya. Amis hati aku tajau, laban nuan keseleka aja anak-anak aku. Ukai nuan bisik menyadik bukai. Makin nuan diimpun, makin megak nuan dihasi setengah mati nuan gak ngejam pergi. Nadai nemu direk midang nuan bujang, nadai nemu direk meleka menuan anak hari tua apa nuan. Sampai sehari itu aku sikit nak numau ke nuan nadai dan anak-anak. Dekumai aku nuan belalang gawak bab nuan orang. Nak kempeng daku anak bujang. Nyebut nuan ku dah ketisi. Ngumai nuan ku dah pergi. Lebuh aku nerima penatai bangkai nuan babiliak besai tua dan anak-anak. Asai kat makai tu bayi aku anai. Rangau-rangau aku minta baik nuan. Dan nuan nak ingat ke kangau mak bakal selama. Angkat anak beranau tua kena kucaku aku. Lebuh nuan keratai sangkai. Maya lagi hidup. Meruan berkerani yang bunyi telepon aku anak nuan-nuan ke betali paun nanya ke mak belama udah makai mak ni apa gerai seduai bisik ke kebun sarito udah masuk sin seduai dikirim aku mak ku jakuk nuan bujang lama tok subak sekali to nadai sekali nuan anak ninga kangau mak lebuh nuan kengirum gaji nuan anak ke menua. Sekalipun nuan nadai kalak lupa merek tu apa nuan belanja lebuh ke nuan udah terima ukai nuan anak berpangkat besai ukai nuan sekolah tinggi bakal anak orang bukai ukai megak nuan boleh utai ke menyana lagi bakal ngek orang dan anak gaji nuan meruan dibagi ngu aku dan anak si nak ibu merek kena kujaku aku ngelamak tu ngagai nuan bujang amat menua anak pungkang dia ubah menua orang. Ante nuan, ngante aku besai gaji dan mak nyunak makai tulang aku ke seduai apa ku jakuk nuan dan anak-anak. Udu pementas nuan ngawaku dan anak. Ukai kalak meraya tajak nuan ke sedeka-leka. Ukai kalak nima nuan anak lebuh aku ke ngano. Ukai kalak geransik nuan anak lebuh aku keringat ngacau nuan. Nuan diau, nadai kalak nima lebuh ke diacau. Jai udu ga antu. Bangat ngayah kaku jahit nasib aku anak bangat nak panyai bukulai dengan Nuan bangat nak lama ngasai ke penghidup bukulai dengan Nuan dan anak bujang hari mit Nuan anak andai nadek kalak ningkah jako aku Nuan delap bujang Nuan mentas dengan semua orang harinya nadek nak membala kaban harinya nadek nak membala betungan Nuan madah kederempu merampau dan anak ditinggau ke Nuan nakak membujang. Antik nuan medak pemerintah aku sekumian nuan kudah nadai. Tiap kali dani pagi ngumai semuanya seminak mimpi. Dan lebuh aku medak peninduk nuan nak tekusai.
Lebuh nada ninga nyawan-nyawan kebetali alau. Dia rangau-rangau kaku bujang. Sabek kangau ngicak kedua ninga sebana mak di menua. Nemu keninga nuan anek. Nemu keninga nuan danek benda. Sada nyawa mak. Nemu kemedak nuan anek. Mak ngapak nuan udu pemerinsa. Nyamai udu wati nuan anek bujang. Melekat nuan nyupi giga. Nada ninga ke cakok. Pergi nuan nasi. Nada ditemu kini perungak. Sino udo penyino mako dan anai lebuh aku meda barang nuan kedatai bab benua dikirum bala bakih nuan ari Melaya tang tubuh nuan bujang kediasi aku nadai serta sama sio mako gare nuan bujang kaya mako kerasa nuan tajau na sanggup aku bayam semua gambar ngo gare nuan dan tajau na disadeng sekali nuan kudeh tumbang nadage di pedak mata nadage di dinga nyawa. Sino aku mendak mutusikan nuan ane abis ancur di baik nuan isi iden. Nyak dibeli nuan ngau gaji ke trubeh nuan. Nyak genaban ke nyawa nuan. Siang malam nuan gawa ane ngigak belanja. Kati kantu banget ngayah ke nuan dan aku. Banget nak sino ke nuan. Banget nak sino kapak ngau banget nak sino ke mak. Puan aman aku ane tiap kali nuan bandu gawa. Dia digamau ke nuan gaku ane kilang ke nuan bekuli. Kasih amat dan nak bujang aku ke dalam hati. Begulai maneh mengau orang kau pesan mak nintiang hari ngagai nuan bujang. Lebuh nuan kejauh aku. Tuk nama penyadi dan anak. Ambis pemedia sutai maku anak. Ngibun hati kelelengau. Ngibun hati kemerampau ke nuan dia tak jauh. Semua utai mak magang ke nuan bertengap kaku ngelamak tu. Nanti nuan berbeli ke utai. Nuan madah ke mak. Berbayar ke siwa rumah. Nuan madah ke mak. Ngicap mak nemu pejalai kini ketujuh gaji aku ke nuan dan anak bujang. Nanti nuan makai, nuan madah ke mak. Semua utai mana, mai hati aku berahi, mai aku cukup berasa puang ke sarito. Semuanya udah tinggal kenang, nada lagi diasai ke aku. Tau anak, nyuka 3 tahun nuan ke ngejang. Tiap kali maya pengerami, labuh belama air mata aku tak jauh. Semua keduan bisa bergagai ngobala bertunggal nuan sebelah luai. Ngemua kenuan bujang inai bisik ketawa gagal ngosidak ya. Datai barami besai nyabai aku hanya ingat kenuan ku dah pergi. 4 hari aja nanti aku ngeneng subak nuan kap pulai ke menua. Nuan yu ngejang nak tantik ke diri bertemu ngom mak pihak megak bertemu ngapak nuan dia anak. Ngamik kaku bisik peluang ruang ngom asa. Nyium lalu gagal kenuan dia anak asli mak. Kasih hudu matajawati mak bangat nagayu. Kasih amat nuan anak tumbuh amat nyeliah ke diri hari hidup mak ngopak nuan. Nama mutai ke dikengai. Nama mutai dikeringat ke nuan anai. Nama mutai ke ngasuh hati nuan ke betati pedis hati. Pengerinduk ngopinyayau kami dua apa nuan. Habis diberik ke nuan. Tang lapa nuan ngayah ke kami dua hidup bucang anai. Nanti aku meda orang keserobek ngonuan dan anak. Nadai aku nyadeng. Aku semina 23 tahun aja hidup bergulai dengan Nuan. Pihak megak apa Nuan. Habis bersekolah, lalu madah ke diri ke negeri Nuan anak. Gawa nitiah ke bala bakih Nuan. Nabah ngasai ke diri ngai nampung sekolah. Aku nak nageng, aku megak nak ningkah pemutus Nuan. Nyak penemu Nuan subah anak. Nyak meh dititih kaku. Asal Nuan anak ngembuan hati kelanteng. Kenuk kaku madah ke Nuan subah. Laban aku cukup ngasih ke Nuan. Utai kerepinta Nuan anak. Aku nak kalak ngai. Amat meh pulai ke penjamai ku aku. Puji Tuhan anak. Tajak Nuan berkuli. Dan Nuan ada sekali nusih kaku sebagai inai Nuan bujang. Nada nak orang kesama ngon Nuan gawak nusi. Nuan bagas berkuli. Nada kalak ngamik kemisi nguliah ke uti ku jakut sida. Ambil kebisik dibagi ngomak ngopak. Kediau di menua. Labu agai mata aku ninga orang kebercerita ke pemaneh nuan anak. Nadai maku nyadeng. Semua utai nuan ngeneng. Ngeneng apa ngemak di benua. Tajak kita jauh. Seluruhan nuan madah ke deren pun nak betah. Entik nuan lebuah betali pawun. Lebuah tua ke bedi oku. Katiku ngau nuan ke jauh. Nuan ke ngigak belanja ke deren pun ku jakuk nuan. Tiantin itiah kati aku. Bukulai sama kita tiga. Bukai kita tubuh mayuh. Bakal bilik orang bukai. Telebuah ku ngeneng nuan ku dah jauh berangkat bujang. Ngau hati ketebuka, gaku anak bujang.
ngelepas keduan baka ni orang bukai mupuk ngidup ke diri ngigak belanya dan tak nyada yang aku ke ngelepas keduan ke pergi ngigak belanya nguji ngidup ke diri nak nemunya nuan pergi belamanya ninggal ke aku lebuah aku mendak gama bilik si wan-wan lebuah tua ke beliau aku yang lama tu nyabek belalai aku anak mendak utai keduan-uan diau nada yang awak mak ku cakut nuan bisa menua aku ngenuah ke diri nua aku galik laban malam aja aku ke dia rito ku cakut nuan bujang ngawa mati aku siang aku bekerja aku cakut nuan nasi lalu mpai nyamai menuan dan anai lalu mpai senang menuan bujang lalu mpai ngasai ke diri mpu bisa rumah besai beguai nuan ke menua bukai sapa mangat dititih ke nuan lalu beruman pulai ke lubang tempan tanah kepau layang makin jauh nuan anak makin jauh nuan kesari tu makin nak ditemu aku ini alai kini kepjalai sapa ngau nuan gulai nyentuh ke diame aku mimpi penuan adai cukup gagah ti anak cukup gagah mati nuan lanteng ningau kaku ningau kapa ngau nia ningau ke semua bala bakih kapan belayan ngau bilik tua isa ngelamak tu tua jauh ketegah nuan ke negeri begigak ke belanya bisa gan inti hari di tengah nyawa bertali paun ke menua tau lalu nadai anak kak mangai tahun ketiga nuan nadai di tengah rita lantai mati nuan bujang kau dalam mati mak bercakok ke diri nyamai menua nadai udah ngelusih kati mak gagal menua benar udah ngasuh hati mak nuan untuk merinsak rangau-rangau semampai tiap hari madah ke drempul lengau sunyi himpun tau ketali paun mak anak nada agi ninga kangau hari nuan nada agi ninga nuan kebetali paun bakas lama nanti nuan agi hidup dalam sehari sampai ngempat lima kali nuan kebetali paun hanya keberita tan ada nadai mutai keritusi nuan ngagi emak pihak megak nadai kenadai utai kericerita nuan ngagi emak miat sampai utai kebesai tua mis baki ya tua mis kapan lalu aku menur nuan sebana dan sehari tu kini kesebana nuan anak kini kenyawa nuan kini kecerita nuan udah ditaban di baik nuan sulai tau anak nak nemu meh berkenima terus ke penghidup nade nuan puas nguji nak betati puas maku ngelimpang nak ngenang teng meh ayas teng meh pengingat teng meh semua utai kemansak runding aku nak boleh dikelimpang meruan ngenang nuan de bujang bersampi aja maku anak ngicak ke sampai mak ngasih ke sekali tu bujik ngelamak tu aku bersampi nak ngasih aku kap gulai panjai umur ke nuan dan nuan ke dulu pergi ke sekali tu aku bamis hati minta ngakai Tuhan ti berkuasa ambil kesemangat nuan boleh pengelantang di menua seroga kau tu mupuak dulu aku aneh berdalam program peniau penghidup aku

Ok, peningan murid, terima kasih hangga kita kuda bergulai dengan aku dalam program Peniau Penghidup Aku. Ngau tau aku nyurut ke direk dalam program tu, bertemu baru kita hebat maya bukai. Ngau tau mumpul dulu aku. Bye-bye.

0: 24 iti lagu kini dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Yara Helena, lagu Perahu Umit, Lekang Ngau Tiun, Monica Elang.
1: Watrok, lagu Terabai, Lekang Ngau Tiun, Frankie Mani.

0: balay niaga penglikon jalai mah. Dilebuh kitanya riba mengasai dirinya lelak. Tau ke ngasai diri ibsi sebetulis beniang. Ke bisi udah ngelaban aib beram. Anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai. Bapalak nyonya mainya baru tau riba ngambil ke penglikon jalalu untuk dijaga kitai. Lalu pihak enggak kaban belayan kitai ke nganti kitai. Bini anak, laki anak kitai ke ngau kitainya pun selamat. Kedua ya kitai nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia, tu amat menekan yang dilebuh kita yang berbelajar maya hari gawai itu berjimat lah, awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak, kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak, awak nyadi sitik tak, utai kat sebut yang aku itu, ianya jadi aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini megak nanti kita nak ngenak ya padam ke laban buta itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nak tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggal penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumri selamat hari gawai Kayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat, Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Kaban Perliman P2

Lagu ni Reagan dengan Bob Harris Gawai Udah Datai Gujung ke jam kita pagi tu 10.50 minit pagi. Selamat pagi. Agi mulai buat Y 9.12 pagi 3 hari bulan 6 tu peningat. Mari lah kita dengar lagu-lagu Gawai. Lalu nanti kita bisi pesan Gawai mengat. Tawan juga ke gaya Facebook kami pagi tu. Aku maca ke kita ya. Okay. Jadi selamat pagi ke peningat kita istri tu. Richard Uno pesan hari pagi tu. Hari jalai Simbang Semunjan ya. Jadi yang minta lagu hari Jeffrey Nyaloi Adong Gawai kena merinang bala kaban Facebook ngau bala petunggal merit selamat gawai kena kuya gayu guru gerai nyamai lantang senang kita inguan menua ko Ruri Chau Nua. Ok lagi udah tu nebah lagu hari Jeffrey Nyaloi nya kebisik dipinta pendinga kita itu tang sebenarnya mega macam pesan hari Kennedy Ama pagi itu hari Miri madah ke hari di Miri hujan pagi itu punah untung mai kita hujan celap. Mari selamat gawai ko yang ngagai semua bala peninga YFM gau pia mega ngagai bala kapan ni kibisi mending mat apai legup hari Brunei pagi tu selamat berjalan ke pengawak ko ya di tutung pan hujan mega pagi tu ne. Jadi yang mari selamat gawai ngagai semua peninga YFM pagi tu ya kibisi dinga ke radio ko ya Benifest ipia mari selamat gawai guys semua bala kaban hari selepin minta lagu gawai ko ya kena merindang bala kaban ngau bala peninga ya ke dinga ke radio pagi tu. Okey, kita bisi lagu gawai udah tu Veronica Natasha ngau Richard Rosanna tang sebenarnya tu lagu hari Jeffrey Nyaloi Adum Gawai Bakwai 9.12.

0: Sai tinya mai ngau asai pemakasal kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilia.
2: Aku Rafael anak Sulaiman dekat Meri selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak ba selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kitai ba jalai alun. Selamat pulai, selamat datai. Oh.

0: Jadi aku ingat YB Datuk Wilson Gak nak kumbung Kaban Ahli Parlimen P216 Ulu Rijang. Kang Natai kejakup pesan ingat merit selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Pak Mua Malaysia pihak megak ambil di menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh mai penyenang, mai pelantang, mai pemidik pihak megak kita ngarap ke tahun tu nya pelabak kaku semua bala kita Dayaknya mesti berubah. Berubah apa nama punya Siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita kena cara yang ke sederhana. Anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih. Kita berpikir pengupangan diri. Jadi ini buah kita berpikir pengupangan diri. Asal kita ini boleh ngintu kayaknya hari gawai ayat 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngain ngelalau lebih lagi sebagai Timbalan Menteri Digital kayaknya ngelalau bala kita berjimat satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tu maya orang kan nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telefon kita anda nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut dia boleh ngerekod suara dia nyak dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak megak kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang nikik Tegal ianya dunia kita sudah berperang Amerika melawan Iran artinya social economy penata misi kita yang tadi bedau bakanya tang barang laban minyak asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak minyak nikik magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang nyalai pelabak aku Malaysia Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngau nak boleh bakal Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kebagi kita di menua ulu atau menua sisil atau rumah panjang hanya setiap bantu kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat hari menua ulu kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak perintah kita di menua Malaysia hanya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak hanya pembangunan ataupun jalai pemansang datul kita yang nak cara ke jampat lebih baik jalan-jalan kita di menolu. Jadi kita harap ke bala pemimpin kita pemimpin atas saat kita hanya orang ke atas dia mesti kak mendak akar rubi pihak megak mesti kan ingat jakuk hari wakil rakyat lebih baik ke kami ke dia di menolu. Ke nombor tiga tahun nak jakuk kita hanya pasal pendidikan kita mesti berubah kita mesti ngolahkan nak kita ngaget tika setinggi awak sedak boleh ubah pendewa penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun kekadata itu kita mesti ke ngonak kau lih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke usia anak belajar bak universiti tempatan kita yang tadi ngonak kau lih kita nganjuangnya laban tu nang saranan yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat menua Sarawak dia bisik bak belajar bak tingkat setinggi bak universiti ianya universiti kita di menua Sarawak tu lalu ngap nudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku hari Tubau bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai. Ngau semua bala pengundi bak P216 Ulu Rijang, aku ngau datin yang beri selamat hari gawai. Ngagai kita semua, lalu lebuh kita bergawai kita yang tak nak berjimat. berjimat rezeki kita yang berjalai, tisma kita yang sudah kena sebenarnya anang berjalai yang kena kereta, hanya kita yang guna kauliah ngarap ke pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih megawai itu. Ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama kita hanya ngelatai ke penyedang hati do kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita yang tadi ngaji ke diri kayaknya gerai lantang senang muan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah nyajak. Terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanuga Kumong hanya keban parlemen P216 Ulur Jang.
1: Nemu nomeri, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
2: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
1: Anaira, mai, wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu nomeri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, pun biryani campur. Tepung kurma babas pun besik.
2: Haram, tu beli semua produk babasnya indai.
1: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai dipandu. Pandu Anna Mary.

12 pagi hari 3 hari bulan 6 megang pagi tu. Terima kasih lah bagi mendiang ke kami. Kita dah mendiang ke lagu Derek Warren tadi megang lagu ke diberi nama Sulu Nama Berita. Dipinta pendengar kita pagi tu Eni Tinggi. Kena merindang bala kabanku ya, bala Sida Syasha, Amanda, Cecilia, Malone, Margaret Uncheng, Richa Unum, Yusnini, Abad Dum, Stamus, Tuan Valentino Paul, ngau grup kaban setia, Joe Biju Biju. Engkau semua akan lala kenuku ya. Mari selamat gawai ke semua bala kita ya. Okey. Lagi macam pesan gawai kita buat Y9-12 pagi tu. Selamat pagi peninggal kita itu bulan pegari. Nuju ke pesan gawai ku ya. Ngagai bala menjadi bala kaban Facebook. Ngau kaban belian kebukai buat sebarang Nur Diaw. Gayu guru gerai nyamai. Celap lindap nuan menua. Ko bulan pegari. Minta lagu dari Ricky L. Minta ambing petara. Kena merindang semua bala peninga pagi tu. Ok, terus merindang kita ngau lagu-lagu gawai pagi tu peninga tu lagu dari Gerald, Elvis, Stephanie ngau Celia G. Begawai batang kanyau. Boleh sejalan ngau kami, tentu ya bak YFM.

0: radio kemeridang kita didengari 101.3 FM.
1: Nintiang tawen, apa yang duen suamat belawak kai mata, telebagi argawai nyomaja sesema. Yesua mengenang niang inain duen, ngenang balana kegawak ba mengeri lama nda pulai kemenua. Maya niang inain duen lagi hidup suba, ia mendua apa yang duen mantai kesebana, nak geberasai sunyi diau kediri. Maya lemayari, nyauka sesilawari, apa yang duen berasai sinu, duduk kediri baruai, tegenuang berarti kemanuak bak tanah.
2: Sunyi matau entau. Nanti nuan lagi ditau inen duen, nak aku tau tekediri beketau. Anak tuanya, mayu tanya meh, sidaknya. Maka kena ada apa yang ada inai. Ya bisa ke kita itu agak dia menua di tau. Nadai ke si kau boleh mulai ke diri maya gawai. Dia pedak belanak orang bukai din. Oh, Nindun. Ingat dia tua sobat maya tua ke beranau sobat medak sedap pulai sekolah. Naka me pengelantang hati. Nindun. Bakal ngelamat tau meh. Tentu ya pulai ngagi menua tua ada din. Kadang magi ingat kita. Ikat kenyak di telepon ngagi ya. Madah kediri benung kiru, benung kiru. Nadai hari makutu, nama pengujung belanda ketu. Wat nadai boleh mulai kediri. Nadai kemisi kenau. Seminak tu emang jam kemisi maya gawai tu. Sino mat gaku menang tu dah ya. Ti nadai ya nadai makutu. Ya gak nunda dapat tu nendun nendun. Apa makutu itu?
3: Apa nendun? Ingat kenuan jakok aku tu ilak pendun. Tajak pan aku tu udah ngadai bulai ngau kita ilak. Umbu me sida anak sida ucuk tu apulai ke rumah panjai belama. Ente nak nadai tubuh babila kita itu ilak pendun pendun. Tu pedak nuan apa pendun. Nibu tanya maya mulai ke diri ke menua. Nyau telepon pun sida jarang beranau lama. Jauh hantik beranak mana? Bertanya cerita tua. Makin jauh anak gawak bawa menua orang, makin sidak nak boleh pulai ke menua pendun. Pendun, ingat menua anak pendun. Suah mengumbuk sidak pulai pendun.

0: Meang baru datai bapala tangga ruai sida, lalu nyapa paya ti benuang duduk tegenuang.
1: Apai? Oh, apai? Apai? Apu, aman apai tu nama dah aku datai piak? Apai? Nama anu tu? Jauh amat tegenuang apai?
2: Nih, akai lama nu ada datai mang, makai amai nak mendak nuan kau tu tadi mang.
1: Baru datai aku tu dah apai. Aku tu hari baru lah tadi nyodah rawah-rawah gagau ke nuan. Humbai ku nuan ngantik peratai aku apai.
2: Dek nganjong dek
1: kan duan aku tu apai.
2: Wah kai punya mena nyudah tua-tua itu demang segi gaya ya.
1: Dah tu telefon agen duan nuan.
2: Kau nya. Ni kabar nuan tadi kenyangkai ke nuan yang tadi mana dah Sony ke ne?
1: Iya, ya tu tadi dah boleh lama nyak ke yang dak tamak tadi bisik aku madah ngaso ya tamak.
2: Nai kasih ya betul dah nan manik. Ni ke memang apa kita biar dek kumai ya.
1: Nah, tu kita beri kabanku tadi kesan babi.
2: Apa bisik nak tu kelawak tu lagi ni ya.
0: Pagi 31/5 tuan rumah ngeras sedas rumah panjai bekau ngau pejalai program lemai 31/5.
3: Jadi lemai itu kita serumah bisi makai serumput baruai. Seria kita ke nganti tengah malam ngeradak ke air pengayung. Jadi Siti lagi ngain dah ngelalau nesau kita serumah ngebik ke sampau. Anang dah nyikap diri baka ngelam atu meh kita bisi ngelalu ke petara berkena ke garis mana ngepan kena kita ngelalu ke penatai 1/6.
4: Hidup ke rumah, hidup ke rumah.
0: Apa induan udah nengah gerah hari tua rumah. Dia ia lalu ngigap meng. Beguai mai meng ke pendam dulu paginya, sedau nurun ke pasar. Laman ia segi nada hati dekat begawai, laban bayi hati ti sinu, nak ransi yang hati ia dekat ngintu warga wai ketahun tu.
2: Oh meng, meng, tua lagi aku mai tua sama ke pendam lagi au. Udahnya baru tua ke pasar beli ke lawak. Kena kita yang makan serumpuk munyi ke tu rumah tadi. Tak pernah ni tiah kurang memah. Ti ni tiah ke anak ti ku di tu. Tak lemau nak tanya men tadi lah bagi kita nyo sawum serumah tu. Ni buah beli ku teh mayu tu lagi. Buan pak tu aja sudah bukai lagi. Nak ngengau pulai lagi. Ngak kenyungai ya ku tai lagi. Meli ikan mimin, meli ragin mimin nyak metua meli air manis mimin. Ingat ke lagi memang au pendam dulu tu ah.
1: Au dia tu pi apai?
2: Au dia tau.
1: Aw, arah mang nanti ku bergerak dulu nak lama. Udah ku apai? Aram durun tu ah?
2: Maram memang.
1: Apai bisi mai Dian tadi apai?
2: Dian. Apa nak dai ku ingin nak ingat ku mai Dian hari ni tu boleh Dian memang.
1: Ya, nurun pasar dulu ke tua beli barang udahnya. Alung tu buat pendam udah tu lagi.
2: Aw, nya dia ni buat jauhnya tuanya bekedah siang dia lagi.
1: Oh, aw ni buat pasar dulu lah.
2: Ni boleh buatnya kedai siang ti si jalan bisa.
1: Aw, aw. Apa, rupa amat ke babal jitu apai? Bisa mai dukuk nun tadi?
2: Bisa, mang.
1: Mai ngomak tena ingat nun tu apai?
2: Ya, bisa itu nya dah tangkin kau. Pada adanya apa pengalaman anak kita nya. Ya, pada adanya nya jiman yang bisa. Tanya kubur ini tuai adanya sebiaknya. Dia jiman nun tu jalan nun.
1: Aw, aw.
2: Ya, pada ada penam inai kita mang, mang yang pura pak metu. Ma beritahu nenek dun.

0: Halo Nun, nama berita kita apa itu?
1: Namanya apa?
0: Nanya ke Rita kita, me lama dan nak dengar Rita kita telepon kau kundak ke kita. Ni boleh sedak ucok kau deh.
1: Dia murang, nama kita telepon buat lama apa? Nama tekak deh.
0: Nai nada masalah aku telepon ke kita nunyun lengau aku tu nun mang beseng aku di tau nya ngau ku kamu doa tu tek pasal apa beli ku tahu.
1: Ya nama mende telepon lama pai kami tu benar gawak tu.
0: Okey pia ne. Aku tu apa kita nyun lengau ke kita. Dini kalau kita nya kalau terbeleka lama re aku. Nyun telepon ke kita aku tu nyun tanya ke kita gawai tu nyun pergilah ke nyuka gawai. Benar mu puak kita nun.
1: Nadai pulai kami tu apa? Udah gemadah kederinya kami tu nadai pulai. Nemu dia apa? Sedangnya nadai cuti, nadai pemisi. Nadai kami pulai kia.
0: Pihak, nai sunyi makanua mang tu pihak deh. Ura bukai penuh magang tuan. Sida selinanya sebilia pulai magang. Namanya laki apa pulai hari tasia. Ngau magang sedang dia. Nadai rom berapi di tu tuan. Kami nak pulai kita.
1: Nadai kami pulai. Udah kemadah ke dek serinya apa. Kami tu nadai pulai. Deknya bekenya sama dek. Dek telepon ngasuh pulai. Udahnya kami pulai lagi. Bahkan kami menyadik mayuh pulai tu lagi. Aku nak beli ke barang mayuh lagi. Ndak tu di kemudian ke dek. Nanya mati ku apa. Nyama aku nak pulai. Dia sama kita. Mayuh bala menyadik bukainya pulai.
0: Iga gede kenyak den nun.
1: Udahnya.
0: Nai, nama nduan tamadam ke telepon lagi kak, berendau nduan. Halo bedau ke penyakuk ngebelau ucuk.
2: Nah, anda pulai sedak kak apa apa? Engkau nak lelengau ke kita kini apa?
0: Namun nyinyak mang ke engkau penusah siku-siku. Nah, dah kita nemu nduannya ke. Dia bukan nak nemu mangah nduan. Mangah menyadik dia. Nguji telepon gigat ke tu. Ni telepon kita tadi apa nombor telepon ikat tu ni ikat tu mayo na nombor telepon atau apa bapakku ikat sigat ikat tau ya
3: ngoi siapa telepon tu kamu tu dah pain ya apa nama apa yang aku tu benar gawa aku apa kali madah nak ngacau mayo aku gawa nanti kau telepon ke aku malam lagi apa yang maka serinya dia nanya aku kemai pulai. Tahu untuk segini nak pulai aku apa? Dia nemu tiket milun untuk mahal kah? Kami sebeli ya 5,000 nemu dia 5,000 tiket pulai mansangnya. Bekeni ke dah? Pulai lagi nanda utai baik lagi nanda utai belanja dah pulai ke gawak tu lagi nya. Dah apa? Gawak dulu aku gawak dulu. Bye. So gawak yuk.
0: Oh, balan nah gede tu ni kan. Tak selekang ko nyo timbal nuan nyawat aku. Wah mai apa mau kita anak. Hai, bangan nak tahu di telepon kita tahu.
2: Igat dah gaul le pulai apa? Apo amat kelalu sida tu apa?
0: Nya aku mendah ke de mang tu sa. Telepon ko gagen nuan nyo munyi ke nama yang nyembur aku. Telepon ngagi gat selekang ko tak benar ya. Ngembal ke aku dengan telefon ini. Kayaknya tidak tahu. Sehingga ingat ke aku. Lalu tidak tahu. Tusah nak balana. Kata demang mang. Kenang kita nun. Di nuna sedangnya mang.
2: Tak dah pai. Dengan awak main pai tu ajak ke. Ni nemu wat lagi pulai kini.
0: Kiruh ke sedangnya mang. Am tu apa beli kutai. Dia tu dulu ngigak dagian dulu. Ngakil lagi habis lepas orang lagi.
2: Dan nunggu ya pai. Kau ngirup dulu ku. Dah. Am.
4: Bak rumah panjai, menuang hari memesi, dia sebuah kereta sangkai, lalu orang dalam keretanya, ngangau ke apa indun.

0: Apai? Apai? Oh, Meng. Ni seruai.
1: Nai, nuanya wat. Kumai kuno nak pulai tu, muda kak ngau ikan nak pulai.
0: Au, pulai mak kau tu. Lelengau kak aku, dia pihak.
1: Lengau, nama terbaik dekat aku.
0: Eh, mayu ame am ni kek tu ah.
1: Am, am.
2: Eh, bisik pulai wat, dia pihak. Tahun tu, sama narai mai bini gaya. Hei, sayau-sayau gamal dah kesikan. Ngawak mana ya? Bini ya lu berdau. Semua aku nyabuang ngau nuan aja ya. Ngai nai silanya. Malai ku jakau. Nah, mayu lah kedali ya.
3: Eh, ni kau ngau minai. Bunyi kau laku jenerino jeraki. Nak dah kempuak tanah seberai. Nak dah tunduk orang ke ngai nai. Ni buah penindai tu orang dah ngai.
2: Hei, ya, saya nak bini. Ya, abang kalau milih, tak deh. Kumai merincak kita itu nun. Kumai merincak kita itu, tak deh. Ya, nama utak kita lagi bila kita itu, ah, nama kekurangan ya, hanya ya. Ah, tahun kita nak bini, tahun kita nak bini. Ya, kumai ya, nak tuleh kusila ya, udu. Udu milih rindu tau kenyal milih ke menantu ke bini tau saya ipak ya
3: bak ya inai kumaya sigat lama gamanya kia mu tua ya
2: amatnya nuan urang ai kapaknya nuan nya bisa seni paknya nya tau mi kunti ale bisa pula ya kau ai tau. Pelak deh, mari, bersai sawah kapal. Nyak, tahu nyeluk.
4: Lemai 31 hari bulan, udah makai serumpuk baruai, malam gawai nyadi. Ruai benong capuah, mayu hana ucuk sida serumah pulai magang ke tahun tu. Ni ke benong karaoke, ni ke benong petanda, ngajat, udah tembuk makai serumpuk baruai. Ndak muka-mukai, sebuah kereta besai sangkai. Orang baru mapanjainya neresiko na pansut medak kereta sapa kedatai. Pansut murang kedatai yang tadi ari kereta, lalu berit ke bia. Ni ke begawa, ni ke beberapa murang kedatai medak sida ngambat sida kedatai.
2: Puh, main lama sida ada tai cari tau. Apu, apu, tu, tentu, tu apa ini? Apa nuan tu kakak? Udah tahu lagi. Apa nuan? Kita dulu. Kita dulu. Ni nama tak ada kangau pun nanti nak jek rau.
5: Nya. Sebenarnya lek.
2: Hah? Nai. Boleh makan kita nak.
6: Apa? Selamat hari gawai.
7: Luar ni gara kai ku mai ku nak mulai seru ai teh. Kai kita pun ni ucu akai kita ucu kita akai. Apo baru muat ucu akai akai lama.
8: Cuma hari gawai.
7: Lama kita ngagaku ketundun ni gak ku mai kena pulai kita.
6: Sikit pulai kami dua igat tu apa tanya tadi me sikit ke rindu kan undek de apa sikit pulai kami de teh nak madah ke de
7: nama terbaik kita nun.
6: Nada mayu aku terbaik ku tu apa utai kuliah beli aku mainnya mu tak terbaik ku tu pulai laban bati ku tu nak ngerundi mayu mimik tak terbeli aku jadi aku puas hati apa ente udah bertemu dengan wanya lai ku tu pulai jadi tak kemimik baik ku nya ke tempat kita.
7: Anang iranya luan aku tu ni buah dibeli ke kita utai aku nak di ruang nanding ira ke utai keberguna baku dia tu nuan balau cuk pulai nuan pulai laki nuan pulainya cukup baku ni buah baik utai mai dari pun cukup menuan. Terima kasih ya nuan kita aku dah datang gagal mai pun nuan kita datang balau cuk kutu aku tidur malam tu.
6: Au baik menyapai terundi yang udah berkenyak pai terima kasih ya pai.
9: Ya, mapai kami itu segi kena terpulai kerja segi amat mayuah mapai tang. Ya, matadi apa sih ko aja di dunia tu. Ya, kami kang abas nuan pulai gawai tu. Ya, min minta ampun mah pai leban nya meh lu anda sino nyong berai ke kami ndak boleh gawai tu nya meh kami minta ampun apa sigi pulai ke apa ni rao ni ni mang tu tadi mang nian mang nolong ko mai mai nian tai tempat nian mai anda bobo nian berkereta nian tadi ni kai lemen nian menya ai kote meruti meh cabe eh mai wah manua tuai menya babi meh nya baik ko tadi nya ba pai sabar stat nian din leh ni bonya je ada ni tadi bisi ko mudah tadi ro rawah ngangau ka pai bo tu bo tu capi ngede kuya tu nya bagi kita senyang ko mai wah sangkong ko dah nian nga pai boy spare ni bisi sangkong tu bo kita bo
2: bo nama tarawahnya apa o nya baru wah mak mai wah bareng beli ikan nya aja aja tak ada nak makan buah nian beli barang niat gak berlama dia gak tua sila nyari patut ya beli mayuah barang ya gawa laki gawa gak ya nak kalak kak nyangkuang kita itu aja ya nak bakai gak tau tak ada ikat tau ya capai lambangnya beli ketua tau
7: ya baru capuah ramai gawai tahun tu ini nendun sino ko ngenang ni luan ti non di bisi di tok nya bro penuh bidi atua tahun tu nemang
1: selamat gawai
2: selamat gawai
4: tajak pan kita gawa tau ke belajar bak menua orang jauh bakani pandur kita ngiga jereki ngap pemandai sagi kita bisi apa indai di menua pulai mekitai tajak pia ambik meh ajar ari cerita tu ana becipian ngobalana Mimi atau kemayuh tadi beli sidak maya pula gawai tu ukai sukat pengrindu ke balana. Ke pemadu berguna, balana pulai ngabas kitai kapaindai. Biar mega, anang pancar jaku ngau orang tuai. Kami, meri selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, nguan menua. Orang ting luluk kediri dalam cerita tu tadi, apa induan Edmund Langi, Indah induan Penny Ribut, induan Melati Badi, Igat Daniel Steven, Wat Rajesh Booking, Mang Nancy Tambom, menjadi apa induan Nancy Nanggai, petunggal induan Imelda Joni, ngau tuai rumah Meti Wabu. Ngaunya, kami meri selama hari gawai, gayu guru geranyamai lantang senang muan menua.

Pukul 12 tengah hari itu lagi peningan, dan kami mai kita mendiang ke berita tengah hari-hari YFM. Jadi kena ku tutup segmen Y9-12 kita ke pagi itu. Merenang kita ngau lagu Ari Syasha Julian ngau Jeffrey Teguang tu. Boleh tahu yang baru. Pukul 12 lagi kita mendiang ke berita tengah hari. Nangkan ke berita Sari Tori 3. Begulai ngau YFM Suriaman. Bawa ngelang tengah.

0: Selamat tengah hari bergelang dengan aku Daniel Stephen bawa berita tengah hari YFM. Perintah Sarawak itu benar berhati ke pengawal berjalan ke subsidi tambang bilun Air Borneo. Maya musim pengerami dikenang lempung kaki ungkus pejalan rakyat. Sapit Menteri Pengangkut Langit Ngau Jalai, Dato' Dr. Jirib Susil, madah kerandaunya benar di perundang ke di pejalan ke Timungkur Mayuh Bengkah Sukut serta operasi penerbai bilun, peminta penumpang, booking tiket ngau megak kapasiti pejalan penerbai bilun. Yang ada ke pengawal berarti kebaru subsidi tambangnya tinggal raban berkuasa ngau operator penerbai bilun ngambil ke ngatur peminta teknikal sebedawa sebarang pemutus di pejurai ke. Yang ada ke bunyinya bak pengerami berarak ngau bipajak gawai bersegu bak kampung segu benek di pedawan. Kena hari satu tu tadi premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pengawal berarti ke baru subsidi tambang Air Borneo ungkup musim pengerami dia tu benung di perambu perintah menua. Palan dagian temuan ngau main asal pedawan di pelabak ke masuk renggat ngagak langkar ngau ngagak tahun baru Siti Nyin Ila. Kaban Parlimen Puncak Borneo, Datuk Willy Mongin, madah ke projek ke bungkus RM5 juta, Datuk Benung ba renggat tumu, yang kawan proses ngagak ngigak tabak ke keman, kalai niri ke palanya. Yang madah ke tajak panagih belanjanya, udah dikemendar ke perintah menua. Dan sekedar perkara berkawan ngau tabak ngau tanah, patut diputar ke dulu. Sebedau projeknya diperjalai ke ngagai renggan nangkan kenyak. Ya madah ke bunyinya ngagai pengarang berita bak program berarak ngabi pajak gawai bersega bak kampung sega bunuk pedawan. Yang megak ngarap kepalanya uliah nyadi penyungkap pemansan dagian temuai ngau negap ke budaya. Berbangunnya yang megak nyukung pengawal aktiviti bakal program berarak ngabi pajak gawai bersega ke diatur ngau cara besar lagi berurun serta lantang agi Dudi Ari Ila. Sikur lelaki ti dikirau ke lemas, maya mandi bak hidro batang air udah mujur ditemu raban operasi ngigak ngau nyelamat SAR malam kemari. Mansa bernama Rudi Lan ke berumur 31 tahun. Direport ke lenyau pengudah ya ke nurun mandi ngau sidak sebilia bak nurnya lemai kemari. Ditiak ke report pengudah mansa nurun mandi ke airnya lalu ngujung ke anda ayan agi. Pengawal ngigak ke terubah hari sidak sebilia nak mujur tertemu kia sebedau minta sawup hari upis bomba ngau agensi ke bekawal. Raban penyelamat air PPDA hari upis bomba BBP betul. Tinyidik ngau nyelam dua kali ngujung ke tertemu ke mansa pukul 9.41 malam bak penalam kira 5 meter ngau radius 1 kilometer ngau radius 1 meter hari palandur mansa ke penudi di pedak. Lalu tubuh mansa sudah diserah ngagai polis ngambil ke atur nangkan kenyak oleh di pejalai ke. Tiga ikut lelaki dianjur ngagai hospital pengudah di pelabak ke belayak ngena senyata bak kampung Sekibang Bau tumu pagi hari satu tu tadi. Kepala Polis Pelilih Bau Pemangku Superintendent Muhammad Hadi Abdul Rahman mada ke penusahnya nyadi di pelabak ke Bepun hari penyarut berkawal ngau gaji serta bayar suam motosikal ke bedau dibayar. Suspek ke berumur 40 tahun. Lalu nyerang dua ikut lelaki ke berumur 42 ngau 48 tahun ngena dukuk bangsa semurai ngujung ke dua ikut tobakal. Kes tu dipansir ngena seksyen 148 ngau seksyen 326 kanun keseksaan. Berindik arinya polis ngetan ke siku agi mansa ke berumur 48 tahun dikena mantuk berjalai ke pansir. Suspek tu ngau siku agi mansa dikaditan ke pengudah nerima perubahan bak hospital bau ngau hospital besai Sarawak. Lalu tiga itik senyata nyemegak udah dirampas nyengkawam samurai Doko ngau batang besi tidak kena sidaya belaya. Tunaka kami nabur ke berita RYFM. Berita itu ditusun Rana Saimin lalu disalin Desmond Ganai. Ari bilik berita RTM Kuching.
1: Angkat ke pengelandia, nampak pemujur dalam pengidu. UPS Menteri Pelajar Inovasi yang pemasang bakat NEITD. Begulangau tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar yang batang pengawak di pemandu besar di Sarawak. Kena 6-7 juntuh. Bepalan bahikmah exchange event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang are institusi ngau industri. Tume awak di pemandu mana. Tuh bagi gagak peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngatai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang jalai pemujur Pak Baru Sarawak. Ngangkat ke pengelandia, dempak pemujur dalam pengidu. UPS Menteri Pelajar Inovasi yang pemasang bakat NEITD. Begulangau tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar yang batang pengawak di pemandu besar di Sarawak. Kena 6-7 juntuh. Bepalan bahikmah exchange event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang are institusi ngau industri. Tume awak di pemandu mana. Tul bagi gagak peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngatai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerana Jalai Pemujur Rebak Baru Sarawak.
0: Okey, kita terus nyagai WFM Sri Aman.
2: Ya, terima kasih Daniel di WFM Kuching.
3: Ngelap tengah hari WFM Sri Aman 89.5 MHz. Segulai sejalai.

Ayah, selamat tengah hari dengan kita balap ninga. Nama berita sarito. Okey, bukan selamat sepengudah mendiang ke berita tengah hari, nintiang tengah hari hari tiga, nasi gagiah mendiang ke YFM Seriaman. Jadi saat itu ungkup tiga hari bulan 6, 2026, hagi aku ibin tau ke Steven tapas silai ngau kita, nyentuh aku ngagai pukul tiga ngaliah hari itu lagi. Di Seriaman sore itu, gaya hari kita agi mengkam panas, panas perengkah hari pagi tadi. Lalu harap ke semua pengawal kita yang kediatur nyarimbai gawai atau gawai 2026 mujur megang diatur nyentuk ke sarito 3 hari bulan 6. Lalu pihak mega hari kebukai berserimai ngau kita yang agi mengkang ngintu gawai harap ke mega sama belak lantang di penyalai ke kita. Ya tu ngau YFM Suriaman, mai kita mayo macam berita tidak ada berkongsi ngau kita dalam awak tu. Maka selama di pukul 1 lagi ndot berkongsi ke info-info pemansang. Lalu nak lama ada lagi kita dekat berkongsi ke pesan-pesan khas gawai. Jadi keterupah dari tau ke Ari. TYT ketua pemegai menua kita. Tuai pemegai menua kita Sarawak ditangkan ke pesan khas hari gawai hari premier menua kita Sarawak lagi. Jadi pukul 1 sama ada penanggul dekat ngatai ke mayo macam berita kelebih lagi berita pemansang, berita berkawal ngau pengerami-pengerami hari nerima penatai pengabang hari gawai Dayak tuai-tuai Raban Pansa kelimpah pengari-pengari rakyat di menua kita dito. Lalu pukul 2 bakal selama dan berkongsi ke pesan Narinwati. Tapi yang agak berkongsi ke lagu-lagu lama. Lebih lagi lagu yang ke hari era 60-an, 70-an, 80-an, 90-an dalam program Saluran Dikenang. Dalam kita berkongsi ke lagu lama lagi balap ninga, kami agak berkongsi ke pesan-pesan gawai hari kita balap ninga ke BSI agak berkongsi. Kita diatok. Terima kasih lepas sampai mendiang ke YFM Seriaman. Piam ke terima kasih yang lalu kita ia ke bisi mendak kami live di Facebook YFM Seriaman. Berkunci ke info gayari kini terima dari Opis Met Malaysia, Opis Pengemata Gayari Menua Kita Malaysia, ungkup 3 hari bulan 6, 2026, bagi Menua Seriaman nitiak ke penerang bisa hujan berserta ngoribut ngalih hari itu lagi pihak mega hujan di sekedar nur muak ke lemai itu lagi dibagi Menua Seriaman. Jadi tikas pengangat kita dibagi Menua Seriaman sore itu antara 24 darjah Celsius menyentuh ngagai 34 darjah Celsius atau ke degree Celsius. Lalu dibagi menua betuang bisa mega hujan beserta ngoribut muak ke ngalih hari itu lagi. Lalu pihak mega muak ke lemai bisa hujan bak sekedar luar dibagi menua betuang pihak mega tikas pengangat gaya hari kita sore itu dibagi menua betuang antara 23 degree Celsius nyentuh ke 34 degree Celsius. Jadi sekali lagi mari selamat gawai, selamat mujur dalam semua pengawal ngagai kita ya ke jam dia tu agi mengkam gulai ngau YFM, dia tu kita ya ngau YFM Seriaman. Kita mungkal pemerindang agi mengkang berkunci ke lagu-lagu gawai.

0: Cekuya. Dai udah biak-biak.
1: YFM Sriaman 89.5 MHz. Segulai sejalan.
2: Okey, mengkang sekolah sejalan dengan YFM Sri Aman. Jadi dia tahu kami mai kita mendiang ke pesan khas hari gawai hari tuai pemegai menua Sarawak Tun Pehensri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jafar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur. Rakyat Sarawak yang dikasihi, saya bersama isteri Tuh Puan Datuk Tinggi Fauziah binti Muhammad Senusi dengan penuh sukacita ingin menzahirkan ucapan Selamat Hari Gawai Dayak tahun 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak di Sarawak mahupun di mana saja anda berada. Sambutan Gawai Dayak pada setiap 1 Jun merupakan simbol kebanggaan dan jati diri masyarakat Dayak, di mana pada hari yang penuh bermakna ini, masyarakat Dayak meraihkan satu perayaan yang bukan sahaja melambangkan kesyukuran atas hasil tuayan, malah menjadi wadah memperkukuhkan identiti, budaya serta tradisi warisan. Perayaan ini ada peringatan tulus bahawa kekuatan sebenar Sarawak terletak pada kepelbagaian etnik dan corak budayanya yang hidup harmoni di bawah satu payung naungan negara Malaysia yang berdaulat. Sesungguhnya, kekayaan tradisi masyarakat Dayak adalah khazanah penting yang wajib dipelihara dengan penuh iltizam agar generasi muda kita tidak kehilangan punca atau melupakan akar budaya mereka. Gawai Dayak juga berperanan sebagai jembatan untuk memperkukuhkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antara masyarakat pelbagai kaum selari dengan konsep segulai sejalai yang sentiasa menjadi teras kebersamaan kita di Sarawak. Keindahan ini terbukti melalui amalan adat ngabang atau tradisi rumah terbuka yang diamalkan secara meluas, di mana pintu hati dan pintu rumah sentiasa terbuka luas untuk menerima para pengunjung sebagai simbol perpaduan yang tidak tolok bandingnya. Rakyat Sarawak yang dikasihi, dalam konteks pembangunan negeri masyarakat Dayak bersama dengan komuniti lain di Sarawak telah membuktikan peranan yang cukup signifikan dalam pelbagai sektor kritikal termasuk pertanian, peladangan, perkhidmatan awam, perkhidmatan swasta serta bidang profesional. Sumbangan masyarakat Dayak telah memastikan Sarawak terus melangkah megah sebagai sebuah negeri yang berdaya saing sama ada peringkat nasional atau antarabangsa. Seiring dengan aspirasi Sarawak menuju status negeri maju, berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030 adalah penting bagi masyarakat Dayak bersama dengan masyarakat lain untuk terus memperkukuhkan kemahiran dan bidang teknologi, memperkasakan pendidikan, keusahawanan, kepimpinan dalam semua peringkat dan meningkatkan daya saing yang tinggi untuk terus maju ke hadapan. Kepesatan dunia moden melalui ekonomi digital dan ekonomi hijau menuntut kita semua untuk sentiasa bersiap siaga dengan penguasaan ilmu serta adaptasi terhadap teknologi baru yang kian berkembang. Namun, dalam gairah kita mengejar kemajuan fizikal, nilai-nilai murni dan adat resam mestilah tetap dipertahankan kerana itulah jati diri unik yang membentuk keistimewaan masyarakat Dayak. Rakyat Sarawak yang dikasihi, kerajaan Sarawak sentiasa komited dalam memastikan
kebajikan rakyat, terjamin menerusi pelbagai inisiatif pembangunan, peluang pendidikan yang luas serta sokongan ekonomi yang inklusif untuk semua. Dalam transformasi pendidikan adalah amat penting bagi masyarakat Bumiputera Sarawak untuk menekankan penguasaan dalam subjek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun STEM, dan juga pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET bagi mengelakkan jurang ekonomi yang lebih besar. Kecenderungan untuk hanya memilih subjek mudah di peringkat kolej dan universiti tanpa menilai pasaran yang kukuh akan menyebabkan tenaga kerja Bumiputera berisiko terlepas peluang kerja bernilai tinggi, manakala peluang keemasan dalam sektor industri berimpak tinggi akan didominasi oleh pihak lain yang lebih kompeten. Justru saya menyeru kepada seluruh barisan kepimpinan dan para ibu bapa dalam komuniti Bumiputera agar bertindak sebagai pendorong utama dalam memberikan bimbingan serta penekanan serius terhadap kepentingan bidang STEM dan TVET. Usaha seperti ini amat penting bagi memastikan anak-anak kita memilih laluan pendidikan yang tepat dan sesuai dengan tuntutan semasa. Walaupun mencabar, ianya bakal menjamin masa depan yang lebih cemerlang dan berdaya saing. Rakyat Sarawak yang dikasihi, gawai Dayak adalah detik untuk kita mensyukuri segala rezeki yang dikurniakan, sekaligus menjadi masa yang tepat untuk menanam tekad baru demi masa depan yang lebih gemilang. Perayaan ini juga merupakan instrumen penting dalam memperkukuhkan semangat muhibah, memandangkan Sarawak hanya akan terus kukuh dan stabil sekiranya rakyatnya bersatu hati dalam setiap langkah pembangunan. Oleh itu, saya mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa masyarakat Dayak dan Bumiputera lain akan terus memainkan peranan penting sama ada dalam memacu ekonomi tradisional mahupun menerajui bidang teknologi moden. Kejayaan Sarawak di pentas global hari ini adalah hasil sinergi dan usaha kolektif semua kaum yang sentiasa dikenali dengan disiplin serta daya tahan yang tinggi. Dalam semangat gawai ini, marilah kita terus mengekalkan keharmonian, memperkukuhkan integriti dan membina masa depan yang lebih cemerlang untuk negeri yang kita cinta ini. Semoga sambutan pada tahun ini bukan sekadar meriah dengan keramaian, malah menjadi titik tolak untuk kita memperbaharui azam dalam membina Sarawak yang lebih inklusif, progresif dan mampan. Akhir kata, mari kita memelihara perpaduan antara kaum dan melindungi bumi Sarawak yang bertuah ini daripada sebarang kemudaratan demi kesejahteraan generasi yang akan datang. Semoga Hari Gawai Dayak ini membawa kegembiraan, kedamaian, kesejahteraan dan limpahan berkat kepada kita semua. Selamat Hari Gawai Dayak. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, ngon manua.

0: Dia tahu kita sama belah mendiang ke pesan gawai dari Premier Menteri Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawak maju makmur dan salam segulai sejalai. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat gawai Dayak 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak dan rakyat Sarawak yang meraihkan gawai sama ada di kampung halaman maupun di perantauan. Saya berharap agar sambutan ini dapat dihayati dengan penuh makna, khususnya dalam memperkukuhkan hubungan kekeluargaan, mempererat silaturahim serta menyemai nilai hormat menghormati dan toleransi dalam kalangan masyarakat. Perayaan Hari Gawai bukan sekadar sambutan tradisi masyarakat Dayak, tetapi ianya juga merupakan simbol kesyukuran atas rezeki yang kita nikmati bersama selama ini. Sarawak amat bertuah kerana rakyatnya sentiasa hidup dalam suasana aman dan harmoni. Walaupun berbeza latar belakang, agama, bangsa dan budaya, semangat segulai sejalai yang kita hayati melangkaui sekadar kata-kata kerana ia menjadi asas penyakit.

0: Persatuan Rakyat Sarawak sebagai sebuah keluarga besar. Warga Sarawak yang saya kasihi, tahun ini membawa makna lebih besar yang menjadi simbol kepada satu era baharu transformasi Sarawak yang sedang kita bina bersama. Kita kini melangkah ke fasa kedua strategi pembangunan pasca COVID-19 ataupun PCDS 2030 menerusi pelancaran Rancangan Malaysia ke-13 atau RMK 13 Sarawak 2026 hingga 2030. Matlamat kita jelas, menjelang tahun 2030, Sarawak mensasarkan untuk menjadi sebuah wilayah maju yang makmur, inklusif dan mampan, dipacu oleh inovasi, teknologi, data dan modal insan berkualiti tinggi. RMK 13 merupakan pelan induk pembangunan yang akan menentukan masa depan Sarawak sehingga tahun 2030. Sasaran utama kita adalah mencapai keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak RM282 bilion. Bagi mencapai lonjakan ini, RMK 13 akan berpaksikan kepada tiga prinsip utama, iaitu fix ataupun memperbaiki, build ataupun membina, dan new iaitu baharu. Kita akan memperbaiki segala kekangan supaya lebih cekap, membina kemajuan berterusan dan meneroka peluang-peluang baharu dalam ekonomi global untuk melonjakkan Sarawak ke tahap yang lebih tinggi. Era kebergantungan sepenuhnya pada sumber asli yang terhad kini telah berlalu. Sarawak sedang melangkah ke hadapan dengan membina sebuah ekonomi baru yang berteraskan ilmu pengetahuan, inovasi dan kekuatan modal insan. Jika sebelum ini pembangunan banyak bergantung kepada hasil minyak, gas dan sumber semula jadi lain, kini kita sedang mengorak langkah ke arah ekonomi yang dipacu oleh brain power atau kekuatan intelektual. Kita sedar kekuatan ilmu, kreativiti, kemahiran dan kebijaksanaan tidak mempunyai batasan. Oleh itu, pelaburan terbesar yang perlu kita lakukan hari ini ialah pelaburan terhadap anak-anak Sarawak. Setakat ini, seramai 4,694 pelajar telah menerima manfaat di bawah Skim Pendidikan Tinggi Percuma FTES Sarawak. Jumlah itu dijangka terus meningkat kepada 10,000 pelajar menjelang penghujung tahun ini, sejajar dengan komitmen Kerajaan Sarawak untuk memperluaskan akses pendidikan tinggi kepada anak-anak Sarawak sendiri. Pada peringkat pembangunan bakat tertinggi pula, Yayasan Sarawak telah memperkenalkan program tajaan PhD selama 4 tahun dengan kerjasama University of Bristol, United Kingdom. Salah seorang peserta terawal ialah jurutera dari SMD Semiconductor. Satu contoh jelas bagaimana Sarawak sedang melahirkan bakat tempatan yang mampu menyumbang kepada kemajuan teknologi ke tahap tertinggi. Pada masa yang sama, Sarawak juga sedang membangunkan loji polisilikon grid semikonduktor pertama di Asia Tenggara yang terletak di Bintulu. Projek strategik ini mendapat sokongan daripada kumpulan Bank Dunia melalui International Finance Corporation IFC, sekaligus mencerminkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap potensi Sarawak sebagai hub teknologi masa depan. My fellow Sarawakians, Sarawak's technological ambition are not confined to laboratories or industrial parks. They are being translated into tangible infrastructure that improves the lives of our people. Our autonomous rapid transit ART is scheduled to commence in the fourth quarter of 2026. Once operational, KUTS will establish Kuching as a leading model for hydrogen-powered urban transportation in ASEAN. It will also demonstrate Sarawak's ability to integrate renewable energy, AI-enabled system, and advanced mobility solution into a unified urban ecosystem. At the same time, Sarawak is also making bold strides into another strategic sector that will shape the future of the world, aerospace and satellite technology. We are developing plans for a CubeSat-based nano-satellite targeted for launch by 2030. These low-Earth orbit satellites will support real-time geolocation services, forestry monitoring, maritime surveillance, disaster management, and Earth observation capabilities. Therefore, Sarawak must begin preparing now to develop local expertise in aerospace, satellite engineering, data analytics, and future communication technology. As part of our long-term digital transformation strategy, we are developing the Kuching AI Data Campus in Tanjung Ambang, a world-class facility spanning approximately 405 hectares. This campus will serve as a catalyst for the development of a regional AI grid, strengthening Sarawak's digital ecosystem while attracting high-quality global investment. Dear friends, Sarawak has achieved a significant global milestone, with Bintulu being recognized by the World Economic Forum as one of the only 36 transitioning industrial clusters worldwide. The Bintulu Transitioning Industrial Cluster, TIC, is scheduled to be officially launched on 11th of June 2026, further strengthening Sarawak's position as a regional hub for clean industries and future-ready investment. Bintulu stands as the sole representative from Malaysia within this prestigious global network. We are attracting a new wave of green investments, advanced manufacturing industries, and low-carbon technology. Our comprehensive 10-year Sarawak gas roadmap is designed to leverage Sarawak's natural gas resources in a strategic and sustainable manner across four key growth hubs in Miri, Samalaju, Bintulu, and Kuching. Our strategy is clear. We are moving aggressively up the value chain through downstream industrial development, petrochemical expansion, and value-added manufacturing. Since December 2024, Sarawak has exported more than 1 million metric tons of methanol to markets across the Asia-Pacific region. Rather than exporting raw resources alone, we are ensuring that Sarawak's gas wealth generates industrial growth, high-value employment, and technology transfer. As of April 2026, the 500 megawatt combined cycle gas turbine CCGT power plant in Miri has achieved approximately 45% progress and remains on track for completion by the end of 2027. This facility will serve as the primary energy hub for Northern Sarawak and will play a critical role in supporting our growing industrial and economic activities. The proposed Tanjung Ambang Deep Seaport represents another strategic step in positioning Sarawak as Borneo's future global gateway. This transformative development forms part of a larger integrated master plan that includes a new international airport, low-carbon industrial zones, logistics infrastructure, and future energy export facilities. The return of Bintulu Port to state control marks a significant milestone, further strengthening its strategic importance and enabling Sarawak to manage this critical maritime asset in a more coordinated manner. In our quest to enhance regional connectivity, our state-owned airline, Air Borneo, is set to launch its regional jet operation this July. In line with our aspiration to position Sarawak as a strategic trade and investment hub in the ASEAN region, the Sarawak Ports Authority is also developing an integrated ports development plan, which will coordinate the development of all ports through a port cluster approach to optimize port functions, strengthen logistics connectivity, and support hinterland development. With regards to our effort towards green economic transition, there will be reduction in the export of timber as we emphasize on environmental sustainability. However, the government encourages downstream industries of planted forests for the dual purpose of producing biomass and carbon sink. This is in line with our green economic policy, embodying a vision of turning Sarawak into a green economic hub in the region. Warga Sarawak yang saya kasihi, segala pencapaian dan aspirasi besar ini hanya akan menjadi kenyataan sekiranya kita terus bersatu hati, mengekalkan kestabilan serta memelihara kepercayaan dan keharmonian yang telah lama menjadi kekuatan Sarawak. Sempena sambutan Hari Gawai pada tahun ini, marilah kita bersama-sama memperbaharui tekad untuk membina Sarawak yang lebih maju, yang lebih pintar dan mampan demi generasi akan datang. Transformasi yang sedang kita laksanakan hari ini bukan sekadar mengenai pembangunan ekonomi, teknologi atau infrastruktur semata-mata, tetapi juga tentang memperluaskan peluang, meningkatkan taraf hidup rakyat dan memastikan setiap warga Sarawak dapat menikmati kemakmuran yang kita bina bersama. Dengan kepimpinan yang kukuh serta semangat perpaduan rakyat yang utuh, saya yakin Sarawak akan terus muncul sebagai sebuah wilayah yang progresif dan berdaya saing di peringkat ASEAN maupun antarabangsa. Marilah kita melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, keberanian dan semangat segulai sejalai demi masa depan Sarawak yang lebih gemilang. Akhir kata, saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat Hari Gawai kepada semua yang meraihkannya. Kayu guru, gerai nyamai, latang senang, muan menua, oha. Sekian, terima kasih.
1: Ngelap ninga nya tadi pesan gawai dari Premier Menuk Kota Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg.

Okey, buat awak ke sekali tu aku berkongsi ke pesan-pesan berat yang ke diterima dari Balap Ninga. Kalau ke sekali tu rintai pesan mati. Jadi pesan mati ke terubah tu datang dari tuan rumah Evelyn anak Guntur di Ibul Sungai Raya Undup. Jadi pesan tu madah kapaya ianya Guntur anak Abul. Guntur anak Abul udah nadai 2006-2026 tu tadi hari 2. Niang dekat di Sengai Bebalam Mayuah. Malam 4 hari bulan 6 2026 lalu dekat Danjung kena ke pagi 5 kena pagi 5 hari bulan 6 2026 pagi hari 5. Jadi pesan tu di 7 ngarai kabam layan kedau demiri balingian kapit batu lintang klasien entawa bayai batu besai pantok pakiat sutung entulang bungkang entulang jalai Melugu Skim, Sabu, Ngau Semua, Kabam Belayan, Ia Kenglala, Guntur, Anak Abul, Tau Kapai Tu Rumah Evelyn, di Ibul Sungai Raya Undup. Jadi pesan tu madah ke pemati, Guntur, Anak Abul, Guntur, Anak Abul, udah nadai, malam hari 2 tu tadi, 2006-2026, niang dekat di Sengai, Bebalam Mayuah, Lemai 4 hari bulan 6 2026 Lemai hari 4 lalu niang dekat Danjung ke Pendam pagi hari 5 5 hari bulan 6 2026 jadi kabar melayan ke ditujuk ke pesan kita dipinta datai ngagai rumah Evelyn Ibul Sungai Raya Undup ngesah penusah to lalu pesan pemati ke sekali itu datai dari Jini anak Latiat tau ke Ina Asun pesan tu madah ke menyadik ya. Ianya Pita Umpang, anak Latit, tau kapai JJ, udah nadai 1 hari bulan 6, 2026 tu tadi. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kabang belayan kediau di Batang Rurun, Batang Julau, Batang Rajang Kapit, Batang Sun, Batang Sung, Jalai Meluan Entabai, Nangas Pitua Julau, Nangas Rau Julau, Nangas Meluan Julau, Nanga Bekatan Julau, Nanga Taba Julau, Nangan Siriang Julau, Nengah Ayam Julau, Nengah Stras Julau, Stras Ulu Julau, Nengah Sugam Julau, Nengah Lasik, Sepemanyai Jalai Kejedi Jikang, Kabam Belayan Demiri, Sipu, Kucing, Serikai, Pihak Megak Betuang, Lalu Ngau Semua yang Ngelala Pita Umpang Anak Latit. Jadi pesan tu madah ke pemati, Pita Umpang Anak Latit, Pita Umpang Anak Latit tak ukapai JJ, dah nadai 1 bulan 6, 2026 tu tadi. Jadi niang dekat di Sengai, kena ke dekat di Sengai, lemai hari 4, 4 hari bulan 6, 2026, Barumah Brian, Nanga Bekiwak, Sungai Meruruan Julau. Lalu niang dekat Danjung, pagi hari 5 hari bulan 6, 2026. Kulandok Baru, niang dekat di Sengai, Bebalam Mayuah, lemai hari 4, 4 hari bulan 6, 2026, Barumah Brian, Nanga Bekiwak, Sungai Meruruan Julau. Lalu niang di dekat Danjung, pagi hari 5 hari bulan 6, 2026. Jadi ngarap ke pesan tu terang didengar kita, lebih lagi kabar melayan ke ditujuk ke pesan. Kalau pesan tu tadi, madah ke pemati, Pita Umpang Anak Latit, Tudan Adai, 1 hari bulan 6, 2026. Niang dekat di Sengai, 4 hari bulan 6, 2026, hari 4, lemai hari 4, Barumah Brian, Nangab Kiwak, Sungai Meruruan Julau. Lalu dekat Danjung, pagi hari 5 hari bulan 6, 2026. Lalu pesan pemati mega ke sekali itu datai hari Ida anak Jayes. Madah kelaki ya, ianya Migi anak Latoy. Migi anak Latoy sudah nadai 1 hari bulan 6, 2026. Jadi pesan itu dituju ngagai semua kabar belayan kita yang kengelala Migi anak Latoy. Bekal kabar belayan kediau di rumah Patrick Liba, Sungai Tangap Niah. Pelasuak Sekerang, Rumah Jelani saya, Kabupaten Belayan di Aik Merurun, Aik Julau, Batu Matup Julau, Mujuak Julau, Aik Merurun Tabai, Ngau Semua, Ya Kenglala, Niang Migi, Anak Latoy. Jadi niang to di Sengai, Bebalam Mayuah, Barumah Rawing, Nanga Kelasas, Nanga Kelangas, Sungai Merurun, lemai itu lagi 3 hari bulan 6, 2026. Lalu dekat Danjung pagi 4 hari bulan 6, 2026. Penanduk pesanto madah ke pemati laki Ida anak Jayes tau kemigi anak Latoy.
migi anak latui tu dan adai 1/6/2026. Kaban belayan kedi tujuk pesan, kita dipinta datai ngesah penusa tu ngagai rumah Rawing Nanga Kelangas Sungai Merurun. Jadi niang dekat di Senggai Bebala Mayua, tiga lemai tiga hari bulan 6/2026, lemai tu lagi. Lalu dekat Danjuang pagi 4 hari bulan 6/2026. Lalu pesan cita itu, pesan datai dari Matu Anak Ubam. Pesan tu madah ke, pesan dituju ngagai semua kabar belayan kediau di rumah Idi Pengansah, rumah Gerayan San Munggur, rumah Meluda Ibul, kabar belayan di Merebuang Meriok, rumah Tinggau Lubuak Pantau Ungkari, rumah Bada Nanga Taluang Ulungkari, kabar belayan di Surai Abau Basi Gligaung Kelili, piam ke semua kabar belayan tenglala Miah Anak Unggia. Jadi pesan tu madah ke Miah Anak Unggia, disebut megak ngau nama umak tau ke bini Matu Anak Ubam. Udah nadai kena satu hari bulan 6/2026. Lalu niang dekat de Sengai, lemai tu lagi. Malam 3 hari bulan 6/2026. Danjung pagi 4 hari bulan 6/2026. Kaban belayan kedi tuju ke pesan tu, kita dipinta datai ke rumah Riang Sungai Keruah Engkelili. Jadi pesan tu tadi, nuju semua kaban belayan, ia kengelala Miah Anak Unggia, disebut megang nama umat tau ke bini Matu Anak Ubam. Jadi pesan tu madah ke pemati Miah Anak Unggia, Miah Anak Unggia udah nadai kena satu hari bulan 6/2026. Niang dekat di Senggai Bebala Mayuah, lemai tu lagi, lemai hari 3 3 hari bulan 6/2026. Dan juang kena pagi 4 hari bulan 6/2026. Kaban belayan kedi tujuh ke pesan, kita dipinta datai ngagai rumah Riang Sungai Keruah Engkelili. Pesan pemati ke sekali itu datai dari Jelemi Anak Jamba Gawing tau ke Indahara. Jadi pesan tu madah ke pemati laki ya, ianya Rinol Buluh Anak Sylvester Unuang tau ke Abui tau ke Pai Ara, ianya penolong kanan pentadbiran di sekolah SMK Semanggang. Ya udah nadai kena hari 2 kemarin, 2 hari bulan 6/2026, pukul 1.23 lemai bah hospital Sri Hospital Betuang. Niang dikak di Senggai Bebala Mayuah ba rumah kunci Tricada Funeral Service Jalan Kejatau Sri Aman, lemai hari 4 4 hari bulan 6/2026. Lalu dekat Danjuang pagi hari 5 5 hari bulan 6/2026, ba pendam Anglican Sutuang Sri Aman. Pesan tu dituju ngagai kabar belayan kediau di Nengah Tebalau, Batu Lintang Kabuak Mupuah Atas, Nengah Tapiah Sepak, Tebalau Ulu Pakuah Pelikui, Nengah Mutuak Layar, Nengah Tiga Layar, Begumbang Jaluah Temedak Sepak, Nengah Linsum Jambu Kerampak Melayu Layar, pihak mega Pelepuak di Betuang, kabar belayan di Batang Layar, Batang Sepak, Batang Padiah, Batang Paku, Batang Sekerang, pihak mega bala kaban ia kesama gawak tau kesama ia kekalak gawak ngau niang tau ba SMK Temenggong Datuk Lawai Jau Long San Miri, pihak mega di SMK Semanggang, SMK Melugu, kabar belayan di Nangas Salu Miri, Kuciang Suyan, Semerahan Semunjan, Nangas Nulau Suratua, Surikai, Sibu, Bintulu, Niah, Limbang, Lawas, Brunei, ngau semua kabar belayan. Banyaknya kaban sama ngau niang Rinald Buluh Anak Sylvester Unuang sama gawa dipinta ngesah pengawak tau ke penusah to. Jadi penerang kesiliak kita tau telefon ngagai Jelemi, nomor telefonnya 019-8649-410, 019-8649-410. Tau megap telefon ngagai Duri, nomor telefonnya 012-891-6923. Tu tadi pesan kemadah ke pemati Rinol Buluh Anak Sylvester Unuang tau ke apa boy tau ke apa ara. Jadi ya ku dan adai kemare 2 hari bulan 6/2026 niang dekat di Senggai Bebala Mayuah baru rumah kunci Tricada Funeral Service Jalai Bayu Sri Aman, lemai hari 4 4 hari bulan 6/2026. Danjung pagi hari 5 5 hari bulan 6/2026 dan juang ke pendam Anglican Sutuang Sri Aman. Jadi ngarap ke pesan tu terang didinga, kelebih agak kabar belayan ke dituju ke pesan tu.
Lalu pesan nangkan kenya, pesan ya kedatai dari Emilia Uyung anak lang, madah ke pengawak sembiang ngetah sulit, ngau ngambil entebalu apa ya, ianya niang lang anak ugat, tau kapai tawi, tau kelaki tua rumah Jacqueline anak rengga. Jadi pesan tu dituju ngagai kamar belayan kediau di Batang Sebawah, Batang Kemena, Batang Binyok, Sungai Lengan Sibu, Kenawit Sibu Miri, ngau semua yang kengelala, niang lang anak ugat, tau kapai tawi, tau kelaki tua rumah Jacqueline anak rengga. Pengawak sembiang kita sulit ngau ngambil entebalu datuar dari pukul 8 malam 6 hari bulan 6 2026 hari 6 ba Fu Siu Trading Batu 6 Jalan Nyabau. Batu 6 Jalan Nyabau. Penerang kesilia kita tahu bertelepon ngagai anak ni yang tu Emilia Uyung anak lam, nombor teleponnya 011-3703-7018 011-3703-7018. Tu tadi pesan madah ke pengawak. Semiang ngetah sulit ngau ngambil entebalu. Niang lang anak ugat, tau kapai tawi, tau kelaki tu rumah Jacqueline anak rengga. Dekat diatur berengkah hari 8 malam 6 hari bulan 6 2026 hari 6 kereka datai. Ba Fu Siu Trading Batu 6 Jalai Nyabau. Nerang kesilia atau telefon ngagai anak niang tu Emilia Uyung anak lang, nombor telefonnya 011-3703-7018. Lalu pesan ke Siti itu, pesan ngetah sulit kedatai dari rumah Michael Jalak. Madah ke pengawak ngetah sulit, lalu muain terbalu niang Rosalin Lada anak Inggang, tau kebini tu rumah Jalak. Tua rumah Michael Jalak kenawang tempu. Lalu dekat diatur berengkah hari lemai 5 hari bulan 6 2026 hari 5 maya tu ngatur pengawak nguan ulit pagi 6 hari bulan 6 2026 pengawak ngetas ulit. Lalu lemai 6 hari bulan 6 2026 dekat diatur pengawak nyuak kentebalu. Jadi semua kabar melayan jauh sekali kenyak semak ya kenglala niang Roslin Lada anak ingang tau kebini tu rumah Michael Jalak Kendawang. Kita dipinta ngulo pengawak tu ba rumah Michael Jalak Sungai Bawan Kenawit. Jadi aku nak pesan tu. Pesan tu madah ke dekat ngatur pengawak kita sulit ngamuain terbalu niang Rosalin Lada anak inggang ianya bini tu rumah Michael Jalak Kendawang. Dekat diatur berengkah hari lemai 5 hari bulan 6 2026 hari 5 maya tu diatur pengawak nguan ulit. Lalu pagi 6 hari bulan 6 2026 pengawak ngetas ulit. Lalu lemai 6 hari bulan 6 2026 dekat diatur pengawak nyuak ke entebalu. Kaban belayan kini tuju ke pesan. Kita dipinta ngolok pengawak tu ngegai rumah Michael Jalak Sungai Bawan Kenawit. Jadi ngarap ke pesan-pesan yang kini kenatai kakunya tadi terang didinga. Terang didinga kelebih agak kaban belayan yang kini tuju ke pesan tu. Lagu dari Gwen kena kumai sanggup aku. Sebelum kita berkongsi ke info-info pemansang, lalu pihak megang jerumba hari gawai itu, kita bisa nyedia ke sekedari main asal.

Aku ngenatai kedolo pesan pemati ke sekaleto kedatai dari Dom Silang anak Patrick Engkasan tau kapai gad madah kapaya Patrick Engkasan anak Entabar tau kedigat jika ngau megang ngau nama ngau gelar apai Dom udah nadai malam 1 bulan 6 2026 niang dekat di Senggai babala mayuah kena lemai 5 hari bulan 6 2026 lemai hari 5 dan juang ke pendam pagi hari 6 6 hari bulan 6 2026. Pesan tu dituju ngagai semua kabar melayan kediau di Batang Sebetan, Batang Awek, Batang Krian, Batang Sebelak, Ta'i Serian, Lancang Serian, ngau semua kabar melayan bukai ya kengelala Patrick Engkasan anak Entabar tau kedigat tau kapai duam. Jadi pesan tu madah ke pemati Patrick Engkasan anak Entabar tau kedigat jika ngau kemega ngau gelar apai duam dan nadai satu malam 1 bulan 6 2026 niang dekat di Sengai lemai 5 hari bulan 6 2026 lemai hari 5 dan juang kena pagi 6 hari bulan 6 2026 hari 6 kapan belayan ke dituju ke pesan kita dipinta datang ke rumah Yempu rumah yang kebelumur 454 lorong B3 Taman Satria Jaya BDC Kuching. Jadi penerang kesilih berkawal dengan penusaha tu kita tahu telefon ngagai Dom Silang Patrick lemot telefonnya 012-669-1968 012-669-1968 tu tadi pesan ya kemadah ke pemati Patrick Engkasan anak Tabar Patrick Engkasan anak Entabar tahu kedigat tahu kedikangau orang ngau gelar apai duam dan nadai 1 hari bulan 6 malam 1 hari bulan 6 2026 niang dekat di Senggai babala mayua lemai 5 hari bulan 6 2026 lemai hari 5 to dan juang kependam pagi 6 hari bulan 6 2026 pagi hari 6 kaban belayan kedi tujuk pesan dipinta datang ke rumah Yampu rumahnya kebelumur 454 lorong B3 Taman Satria Jaya BDC Kuching. Penderang kesilap berkawal dengan penusaha itu, kita tahu telefon ke Dom Silang Patrick. Nomor telefonnya 012-669-1968 012-669-1968.

0: parap ke kita nyaga penglikon jalai mah. Dilebuh kita nya driba mengasai dirinya lelak, tau ke ngasai diri ibsi sebetulnya sebening, ke bisi udah ngelaban aib beram, anang driba dulu ngantik dirinya nyonya mai, bapalak nyonya mai nya baru tau driba ngabik ke penglikon jalan lalu untuk dijaga kita. Lalu pihak enggak kapan belayan kita, kengantik kita, bini anak, laki anak kita, kenggau kita nya pun selamat. Kedua ya, kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia, UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang dilebuh kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli, anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut yang pun itu ianya. Jadi aku ngai nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai. Lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang. Elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke. Laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah, tahu ngasuh rumah panjai kita angus, tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nak tahu menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun tinggal penusah. Jadi ngucapnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Taban Parlimen P202 Sri Aman.

Ya, mengkam gulang waku ibin di YFM Sri Aman. Kita sudah masuk dalam jam yang kedua. Dah 27 minit pukul 1 malam hari. Ngenang penusah-penusah yang bisa nyadi di benua kita dito. Ya, kebakait ngau penusah karam, penusah di sungai. Jadi kami di YFM Sri Aman ngenatai ke penyino ati ngeke kita ya kebisi kena penusah karam. Bakal kebisi udah nyadi di kapit. Jadi nakak ke diato mansa ke penudi udah ditemu kemari. Lalu direport ke bebadi nyawa ditemu 2006 kemari au. Lalu pia megak di Lingga mangsa ke penudi bedau temu, pia megak di tekat air hidro batang air Lubantu. Lemai kemari bisi penusah lemas siko lelaki umur 31 tahun direport kelenyau di Najawari mua tekat air hidro batang air Lubantu. Jadi niang udah ditemu pukul 9.41 malam tadi. Jadi merik penyenuk hati ngagai kita ya ke kena penusah ya ke Bansato. Pihak megah merik pengagak hati ngagai raban penglikuan baka sedap bomba polis pihak megah mesti mayuah tibalah pesawab mutar ke penanggul penanggul Bansato karam tau ke lemas ya ke bisik daripuat kenyadi. Jadi ngagai kabar belayan ya ke dituntung penusah Bansato bersabar. Terus kita bersampi ke pemujur mulai sidak ya ke bebadi nyawa juga apa ti pemadu berkuasa. Penusah-penusah ti balat nginok kati kita ya ke lebih kita ya ke benua bertengah ke sungai tengah sungai pulai ke pasar ya. Jadi ngarap ke kami di YFM Sri Aman semampai bersampi ke pengikuan kita nak milih di sungai jam dia tu mereka sungai baik ke perangkap pengangkut jam dia tu bertengah ke jalai kita, jalai kuda tembok jam dia tu, penuh ngau pengelantang kita mindahkan kita, tajak penupiak kita semampai bersampi ke pengelikuan kita, bersamping gaya Tuhan ngambil kita itu tadi, lantang dalam penjalai kita, lantang kita mupuak, lantang enggak kita datai bandur ke dituju kita, okey? Kita kenang cerita ya kebisik nyadi berserimai ngau pengerami ulang tahun hari keputeraan rasmi ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Tuanku Sultan Ibrahim. Lalu pengawak pengerami itu diatur 1/6 tu tadi akalai bekas ratu Sikuas. Maya tu kemari maya ulang tahun hari keputeraan rasmi ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Tuanku Sultan Ibrahim bisi ngiring jaguh trek berbasikal menua kita Malaysia ya bisi ngau Datuk Azizul Hasni Awang yang ngiring Datuk Azizul Hasni nerima anugerah darjah bakti Sri Ari Sri Paduka Baginda Tuanku Sultan Ibrahim. Jadi ko penerang kali pengunci ke Datuk Nicole ya megah rakyat Malaysia ya ke keterubah ya nerima darjah bakti to bak tahun 2007 subak lalu ditangkan Datuk Lee Chong Wei bak tahun 2009 tu dah megah boleh darjah bakti. Jadi ungkup tahun 2026 dia dah Datuk Azizul Hasni Awang udah nerima anugerah bakti Ari Sri Paduka Baginda Tuanku Sultan Ibrahim 1/6 tu tadi berserimai ngau ulang tahun hari keputeraan agong. Lalu berserimai ngau ulang tahun hari keputeraan rasmi ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Tuanku Sultan Ibrahim yang dipertuan agong kita diatur diatur mega istiadat merik darjah-darjah kebesaran bintang serta pingat persekutuan ungkup rakyat Malaysia ia kenyulut bak macam pengawak macam perkara lebih lagi ia kemai serta mengangkat ke nama menua kita Malaysia bak mata dunia bak tikas antara bangsa. Jadi itu tanda bahasa ke pengawak sidak kita rakyat Malaysia hari perintah menua Malaysia diatur 1/6/2026 tu tadi bak istana negara.

0: selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala kelab aku, kelab ngepan Nasreman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, bayinai aku, bala tua ngobala kapan belayan aku bak menua Sreman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Lantas senang wan menua. Wow!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili kelab ngepan Sreman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua kelab ngepan Sreman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sreman. Selamat hari gawai.

Yalah, gue Ari Melissa Francis Kerikume Rami ngintu gawai. Kita nyapa kaban-kaban kita ya kebise. Ngenatai ke pesan di Facebook. Ruang komen kita di Facebook YFM Suryaman, Suryaman FM. Jadi selama ngelari, selama gawai megang-agai kaban kita itu ya nyapa ke Ibrahman Akib, Richa Unup, siapa lagi nih? Mayu aku menarik itu John Gerang, Sinon Edi, Lily Anthony, Pia Megal, Roy Kuang, siapa lagi? Kita menarik itu Lina Bugis, siapa lagi? Frederick Ryan, Carl Wandi, Pia Megal, Corina Ting, Engau Jessica Itan. Nah, mari selamat gawai ngegak semua kita ya kebise nganatai berkongsi kebesaran hati dia. Mayu hanya pada aku minta lagu-lagu gawai. Jadi nak kelihatan tu agak mengkam kunci ke lagu-lagu gawai. Kita sudah hari ketiga 3 bulan 6 2026, gawai daya tahun 2026.

Nama berita Sekumang udah 3 hari udah setengah hari, hari ketiga tuh. Harap kita ya kemai perengkap ngangkut ngabang ngagai kaban kita semampai betati ke pengelikuan tau. Kita ya ke dapur jam dia tu mega. Anda nak betati ke utai ke sumai kita, ya ke tanah kita, ya ke debelah kita dia tu. Ungkup bala pengabang kita ya ke diadang kita dekat nuntung rumah kita lagi, nuntung bilik kita lagi. Ke nanti ke aman au pengelikuan kita berkena ke perengka karan, perengka dapur, perengka api. Bala anak mega anang nak ngelalau, anang terlalu bermain cas telefon, terlalu bersambung-sambung bak sitik soket au labannya ditemu mega uliah ngenatai ke penanggol. Jadi bekas lama mega ukai ngajah rangkang ngacok mata, rau nipas semua, tulang ngacok nyawa. Dan kita sama berjaga-jaga laban hari kita ke berjaga-jaga nak ngenatai ke pengerugi ngagai kita, yang ngenatai ke penguntung ngagai kita. Oh. Sama kita bersampi semua pengawal kita yang nyerumak gawai tu, na lantang di pejalai ke lurus untus nadep nekul nadep nanggol. Jadi kami semampai ngelalau kita ya ke benuang dalam rantau jalai nak milih nyari darat, hari air, hari langit. Ha. Semua pejalai kita sudah itu mujur magang. Kita tahu kunci ke pesan kita jam dia tu, pesan pengawal ya ke datur kita bersimbai ngawari-gawai tau ke natai ke komen kita jam dia tu dikenatai ke aku lagi berengkah di pukul 2 ngalih hari dalam kita berkunci ke lagu-lagu lama lagi dalam program Saruran Dikenang. Tau lagu hari Jazz M Jalan Gawah Galang Tawi, sino nak uleh pula gawai. Ah.

0: Jam kita datang pukul 1.45 ngalih hari. Kita ada baik kami ke sekali itu mendiang ke Pantun Sino dekat di sada ke Niang Ake ex Konsulai Hijau Ari Rantau Kemayo Manis Engkari Lobo Antu. Tu Pantun Sino Aria.
1: Kenapa nak Renyuang zar, renyuang nak ningade sarito menyadewe bukit tamburuang ajayuang sapia tampak sapia linduang nyakena tuduang tambayuang sumpit mabuang nurun naboye alang. Kumnya de wae di tandae kanuan bajeng ae binyae sarinam bramnya ae puang tang aku cigen mu de age ngamati ke parau ngedeuraino buang lunjuang ya kuda nyuan ke bunuh terus ke kayuang nyau ke pangau terus ke geluang kamata naknya subat baruka pemutuang kumang putus ada tanjang udah pengasih ngasih aku mendadek udah nyuat neku masih buat debatu marun zuat kena uruat bunduat babuli ngebuang kasih anuan kulu ka jengau jengau kile ka genuang genuang iga orang ka ngapuang siko

kumuda deku dati kesae menyade wae de tamae pesae manira gadu angudu pengase hati maya anuan gawae nadai de peda anuan lepai lepai de lebuar wae kumang ada tengah apa dang udah pengasih aku mendadak udah simpa nak kumang darabia dek apa mata beliuang laju angkasi dia to nada ya kena nuanu kuat bungguang kayo aku bangan desa ya. Ande kasi aku kaya nak kasi aku mendade udah lelak ni ku melentak de buah puak bali balum buang kasi anadai kena anuan nyara yuang panduang kumang gawa aku nyalang wii pengasih aku mendadak udah lepau menyade tajau de selingau jagau manua tuntuang mangkaruang nyangga beli de wae menyade juga opipau ngede tajau tubuh lembuang katanjang dage kurang tanggam natan gerah gageruang dia tau nyamunyi kengajar de aku wae menyade angga de bise nasihat ilakumang darah demian bulan ke dalam tahun kempain untuang angga de age penasihat kenamat bilala tuntuang mangkaruang uji beli kedunjuan nasi rantai besi ikat ngokawat rantai seluang tanjang mang depun tiang ikat depang rat tangam pemtuang ngamean atau mang ganyuang angkat atau arbang ate saya kae na saya ku meda bakirian agian ngede suba main tinjian seluang ande suba kalia munya ka medaya bla anggo tubuh lembuang rasoa kenya de tunjuak jari butang tang ate saya kae na saya ku meda benaya besai nenuan kuma jawae batali randae guang mumuang ande suba kalia munya ka maku mangguang kumang malu anjang iga kunang asuade perumban baban suba dunjon sidan baduan apuan nya jelur asuang kemata apuan nya jelur asuang pandai muka kungkuang ngari kasoe ampulang ente kasi au kaina kasi aku mendanuan nge kedela deka sema kurang baka cina nayu darah kutuke acuang kulu kede jengau jengau kile kede genuang genuang undan tuang kusuang kumang

0: Lagu dari Maxwell Franklin Saran, Kedikumbai Aram Betanda, lagu gawai ria. Jadi dia tahu kita dibaik kami mendiang ke Siti Mega main asal Kedikumbai Biau Pengabang. Jadi ya ke Biau Pengabang kita itu lagi ianya Mr. Gaduh Anak Seli dari Sungai Ruan, Ruban, Betuang.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nyalai ku ke miau, ke menuk dua, miau, ke menuk tiga, miau, ke menuk pinan, miau, ke menuk ayam, miau, ke menuk bialak, menuk kuak, menuk menaniang, menuk biriang, buriak kesok, tuntung belajak, miau, ke labang lebus, mengkecung terus, buriak kepiat, tersiak rapat, bulu seribu. Nyalai ku ke miau, ke menuk tu, ke kenyok, yang kau demalam, tak kebisik mimpi, yang kau kebisik salah hari, yang kau kebisik igau, salah pendiau, yang kau kebisik salah kenyap, salah pengangkat, yang kau kebisik salah burung, salah tenuang. Engkau kebisik mendak rawap tengah bala, engkau kebisik bisik pimpian atas semua. Nyalai manuak kenyok ke, ke kenok miau. Sepa kebisik tajam mati, manuak ketok ngasuah tumpul. Sepa kebisik juriang hati, manuak ketok ngasuah kudul. Sepa kebisik tariak hati, manuak ketok ngasuah tenduar. Nyalai manuak tuk tauk makok, tauk ngemok, tauk maik terbaik, tauk maik terkesai. Muai tak kejaik, muai tak kamik, muai tak kenok manah, muai tak kekamah. Pantup kelilup, buat manuak kutuk. Nyalai lagi kebok kaki ke berdiri segi tikai sepa rampuk tepuk kibok tunjuk induk aku ke miau ke selanjau menok kelabuk miau ketak kedugau duduk mempuru aku ke ngelok ketak ngerosok debong timpu. Nyalai aku ndak tergelok ketak ngerosok debong timpu. Nyalai aku kena semak ketak ngegai nak sepanjap burung puluk nyorang burung tuyuk kelampau jikan. Kebok kaki kebiri sigit-sigit berindak bembai tikai nyam janet liat tepuk kibok jari cawiat ku kemiau selanjau manuk ujung kunciat miau ketak kedugau duduk pingit. Aku kok ngelok ketak ngerosok debong rariat entang dia aku nak tergelok ketak ngerosok debong rariat nyoleh aku semok ketak ngegai nak sepanjap burung kunciat nyorang burung sigit pinjuan siat tengkai pinang. Nyalai kebok kaki kebiri cenggak-cenggak berundak bembai tikai nyam lambak tepuk kibok jari sepiak ku kemiau selanjau menuk berjalak miau ketak kedugau duduk tapak. Aku kok ngelok ketak ngerosok debong selepak entang dia aku nak tergelok ketak ngerosok debong selepak. Nyalai aku kena semok ketak ngegen nak sepanjap burung kerasak ni orang burung jegak kunjun rarak tungkul pisang. Nyalai ku kengiring adat menyang laki dara tincin temago kukuk kenang adat sang laki rindo kukuk dampuang adat lemong laki selaka. Nyalai bekawi tampung tali bekau rutan tampung danan bekau juak tampung penduak. Nyalai nyermuk randang bulan sedap kukuk nansang setugang menok piat tancang tiang bendung tungkat sukuang bendung pengerat. Nyalai kena peram dara sudan kumang melikat suara nyawa menak benda menyi beruah kapal lasap kuruh rekuang menak sabuang menyi serumbuang kapal darat. Nyalai kesari tuk ngamuk derik lesi badi layau lenyap manik letuang danau berangat menak belusuan sabuan sekerat. Denjang kerang cepat selat imbai dalam berentai empat nyak kedemulung bendung sebat pakau kawat cap bintang. Nyalai itu duduk lalu ngendap ngai kejamat yang kau bisik salah kaki terkelonjor jari pendam singkap pepan kerunggang. Nyalai kebor rambai di menok tawai terkepai-kepai lepas dikai sana jawa kebor ikut menok kelabuk terunduk-unduk lepas sekuk rempang bunga kebor kaki menok nani yang kinggo ragi menang setera. Nyalai dia dia ku medok pakaian ketak tak nyaratan mok bakar dia ku medok sepatu ketak-ketak menah hadu kasut bata dia ku medok pinggang ketak belit belulang kulit kuda dia ku medok tancuat ketak-ketak nurut tiruat tekan terika dia ku medok niat tai ketak-ketak merundai nurun dadam dia ku medok kuciak ketak kepuliak lekat bincilkan pakar lebat tentang aku ketak ngebulang leka mata tak-tak sebakar-bakar ketak sama sepasang. Nyalai lagi ke kepai-kepai di pecingan tangan tapak kibok jari pemakai aku kemiau selanjau manuak tawai miau tak kedugau duduk berintai. Lai bakal kena malu ketudah aku kelempedu kandang kamai kau kena supan tudah pangan tertami ban segang bala bergawai. Nyalai tu beri keku ngagai sidok ketua rumah ngempung perabung rumah panjai. Nyalai nanti malam dia nak kalau padam dian lempu kedai nyalai di pantar ndang tak mampar-ampar rancau tikai nyalai rumah ndang selalu tujah tikik bila temuai ndak lepo kalau tikik selalu tikik sio nyalai yo ndang depadu ke pengulu panah perintah nyadi tuai megai rintai atur cara. Nyalai gi ke kindok-kindok cingan tangan tepuk kibok aku kemiau seranjau menok liok miau tak kedugau duduk bertungau. Bekau kena malu tudah aku kelempedu kandang kurok, bekau kena supan tudah pangan tetami ban segang bala daya. Nyalai nyen tadi diberi keku ngagai sedak ketuai megai penyurai rumah ladak. Nyalai tu diberi keku ngagai sedak sukuang bandung sangok, siku hari kanan, siku hari tiba. Nyalai kita semua nyemok kesukuang bandung sangok, ngagai nak berangai panjai lima. Nya orang jempat sasar kia, jempat sasar kia, ia gendang nemu tungok ngatur jangkau utau benda. Nyalagi ku pindah-kindang pecingan tangan tapak kibok jari ngengkang ku kemiau selanjau menak labang miau tak kedugau duduk tentang ku kena malu tudah ku lempedu kandang lempuang ku kena supan tudah pangan tatami ban segang bela pengabang. Nyalai kenyan tadi gak dibagi kaku ngagai sedap ke tuai lukai sukuang bandung si tiang. Nyalai tu diberi kaku ngagai sedap kebiak benong bujang lambu sedap kaget kejepuk benong mansang. Yang kau kebisik kudi betangai ulu semanggang keran bisik kacau negeri sibau kena segang batang rajang. Semaya kak sabuang tutuang seluai bulan menyimbang, semaya kak dulu sepau seluai sebuntang medang. Nyalai kita semua nyemok kestugang menok labang tada ngelung lingkang ikut kemerunduk bertenggelang labang bulu kenyergu nansang ke belakang. Nyalai nanti dilekok kendang tak puah menang selebok ditandang kurang tekang mua balau. Nyalagi ke kindung-kindung pecingan tangan tapak kibok tunjuk ujuang ku kemiau tak ngeselanjau menak sabuang miau tak kedugau duduk banduang. Buka kena malu tudah ku lempedu kendang pabuang buka kena supan tudah pangan tetami ban segang sekayu untuk rumah junduang. Nyalai nyen tadi beri keku ngagai sedak ketua ngagai sedak karanyang bujang lempuang. Nyalai tu diberi kaku ngagai sedak kemiat kelaciat neng keligung lambu sedak kaget jekuk keruk cengkau sembuang. Nyalai nanti tembai kita ke pegawai penyurai rumah cunduang nganang tindau kita ndak masa sedak kemet kelacit menung keliguang laban diu sedak kada nak besi temu wantu dah perlu teruak kampung kita ndak jawang sedak besi denjang unsur kumang kandung unsur luluang kada ndak besi diriang musuh selanjang dan kecing pancur ruang kada ndak besi dilai musuh sempandai dah tertai belanya buang. Nyalai pecingan tangan tunjuk empat sedak kemet penyok gagi kejengat kada ndak sedak atau jalai ngok pinsial lai dawat nulok cap betah rambuang. Kerana besi ngoran ayat kerman segit legit tinggi terabuang semuka rumah gereja Indonesia mayuah betuguang. Nyalain ti sedak udah pandai kena persa Sultan Tuan Bili dasuah sedak nyadi kerani megan ngeri upis. Betuang yang kau meduang sedak temu papuang ujung adat yang rekaya. Nyalain nakak tu kaku nguluk kelekau jaku kupetiu mayan berituang nakak tu kaku nguluk kelekau biau hungus lanjau menok sabuang. Nyalai tembai ke pegawai penyurai rumah cunduang pegawai kenemuan kelekau rian genteran puting tanjung pegawai nernak kelekau temedak ambil kesapak belak ngelembuang. Nyalai nasihat ketai ternyau kot nayat hari tumbiat kaki nanggung nyalai tuah ketai kempur rumah nyong luah hari dilah ujung dabuang. Nyalai nanti maya bumai nak ketai berasai bumai ngerembang babar pok bedak umai masa kebuang temia nebang nak ketai berasai nebang dari kebentang tiang tanggok dak reban nyapan bakal berlumpuang. Temaya nunu nak kita berasai nunu nguru sempun barok pada api menyadi mau duruang temaya nugal nak kita berasai ngedar ke bekal tugal bangkok nayat bukit tinggi tucuang temaya mantuan. Nak kita berasai turun lelak gawak pada padi nyadi ngempah punggung temaya ngetau nak kita gejau berasai ruak dah penuh kelawah bingkai sintuang. Temaya berangkuat nak kita pagut lelak ngemak ngisik bidai tekan kaluang temaya bersimpan nak kita berasai bersimpan ngedar ke bekok dah penuh kabai tiba tampuang. Nyalai ambuang buah metu ambuang kudu panggung tuah tambah hantu ngopengayu nyalai gayu kuak kik kita menang sentuku beban palok beka ku munjung jempuang nyalai gerai mekenuk kuak kik kita menang sempandai nyora tair tatai belanya buang nyalai gerai semua mekenuk kuak kik kita menang menyaya nyora berumah telaga berkuang nyora berjakuk nak tau pulak ngembuan betul segok ndak kepesai gak peras depok peras lumpuang nyalai putiang kain nak sempiang keliang tariang utiang babi berluang nyalai punggang hari setak. Kau nak tenjang kumang berlembang lama rubuang. Putih yang restak, kau nak sangkum tutuang ambil kepucuang penyanggau nyawa nak mensiau.

0: Dengarkan program seruan dikenang bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Penanya lama, program seruan dikenang-kenang.
2: Mulai ke penginat ngenak lagu-lagu lama, dinga ke program seruan dikenang bahwa YFM Sri Aman berengka hari pukul 2 ngali hari. Tiap hari 3 semina bab YFM.

Ya, terima kasih kita sampai mendiang ke YFM di atau lagi mengkang gau YFM Sriaman. Selamat hari gawai ke kita ya kebaru mendiang ke YFM Sriaman. Ah, saat itu dah 3 bulan 6 2026. Jadi 3 bulan 6 2026 ungkup tahun tu jadi pemisi tambah hari gawai ungkup tahun tu ya. Lalu pihak mega berserimai ngau pemisi tambah hari gawai tu dia ada klinik pengerai kita di Sriaman dia tadi ngau sari pegila 3 bulan ngau 4 bulan 6 2026 hari 3 sari tu tadi pagi tadi nyentuak ke sari pegila berengkah hari 8 pagi nyentuak 12 tengah hari misik buka kaunter kita klinik pengerai Sriaman dia au kemarin pagi tadi nyentuak ke 12 tengah hari itu tadi ngau sari pegila 8 pagi berengkah baru nyentuak 12 tengah hari tajak pun pihak klinik pengerai Sriaman aba hari 2 hari itu sari tu tadi pagi tu tadi nyentuak pagila 5 kes kes nginyet atau kes kecemasan semina nerima kes kecemasan nau tajak pan sida terbuka bisa buka dia 2 hari tu klinik pengerai Sriaman semina nerima kes kecemasan ngau kes mersa serum bilirubin bilirubin ha cek kuning banyak servis ya ke uliah diterima atau ke kes ya ke uliah diterima klinik pengerai Sriaman 2 hari itu lalu dibuka di pukul 8 nyentuh 12 tengah hari. Apa kunci ke pesan selamat gawai ke diterima di balap ninga Siti itu hari Catherine Robin. Selamat berjalan ke pengawal, selamat gawai mega minta tebah ke lagu gawai. Kena ya nuju semua kaban belayan bakal sidak Julia Indai Bibi di Nangasan Undup Sriaman lalu ke penudi. Kena merindang semua kawan Facebook, harap ke semua gayu guru keranyamai. Selamat hari gawai, terima kasih mayu-mayuah. Boniface Ipiah. Hari selepian baka kelemai itu minta main ke lagu gawai, hari swelin ngawacan sakit gawai. Lalu ketiga itu, sebelum menatai ke lagu gawai, piham ke lagu lama. Hillary Jonas, selamat gawai hari tik ketiga sore itu. Hari airport miri itu kuya. Ha, hari airport miri. Minta lagu Ricky L. Kumang gawai dikena merindang triumpu dituju ngagai sidak serumah di Jakarta Serikai. Arab kita perindang menuju semua peminat YFM. Selamat gawai, selamat ngali hari ko Hillary Jonas. Kita mendiang ke lagu hari Angela Latajua ngawa Jackie Jackson Dana. Lagu kedekumai ngintu hari gawai.

Kita kenang sebengkah pengerami tidak diatur kena 11 hari bulan 6 ngau nyentuh ngagai 14 hari bulan 6 2026 kereka data itu. Jadi itu ke dikumbai pengerami hari keputraan Kepawa Duli yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong Tika Semenua Sarawak 2026 dekat diatur di bagi Menua Betuang. Pengerami itu ialah dekat diatur hari berengkah hari 16 hari bulan 11 sebenarnya ya. 11 hari bulan 6 2026 nyentuh ke 14 hari bulan 6 2026. Jadi macam aktiviti udah diperamu nyerombak pengerami itu baka Betong Kitchen nur mandang ke mayuh macam pemakai. Pihak megah pengawak mandang ke barang ngau penderang ke dikumai pameran Raja Kita pengawak makai selamat ke diatur UNIFO unit perkara pengarap bukai pihak megah pengawak bersembiang bebala mayuah diatur menyadik kita ya ke berbangsa ya ke berpengarap Islam pihak megah bisa diatur majlis jamuan teh pihak megah pemerintah atas panggau ke dikumai konsert rakyat diatur bersembai ngau pengerami hari keputeraan Kepawa Duli yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong Tikas Menua Sarawak 2026 diatur dibagi Menua Betuang berengkah hari 11 hari bulan 6 tu ialah nyentuh ke 14 hari bulan 6 2026. Lagu dari Michael Jemat Ngabang Arigawai.

Okay, lagu nang kan kenya ianya lagu dari James Rowe gau Lina Marite, lagu kedekumbai Kunci Gawai.

Ang natay ka dua mga pesan dari Balap Ninga Kebisi Danjong agay Facebook YFM Sriaman John Gerang. Selamat ngalih hari kuya, selamat berjalan ke pengawa. Selamat hari gawai mambam kami di Batu Niah. Minta main ke lagu. Sebarang lagu gawai dituju kiang agay anak yang Isabel Telesai di Kucing. Lalu ngau anaknya Aulia di Rantau Kemayo Manis. Tapi yang agay dituju kiang agay semua sudah sebilik di rumah Robin. Sungai Sayat Engkelili. Ngajak ke pesan selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai nguan menua. Rica Unum selamat ngelari, selamat berjalan ke pengawak genuan panas kami di Jalai Simpang Semunyan. Minta tebah ke lagu Ricky Richard Lee. Aku di tempaya kena merindang kawan Facebook balap tunggal ngajak ke pesan selamat hari gawai hari ketiga gayu guru gerai nyamai lantang senang genuan nguan menua. Kita nyedia ke lagu hari Joni Aman. Lagu kerekombai semadi ngau nyambut gawai.

Madingaw nyambut gawai munyi ko lagu to rumah Juni Aman. Semadi ko ya. Angelansak siti hari berita ya ke sebenarnya nyameh lagu ke penudi dalam program seruran dikenang kita ungkap sekali itu jadi kita nyingkang agai program berkunci ke pesan-pesan inu hati kita balap ninga. Sebenarnya berkunci ke siti hari info ke dikenatai ke upis tanah ngap nyukat bagi menua betuang kalai program ke dikumbai gawai keamatan konsert 2026 diatur hari 6 kereka data itu 6 hari bulan 6 2026 rengka hari 9.30 malam nyentuh ngagai 12.30 malam di rumah Weliren Weriland Angkeranji Layar Betuang. Jadi dia maya tu panggau pemerintah kena kumai gawai keamatan konsert 2026 maya macam mayo penatai araban pemusik dekat di baik maya tu merindang mensem mayuah dalam program pengerami tu bakal raban at adau kedazan dusun cultural association bagi menua kita Sarawak KDCA Sarawak bisa megak dekat di perindang Harry Francis Datuk Francis Landong ngau Tino Ami nya ko penanyi-penanyi tau keraban-raban pemuzik ya ke bisa dekat merindang mensia mayuah buat program gawai keamatan konsert 2026 diatur 6 hari bulan 6 2026 buat rumah Weriland Angkeranji Layar Betuang berengkah di pukul 9.30 malam nyentuh ke 12.30 tengah malam atau sebengkah hari atur pengawal Kanibal gawai daya bagi manua betuang. Lalu tu tadi info yang kena kenatai ke upis tanah ngap nyukat bagi manua betuang. Agi berkongsi ke pesan-pesan bukai dari balap ninga. Siti tu datai dari Sindun Edi. Selamat ngalih hari ku yang minta main ke lagu. Lagu gawai, sebarang lagu gawai ditujuk yang ngagai madek ya Serina Sendai Janang. Selamat gawai daya ngagai sidak sebilia. Ngau jakob pesan Arab kelantang dalam semua pengawal. Lalu tu lagu sebenarnya agi ngatai ke pesan hari balap ninga. Lily Anthony. Selamat tengah hari, selamat hari gawai nuju kita sebilia engkau semua peninga YFM Suriaman. Nyajak hari aku Lily Anthony. Roy Kuang, selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawal, selamat dari gawai hari ketiga. Agar semua peninga YFM, selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih laban merindang kami ngau mayo macam lagu. Balat angat kita ibat Suriaman cerita. Aku pansun alamat tadi, meda gaya hari kita jam diato, bisik balat bemua. Harap ke semak ya hujan lagi pan nadai lama. Ngambil ke pengawal kita ya kemindahkan kita muak ke ngalih hari, ngalih lemah itu lagi.

Lebih lagi kita ya ke Nengah Jalaluan, Mai Semarang Perengkap Ngangkut. Tau lagu hari Karina John Joannes, Ngau Lawrence Lasu. Lawrence Lasu. Lagu sedua ya kiri kumai, salam lelengau, gawai dayak.

Ya, terus aku ngeratai ke pesan-pesan dari balap ninga. Sebedaunya kita berkunci ke Siti Info, maka Dato' datang dari UPS Tanam Betopek Sarawak bagi menua betuang. Ia ke nyadi Komiti Besar Karnival Gawai Dayak Peringkat bagi menua betuang. Hari 6, Toilah Mega, 6 hari bulan 6, 2026, rengkari pukul 6 pagi. Berkomplek Lumba Ngomayan bagi menua betuang dekat Datuk Pengawak Berjalai Bebala Mayuah. Sambil ya bengepan. Berjalai Bebala Mayuah, lalu bengepan ngepan asal Bangsa Dayak Bangsa Iban. Dikiri sebut mega perorakan gawai daya bahagian betung tahun 2026 dekat Datuk Rere 6 ke dekat data itu 6 hari bulan 6 2026 berengkah pukul 6 pagi diatur berengkah hari

Komplek Lomba Ngemayan di Baki mana betul? Berjalai bebala mayuah ngelingik pasar betuang. Jadi ramai jakok kena kena perakan gawai daya bahagian betuang tahun 2026 ianya mujur mansang segulai sejalai. Tau pesan dari Jessica Itan, selamat ngelih hari, selamat ngintu hari gawai daya tahun 2026 ngagai kita sebiliak. Mana gaya hari kami di bau kuya pesan rindu hati itu minta tebah ke lagu gawai hari sebarang penanyi kena yang merindang semua yang kengintu hari gawai di Selampur Menua Sarawak Bumi Kenyalang. Pesan dari Jessica Itan. Atau pesan dia kedatai hari Agnes Inerobin, selamat berjalan ke pengawal Anggai Nuan tengah hari itu pihak Mega Selamat Gawai yang kita sebiliak. Berita gaya hari kami di Miri, nyau mana dia tu? Tadi hujan, lalu dia tu nyau mana? Minta tebah ke lagu hari Ricky Anderson Ngalai. Seperti yang bunga jarau kena merindang terimpu, biar muka semua yang ngelala di sebarang nur sudah diau, iparia inai rimuang sedua inai kirut di Kenawit, inai ci sedua inai rimon, sebilik di selepian bakuang. Pesan harap kita semampai gerai belama. Salam rindu, salam lelengau ngagai semua. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Orang bujang boleh bini, orang yang kedara boleh laki. Semua kita boleh rejeki. Nambah menambah hari tahun ya keuda. Wow. Pesan dari Agnes Inerubin. Mana pesannya? Zek Ming, selamat ngali hari, hari Surat Tua. Kami di Surat Tua tengah hari itu panas. Salam kepada semua peninggal yang kemudian ke radio jam dia tu piang juga kepada live kita di YFM Seriaman ko Zek Ming. Lalu tu datang hari Gramong Anil Greenang. Hari Julau tu minta nuan main ke lagu hari Watson Jelai. Boleh tahu yang maya gawai kena merindang menyadik ya. Dr. Jungkar Greenang, Bak Unimas Kucing, Pengulu Belawan Greenang, Ester Ensunai Gramong, Apai Amoy, Apai Cabua, Pengajar Lumi Janggua, Pengajar Moses Gangga, Apai Sebi, Pengajar James, ngau semua yang kebukai. Selamat hari gawai ngagai semua kita, harap ke gawai tahun to mai pemaya. Ngagai semua kita harap ke mujur mega ba semua pengawal ko Gramong Anil Greenang. Kita nyedia ke lagu hari Stanley Pua, lagu Kedekumai Sampi Gawai Daya. 2, 3, 4.

Ya, agi berkongsi ke pesan Rindu Hati dari kita balap ninga, pesan-pesan yang kebukai. Siti itu pesan yang kedatai dari Puna Selapua. Selamat hari tiga, hari gawai ketiga ku ya. Panas kami di Jalan Gedung jam dia tu. Selamat mujur dalam semua pengawal ke Puna Selapua. Sarina Senai Janang, selamat gawai mega, salam hari menua suratu dituju ngagai semua kaban ya ke di menua, nak tinggal mega kaban ya ke bak Facebook. Bakasida Mary Ubun Matian, Sinun Edi, pihak mega Ibra, Mat Akib, Tony Uluba, Michael Selit Lampung, James Anyau, ngau semua ya ngelala di Facebook. Yaku pesan selamat gawai, harap ke semampai gerai pihak mega mujur dalam semua pengawal. Nur Agat, selamat ngalih hari ku ya, selamat berjalan ke pengawal. Baka ke ngalih hari tu, minta main ke lagu Aku Tetap Saya Riduna. Dikena merindang semua peningau YFM. Sui aman, baka ke ngalih hari tu, harap ke semua terperindang. Selamat regawai nuju semua peningau YFM Sui aman. Aku hari SK Ulu Durian Kiba Sibu. Lalu tu Ujuah Cawang, Ujuah Cawang, selamat berjalan ke pengawal, selamat tengah hari. Panas kami di sebawah, selamat gawai bahari ti ketiga ke Ujuah Cawang. Sikok tu ianya Ali Malang, selamat ngalih hari, panas kami di Macan, rasan di tu. Minta main ke lagu gawai, kena berindang balai ngelala aku. Kelebih lagi kaban ya kesama gawai di SK Nanga Macan. Akhirnya dia ke lagu dari Julita James, Rami Gawai Dayak.

Gar, kita dalam hari gawai. Kita di rumah panjai de pelawak kaku nak kurang lebih menunya. Suah lagi maya to terbantai baru lawak babas kita pia mega sayur-sayur umai redas kita baka dan sabi kini te bise kantuk rampok kini kantuk antekai kini laku magang jam dia tu laban sekumbang ke udah 2-3 hari makai daging, makai mano, makai utah panggang. Tentu ya sarito laku sayur-sayur kampung tau ke sayur ari redas kita, ari umai kita. Baka kena sebut aku nyata ada nyangkuang balap ningau kita ya ke bisik mantai ke Tabas, mantai ke Sabau, mantai ke Rancum ya ke di asil ke kita ari sayur kampung baka upak panto, upak lalis, upa nama ge lengke, upa yang nyebut yang nalan liwar live nalan liwar kai upa mulong nama ge upa kita upa mai macam upa bukai upa maram pu mai ada tu upa maram lah ya ke dambe alu di pandua kai nyamai mai upa maram. Okey, jam ke depan nyau ke ngalih ngagai pukul 3 ngalih hari. Baka selama hari pukul 3, penuduk tu ada suak baru ngagai kaban kita di YFM Kuching. Kalau tidak ya lagi, dia akan terus ke program. Ngau program rentak ngalih hari. Lalu kita di YFM Miri, dia dah tidak dekat berbalik nyawa ngagai mendiang ke perkhidmatan kayan kenyah hari pukul 3 ngalih hari itu lagi. Nyalai balap ninga ada pelawak aku tu nak kami ngelatai ke pesan dari balak kita ke lebih agak pesan gawai biar mereka berkongsi ke maya macam info pengerami info pemansa ngau kita dalam ngau kami tadi sepenglama tu harap ke info yang kita berkongsi mulai ke pengelantang mulai ke penyenang ke kita biar mereka lagu-lagu kedirintai kami seri tu tadi di harap ke kami dikandal ke kami tahu ngelantang kati semua kita. Jadi munyi ko kami ya ke bergerak hari 2-3 hari itu dah. Jimat meh kita dalam perjalanan kita ke nanti kamat pengelikuan kita banyaknya di rumah, di dapur jam dia tu. Kita ya ke menuang pandu aku tai. Kenati kamat pengelikuan kita ngena perengka api, ngena perengka karan mega. Kenati ke amat-amat pihak mega anak kita ya. Kenati kesidaya. Pedak sidaya dini nur sidaya. Anang ngasuh kita nganang ngasuh sidaya ngenati kedrempu di sebelah tanah jam dia tu tisi-tisi sungai jam dia tu lalu pihak mega kita ya ke bertengah ke sungai bersampi ke kita semampai likun dalam perjalanan kita mulai ke dari ngagai menua pasar sekumang ke udah pemisi gawai pihak mega kita ya ke menua dalam perjalanan mulai ke dari ngagai pasar. Selamat mujur dalam penjalan kita sore itu. Jadi aku Ibin tau ke Steven Tapasilai madak dari mupuak dulu. Kami di YFM Sereman mupuak ngawah lagu kedai kumbai. Selamat hari gawai daya hari Jackie Incuan. Bye bye. Terima kasih ke pengerindu hati kita meruan ngau kami hari pukul sepengudah mendiang keperita tadi nyentuak ngekai pukul 3 tau lagi. Terima kasih.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Data ini terbaik bilion kami YFM 101.3 MHz. Terbaik kami 18 jam sehari, bahas barang luar jadi 7. Menu kita ke sehari itu, pagi, program minum, ngelah tengah hari, tentang ngelah hari, sadar lemai, ngelah pemerintah malam. Pasuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, boleh ngel kami, Bapak FM 101.3 FM.
3: Bisa ngenah mana kita ujau.
4: Ya, kita banyak banget cinta, deh. Nak kita kerenah, nak mungkin pakai cahaya. Nak ini bila, nak nak tahu ya, anak.
5: Rentang ngalih hari. Why? 101.

Ya, jam kita semini lepas pukul 3 ngalih hari. Seorang ngalih hari ngakai bala peningat kita. Ya, terima kasih Ben. Abang kau dah mulai kau peningat kita selama 3 jam bawang lah tegari. Jadi datang bawang aku dekat mulai kita 3 jam mereka. Ya, abang entak ngalih hari kita sehari tau. Kena 3 hari bulan 6, 2026 nak berasa ya bala peningat. 3 hari udah bulan 6 ya. Apa aku sekedar hari bala peninga kita benua ngabang jam ke dia tau. Jadi ya kita bak pasal-pasal besar pelabak aku nyangkanya berbaik ke bala anak bala ucok. Nyangkanya rawan ya. Ngagai nua-nua ke uliah ngelantang ke hati bakal terbentasi ya. Biar megak bak ngagai sungguh. Lalu megak ngagai nundur ke buka ya. Sama ngelantang kati wah ya. Biar megak peninga ke benua ngabang ngagai pangan diri. Tentu ke kita nyaga penglikuan kita. Lebih lagi kita ke berkena ke kereta pengangkut. Kita bertengah ke jalan besar ya. Buka aja penglikuan bak jalan lun, penglikuan bak rumah-rumah panjai. Penglikuan bak aik mega ya. Kita bisa ningal penusah bak aik mega ya, karam. Kita ke bekenya, nanti uliah seliah ke. Sama-sama nyaga penglikuan diri. Agak kita ke benua ngabang jang ke dia tu jangkat bisik diberi orang bujang bungai kini lagu ke terubah kau ngebungai bungai ke tanah tua.

nya tadi lagu ke terubah kena aku merinang balap linga kita eh kagi mending ke YFM apakah ke ngali hari tu ngai kita ke baru muka radio. Terima kasih ya lama milih YFM station ke merinang kita bakal ke ngali hari tu yang kita ke benua barang tu jalai harap ke sama-sama kita pengikut munyi kaku tadi ya.

bisa dipancak pendian kena hari bala peninga kita sarito bisa ngulu orang kawin ya. Nah, baru mah aku kan meluan bisa orang kawin ya, selamat malah pinang ngai kai peninga kita ya.

ya, pendengar semua, agak kita ke bisik nerima menantu baru. Tau ke Melah Pinang lemai tu, tau ke pagi tu. Jadi aku dekat merinang kita ngau lagu ke Dibai Peter Aaron, ngau si Jah ya.

0: Pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digagak ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: Hai sis, hai boh. Aku ulat-lat. Murid selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, boh. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu ke bang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Woohoo, mania. Selamat hari gawai.

Ya, lagu 1000 tahun. Nuju ngagai melini rabai anak nabau ngau Ron anak Robert ke Pinang malam tu.

Ya Siti, lagu gawai kena melinang bala peninga kita. Mari pengagati megak ngagai peninga kita tau ke melah peninga megak Agustin anak Mr. Jun. Ke jadi ngau Priscilla Nala ya. Ya anak Peter Engkrum. Apa rumah tera nanga lango entah bayi julau. Ya mayu orang kawin cari tau ya. Ngau peninga-peninga kita ke bisa melah pinang. Jadi peninga mayu lah. Pukul 3:30 aku dekat ngelansak sekedar berita berkongsi info. Semuanya info pemansang aktiviti kini lagi ya. Lalu pihak megak ngakai kita ke rinduk program pantun ada pantun sarito sampun. Laban agak mood gawai deh. Jadi kita lagi tahu telefon ngakai aku ke konti rito. Nama kita dekat ngakai kepesan gawai. Lalu kita dekat bercerita lagi out ya. Nyentuk ngakai pukul 5 kita dengar ke berita nasional. Lalu nangkan kenyak lagi aku megak dekat ni. Lebah lagu-lagu gawai kita yang ada dalam ruang sehari itu. Menyek aku kita lagi bak mood gawai. Merenang hati kita jam ke dia sok minggu baru lah. Kita mulai bak program pantun. Sebenarnya lagi merenang kita ngau lagu-lagu. Sudah aku berkongsi info ngau bala peringat kita. Lagu kedebaik kalau mayang band.

jadi aku Elnya YB Datuk Wilson juga anak kumbung Kaban Ali Parlimen P216 Hulu Rijang Kang Natai Kejakup Pesan Elnya Merit Selamat Hari Gawai tahun 2026 tu sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Bapak Menua Malaysia Pihak Megak Ambil di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh ngemai penyenang, ngemai pengelantang, ngemai pemidik Pihak Megak. Kita ngarap ke tahun tu pelabak kaku semua bala kita Dayaknya mesti berubah. Berubah Bapak Menua punya sitik hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita nena cara ya ke sederhana anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih kita berpikir ngepangan diri. Jadi ini buah kita berpikir ngepangan diri asal kita nyulih ngintu kayaknya hari gawai kayak 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngain ngelalau lebih lagi sebagai malam menteri digital kayaknya ngelalau bala kita berjimat satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tu meh maya orang nekan nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semua telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telefon kita anda nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah dia laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut dia boleh ngerekod suara dia nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak megak kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang nikik Tegal ianya dunia kita nyudah berperang Amerika ngelawan Iran artinya social economy penatap misik kita yang tadi bedau berkenyak tang barang laban minyak asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak hanya nikik magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang nyalai pelabak aku Malaysia Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngau nak kulih baka Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kelebih kita di menua ulu atau menua sisil atau rumah panjai setiap bantu kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat hari menua ulu kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak perintah kita di menua Malaysia ianya ngarap ke sidak yang tadi ngatul pengawak ianya pembangunan ataupun jalai pemansang datul kita yang nak cara ke jampat lebih baik jalai-jalai kita di menua ulu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita pemimpin atas atas kita ianya orang ke atas dia mesti kak mendak akar rubi pihak megak mesti kan inga jako ari wakil rakyat lebih baik pakai kami ke diau di menua ulu. Ke nombor tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan kita mesti berubah kita mesti ngolahkan nak kita ngaget tika setinggi awak sedak boleh ubah pendiau penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun kekadata itu kita mesti ke ngonak kaulih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke usia anak belajar bahan universiti bahan universiti tempatan kita yang tadi ngonak kaulih kita nganjuangnya laban tu nang saranan yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat menua Sarawak KBC bak belajar bak tingkat setinggi bak universiti ianya universiti kita di menua Sarawak tu lalu ngap nudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku hari Tubau bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai. Ngau semua bala pengundi bak P216 Hulu Rijang, aku ngau datin yang beri selamat hari gawai. Ngagai kita semua, lalu lebuh kita bergawai kita yang tak nak berjimat.
berjimat rezeki kita yang berjalai, tisma kita yang sudah kena. Sebenarnya yang anang berjalai yang kena kereta, hanya kita yang kena kauliah. Ngarap ke pengelikun ruang bilik kita. Jadi nyalai lebih banyak gawai itu. Ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama sama kita. Hanya ngeratai ke penyenang hati untuk kita nyambut gawai tahun 2026. Sama-sama kita yang tadi ngajih ke diri, kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah. Nyajak terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanuga Kumong, kayaknya Ceban Parlemen P2 16 Pulau Rejang.

Ya, tentu ke bala peninga kita berarti si radio jam ke dia tu. Ke lebih lagi kita ke Roman Catholic. Bisa berita mana peninga ya? Tentu ke bisa kertas ngepin ngagai kita ke dekat bertetap. Awak tahu kita ngigak cara ngigak berkeni cara bertetap ya atau ke dekat batisa ke sekedar hari bala kita empai batisa ge okay? Ini kaku tarik kita ke bertetap ni tiah ke laki atau ke bini kita masuk arasi ini kelas tu bisa dibuka peningai ya dibuka baru laman kita ke ungkup tahunnya sudah hamil ya jadi dekat dibuka baru bulan 7 ya. Jadi ya bisa dua bahasa. Kita bidayu hanang irau. Bisa bahasa Malaysia ya. Kita tahu ngigak cikgu selimun. Ha. Siapa cikgu selimun? Ialah kita ngigak Pak St. Joseph. Lalu Pak Iban tentukan kita ambil kita pin. Kertas kita ngambil ke kita nanya yang usiliak ngagai Puan Catherine. Jadi ya dekat nerang ke kita au. Mama patut digagak kita. Kelebih lagi kita ke dekat bertetap ke batisa. Jadi tok meh peluang ya. Jadi tok nombor telefon Puan Catherine. 013-355-0437 013-355-0437 Banyak tadi gerai hari apostolat Iban sebagai bala peringat ke dekat bertetap nemunya laki atau ke bini kita baik kita sewili ya. Sama-sama masuk RC kini ya atau ke Roman Catholic. Kali lagi, rumah telefon Puan Catherine 013-355-0437. Ya, bahasa Iban ngau bahasa Melayu. Bahasa Melayu kita ngikak ajal selimun ya. Bapak St. Joseph dia mayu orang lalai ya peninga. Lalu tu berkawal dengan pengerami makai lemai Apostolat Iban 2026. Kalau dekat diatur kena 5.

2008 2006 kedia kapi yang ngau kertas mengka. Ni kita Roman Katolik sama-sama kita nyukung ya. Apa ngawak tau? Kalai dekat di Atul ba sebengkah palan luar makai ke terbilang di Kuching. Jadi kita tahu booking meja, kita tahu telefon ngagai Lydia. Kena lumul 01774-36602. 01774-36602. Toka megak ngagai Viviana, kena lumur 012-808-5192. 012-808-5192. Toka telefon ngagai Eric, kena lumur 014-783-0928. 014-783-0928. Tidak tahu dekat ngurus meja kita ya. Kita tahu mai diri sebili ya. Okey, penjapan lagi pajai kena 15 hari bulan 8 2006. Dan kita tahu merambunya dah tahu. Lepasnya hari 6 jamnya pukul 6:30 lemai. Jadi kita dekat berkena ke tema batik. Yang sebengkah pengalami ke dekat dia tu bulan 8 kejapan lagi lama dan kita uliah meramu belanja tau ke permisi kita ke meramu pejalai kita ya. Yang berdua minit lepas pukul 3 lemai kita agik berperinan dengan lagu-lagu sudah aku melansak sekedar agik berita ya.

Aku Terbawan Mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketawa untuk ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

Ya tinggal 7 amin ada lagi nyau ka pukul 4 alai pukul 4 malam peningah ni kita. Aku dekat nyau dak kagau hari bala peningah kita. Kita nanya nama kini aktiviti tau ke cerita gawai ya sida ya nyentuh ngagai pukul 5 tu lagi. Sebelum kita ningah ke berita nasional. Memang kanya lampuang baru kita lagi ya. Dua arus telefon dekat dibuka lagi 082-258-634 082-258-633. Bukai seminar di Kuching ajak tang peningah kita ya di Penanjung pihak Megra hari Indonesia. Kini hello orang Indonesia. Kami bisa merenang kita ya. Laman kapan aku bisa madah kita di Indonesia bisa mendiang ke kami. Ya, selama ngalih hari ngagai peningah kita, look in a peng. Ah, ngayan ke radio in a peng. Bisa ningah ke dek. Terima kasih ya. Robina, benung abang ke. Ngau peningah-peningah kita ke bukai. Terima kasih pengeluar-pengeluar program kita ke agak berumah panjang ya. Ah, balas silap melati badi. Balas silap peni ribut. Monica Midi lagi baru mapan jai warnanya. Tapi yang mereka Emelda, Min Maliza,

banyak tarik tidak ke pegawai. Pihak megak rajis booking ya. Nanti kami ke tinggal melilang bala pelinga kita. Tanah nang awak. Gawai gawai. Gintia silak ya pulai. Jadi Christmas silak kami. Lima ikut tau dekat bercuti. Bekenyak mia ya. Ngamik ke pampai nak carut mia. Nalah pintu bilik kita gawak radio tau pulai lagi radio nanai munyi ya. Ya kita berperinang. Udah lagu hari Gwen. Sanggup aku. Dia aku dekat muka harus telefon.

0: Amai. Enti nadai ami me aku jadi ke Amai.
1: Mhm.
0: Terus ite ya. Nang wes. Nang wes ni sute. Kajapan tua sulu jauh kajapan tua jauh pangan sulu. Tang aku meruan ngenang nuan selalu. Anang nuan irau ke aku. Laban aku ngenang nuan selalu. Nyak jauh.
1: Okey.
0: Terima kasih.
1: Nyak tadi peningat kita. Munyi ke aku. Kais mina iman ajak ninga ke YFM. Atang bangsa kayan kenyah megak bisa ninga ke YFM. Jadi ngelamak tau sekumbang kami nyawet kangau di bala peningat kita. Dia bangsa Melayu megak bisa mendiang ke YFM ya. Terima kasih ke sukuang hari kita peningat kelebih lagi bangsa Bidayu. Hello. Nyalik kami bangsa Bidayu. Kelebih lagi Inai Boniface. Ya megak cikgu Pola Rima Pola Ruman. Ya kita nyaut kangau sebelum aku nebah lagu. Hello.
2: Hello, selamat ngali hari ini. Selamat gawang.
1: Jaspin nama Rita gawai wai.
2: Baru datang dari rumah Pak Nyai ku wai.
1: Apa paham ada lagu wak dai udah datang dari nyen. Ini
2: ya. Ini
1: bagi menua untuk menua merilai.
2: Okay, kami ketibas.
1: Orang ketibas, Pak Wadi, rey. Orang ketibas, wai, aneang. Ane nampi yang apa aja, kian. Pama, utah, kian.
2: Balang cuan, ane aku, sudah ane menyadi kuari kucing, tiga buah kereta kami.
1: Apa lah, wapunya?
2: Nah, sampah, wala, ane ujo aku, pulai keserikai, kemenua laki, ane aku. Jadi kami dua menyanyi aku ke bujangnya pulai kulu. Kenapa nari pulai amiyah kami menyanyi. Dua iku nyanyi ya ke jadi ngurang peaknya. Pulai kian gak seaman.
1: Oh.
2: Jadi ya ke sikoknya jadi ngurang kuciangnya. Suangannya. Nak pulai nari cuti.
1: Oh. Ngati kedirik bagaimana kita semua.
2: Oh. Ngati kedirik. Ya oh. Si baru datang 5 malam ku di rumah panjai.
1: Ramai tunggak kian.
2: Rumah ya, kalaban kami serumah wai. Munyi kunya dia tahu jenazah dia udah rumah panjai.
1: Kedik-kedik.
2: Ya kunya pulai, wai pulai. Ya kena oleh pulai. Nak pulai, laban menua kami. Empat ya teh jalai, ya gik. Nama ku itu lagi kena perahu.
1: Perahu, oh, pia. Okey.
2: Main tak menyesok menua kami.
1: Betul, betul. Belum baik, amai ngatur pemansang dia. Laban, kalau besar dia. Ada
2: tantuan dari itu, au. Ada tantuan dari temen.
1: Nadai, nadai.
2: Aku meri selamat gawai sampai gitu lama peka kesal itu.
1: Kita lagi mood gawai deh.
2: Aku lagi mood gawainya di subah aku nampir. Nada masa nur aku berpesan hari gawai. Aku pesan tu mega selamat hari gawai itu lawan kita itu lagi bergawai. Dituju ke aku ngagai balai sana aku sida duka sebeli di tungkeh ngagai sida. Apa minai mak runi di lumut semangan agak tidak balane aku ke pulai tidak jaya balane ya ke pulai ke kucing maka ke tengah hari itu Arab selamat datai lo pesan semoga dituju ke aku agak tidak tua rumah tila

0: Iliya di apa Sariaman ngagai balai paraku deng kelilipasi sida Louis sida Chuan Catherine sida Anuat ngau sida Inais Iliya di wasing kelilip santu maga di tusiu kaku ngagai tua rumah lat di serikai sida serumah harapkan semua udah megawai lalu pihak mega ngagai bala di Sibu Jaya ngagai bala pangan baki ya aku keng lalaku di Sibu Jaya lalu pihak mega ngagai bala nak tunggal aku di suang sida tua rumah Junan kudah mulai gawai ngagai sida Simbah Kristi Simbah ngoinaya sebi kakak aku di suang ngagai sida Julia ngagai sida Pio Suncat sida Swili ngagai Kaban Bayan ngagai pangan baki Miri Jalo dini ala ya diau maya gawai to pangan aku rapat ngagai semua Kaban Bayan keng lala pesan selamat gawai to ngagai orang ke udah ngau pukulai ngagai balane aku udah melaya ngagai bala sida ketinggal kaku sarap ko seneng lanteng boleh rezeki dalam tahun 2026 terima kasih harap tahun baru kita boleh bertemu harap kegerai belama nah ibu minta lagu makunin barang lagu pinta pasang nuan dia lagi nin
1: iya udah tentu ya lagu kawai ne
0: ahu nih ku ya meh nih gua minta lagu ngelak ku ya lagi nin
1: oke Jasmine so kawai ngagai kita semiliak ngok Angel Lala Tajua oke bye
0: terima kasih
1: ya hanya dia ya apa pelinga mayu lah oke cai berperinang dua itik lagu kena merinang kita sitik lagu kawai lalu sitik ya lagu ke dibaik Ricky L ke dipinta Ayan Nari Permai Jaya disetujui agak ini ya Ngapuriska ke Benua Ngagak Project Art.

0: Ya, kita lagi nyawut kangau peninga kita ke sekali itu. Hello.
1: Hello, sobat nari hari ini je kesenangan.
0: Hello Jessica, Jessica ya ne? Jessica ya, kan Jessica?
1: Jessica.
0: Okay. Jessica, oh, bisa ngapain yang tadi Jessica?
1: Kemarin ini sih 3 buah campur 2 hari 5 pintu.
0: Oh, paham eh hari kami kena ada itu. Bisa jangan kuang?
1: Ding
0: sih, macam cara orang. Ah, baik, betul naik naik aja sih karena.
1: Lemai tu whisky, tengah barbecue.
0: Oh, pia, okay, yang kuang kami di YFM. Okay, pesan kita aja sih kak.
1: Termasuk pantun dulu lagi pesan.
0: Okay.
1: Okay, kita ada pantun, pantun ini roti.
0: Okay.
1: Malam 31 bulan 5 mantar gawai hujan darah happy jaga sampai pagi 3 hari udah bulan 6 tuk wai siapa nak pulaya rugi. Okay, tanya pantun nama tu menuju lagu manggai semua kita ke benung mendiang ke ridu ke ngalir itu manggai nuan pu DJ kesengan ngau semua DJ kerja pak RTM
0: ngau
1: banyak ngau grup orang berpantun, grup cerdas nyalang, grup mengundang semangat, grup admin TWI, mau semua lah, bala kabar melayan dari nyadi, bala kajian-kajian semua ni. Ni pun sebenar mal.
0: Kalau mana gil? Mayu. Okay.
1: Sebut semua aja, ni senang tak?
0: Ya. Okay. Okay. Ngajar Jessica.
1: Kawan. Kita nak lagi demi kesayang. Aku sama kawan kita sendiri. Okay. Anak sedih-sedih. Kami bisik nyangkung.
0: Okay. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Ya. Nyak tadi Jessica.

0: Y aquí sabes que iba a ver si las ya la iba a rentar en el hari. Ini gaya bala pelinga ke dekat telefon. Terus telefon gaya kami bak konti ya. 082-258-634 atau ke 082-258-633. Arus telefon agi dibuka gaya bala pelinga kita di sepuluh dua kita ya. Habis itu mendia ke radio bayarnya ninga ke kami ngena radio atau ke RTM Klik. Bakal ke ngali hari tu peningat kita ke sekali tu. Siapa kini bak arus telefon kita? Hello.
1: Hello, selamat nyalari darah.
0: Okey, Dini tu Robina.
1: Agak ba menua orang betuang.
0: Orang betuang awak jauh nak nan wan kena.
1: Au, hari ni dia nemu deh.
0: Nah, dua rimpu mana ke betuang dah?
1: Au, pi aku mai ke dia nak ingat gay. Bisa pantan cari saudara.
0: Nada program berpantun.
1: Oh, ya. Tahu aku beri, bedau aku beri pantun.
0: Tahu. Kalau minggu baru, wow.
1: Tahu. Beri pesan yang dia tidak mampu yang sedile, ada dengan dia kau sasa Amanda, kau Bio Elia, selalu saya melindungi Elia. Jadi kita sila saudara sama hari Jawa.
0: Iya.
1: Jadi awak ke Dayu Guru kerainya main darah. Jadi kita
0: iya, terima kasih Robina.
1: Hari bodoh darah sedih ke pangkat mila darah.
0: Okey.
1: Jadi semua tidak semua tidak diasam. Jadi tidak ebe pirango. Nya nake sulo pe mata. To bantuan aku si teh mereka nake tidak malah pedawai.
0: Ya, okey. Hanya tadi Robina. Ya, kita lagi bisa awak nur bala peninga kita telefon gagai konti ya. Lalu berdawa tidak ada semenanjuang telefon. Kalingan nyawa kita ada semenanjuang enggak? Ya, kita terus bergelang dengan peninga. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Meresuan lemai.
2: Sama lemai DJ.
0: Siapa engkau ku beranau?
2: Ijau tu DJ.
0: Hari ni nun.
2: Hari kucing.
0: Oh, nak pulai ke rumah panjai?
2: Nadai.
0: Oh, nak bergawak.
2: Nadai cuti DJ.
0: Kak pengai sama metua tau. Oh, tahun bukai ketua ne. Ungkup tua.
2: Ya. Oh, ya.
0: Tajapan berkenyak. Anang, kalau tu sate ne.
2: Ya, meh. Bisa cuti tengah bulan. Lalu orang dulu request.
0: Ya, nanti ngawak, ya. Kita agak ngilang bidai gila, ne.
2: Ya, awak gak.
0: Oh, okey. Pesan kita, wai.
2: Okey. Aku gak berpesan. Tujuh ku ngagai kami sebuat balubaan tu. Ianya agai flora utih, agai ne utih, agai cut, agai nume, agai gandum, batelawus. Ngagai semua kaban ku hari lubaan tu ngagai nubi. Bet nang ada lewak dia. Selamat hari gawai. Nuju sedar jab. Ngau bala kami buat seriaman berkampung juak dia. Selama regawai mega. Sore nak ada ulia pulai. Ilak kita bergawai. Nyanja DJ.
0: Iya, yeah, okey. Okay. Nyat tadi peningat kita ikan nak ulia pulai gawai. Ya, yeah, mari selamat lemai mega gai Jennifer Jantai ya. Peningat kita hari kapit. Ya, kita agak terus saya nyawet kangau peninga kita. Hello.
3: Hello.
0: Ya, mulai selamat lemai, wai.
3: Selamat lemai, wai.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
3: Alia, kawan ngai sibu tau ulu lanang.
0: Aura, ulu lanang. Au, tetengap ni ngau ulu lanang. Lapan selalu bawa ulu lanang, sumpah. Nah, sikit orang lanang, gak kau tau.
3: Nak pula itu hanya di security gitu.
0: Oh, pihak kak pengaing nicah ke pria asyik mah kita, wai. Nak lah buai orang ke Tegal gawai tu, ne?
3: Oh, amat punya.
0: Oh, okey, wai. Pesan kita.
3: Jadi aku tu buat pesan ngajai kalau aku di Ulu Ketibati. Aku nak pula gawai, wai madai. Lepas aku tu bekerja di Sibu tu. Tak pernah pulai pun ada yang berguna. Agak pulai ke Sibu tu baru. Ngaja aku harap kita gerai nyamai kayu buru gerai nyamai angin tu hari kawai tu aja. Harap kita angin tu kawai tu mana mana hamil rumah panjang aja. Okay, terima kasih wah ini sinangai.
0: Ya, sama-sama. Okey, nyak tadi peningat kita ya. Ke benua Ngawak jam ke dia tu. Jadi sahabat, berjalan ke pengawak ngai kita ke benua Ngawak ke pihak sekuriti. Bala polis. Bala sedadu kita. Pihak megak kita berpalam-palam berjual ke barang. Bala kita di sebelah tamu. Bala peningat kita di rumah ke benua.

0: nggak ya, nggak utis, nggak seram kali ya. Ah, sekali tau, tuh rumah petiang lagi.
1: Kok nggak aja, pakai bacaan lah soal lagi.
0: Kok seram, ini sliparku.
2: Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadam penusah beban di Bajalai Alun, ketahunya di Bak Semarang Maya. Kes semina oleh ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta, tali kereta termeka oleh ngurang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin, tau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tak jepan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak depan nenuan, dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Ya, lagu ke di sana Eddie Kuang kena menenang pelinga kita eh. Jadi aku dekat nyawut kangau saudara kita mendiang ke berita pukul 5 tok lagi. Ya, 08225-8634 atau ke 08225-8633. Kita lagi mulai bawa rentak ngalih hari. Ya, kita bergulai dengan peningat kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello, selamat lemai.
0: Hello, Ina Peng. Nama pengawak Ina Peng.
1: Ah, dia tu nak dai dulu ada tugas ni ke radio. Tadi jelai-jelai belah ruai.
0: Oh, pihak ni nak dengan abang sari tu.
1: Banyak ni. Tadi bisik ku dengan abang ke setak ni baru rumah tak kediri putih setak ri muai muai eh muak ke ilik ngagai anti ku
0: dah. Apus, apus ruai.
1: Oh, dua satu ribu lah nak puas. Tapi nak mabuk, nak mabuk.
0: Nada ulang ke tanuk baru sehari tau. Ngapus ke ruai.
1: Tadi apus banyak ristaknya. Tapi berjalan aja lah ngapus ke ruai. Duduk buat ruai nombor 17 tadi. Nada yang orang ngiruap duduk aja berendah-rendah. Mulu ke sudah terketawa.
0: Benar mengayan kenyak tadi pada aku.
1: Yalah,
0: nah, kau berjalan-jalan aja.
1: Bisa ke buyak mimik mali pula.
0: Ya amat. Okey, ya. Terus kau pesan ni.
1: Udah berlagu. Cigo me tadi.
0: Bedau.
1: Minta nak nebah ke lagu hari. Ya lah, setiap lagu. Sayau belamaya. Nuju semua ke ngelala. Lalu ngagai. Semua si ngelala lah. Nanti boleh sebut nama.
0: Okey.
1: Hari kami tu angat mai nadai nya mai tadi ngelu-ngelu pinang aja lah. Teka nya nang betanda nya sigi galak.
0: Nau pia sigi nomor satu men nai.
1: Sigi nomor satu. Rubina ni rame mai Sarbina beno tacuahnya dia.
0: Bisa kuninga tadi benar mak nyawa. Nyawa laki ada dumeh kaku benar nah.
1: Bisa kuninga tadi. Udah tanya mana kini udah kini nya buat. Udah ngali buat buat.
0: Udah.
1: Kemari ngaga dire ya nomor deh medak ku megai butul tak kuat ya. Ku mai munu aku kemari.
0: Ya mai ka Rubina nya ngumak ieu mah. Oke, nyaja.
1: Oke, sampai ke harap kita belak semagerai kelebih lagi ngagai nuana sulu.
0: Oke, terima kasih Napeng.
1: Sama-sama.
0: Oke, nya tadi Napeng ke seluruhan gulai ngok kami. Apa wifi? Ya, kita gulai ngok pelinga kita. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Ya, mari selamat lemai.
2: Selamat lemai, Nin.
0: Ya, siapa engkau ku beranau?
2: Hei, lama tau, Sibu.
0: Amat lama, Nin. Nani nganya mari, Sela. Lama berita ni, Sela.
2: Mana, mana?
0: Nani ngabang dah, Sela.
2: Apa, puas ngabang. Tegalik berapa kali?
0: Ni tegalik ni.
2: Oh, aku kalah.
0: Tempat pihak bala kita.
2: Ni demak orang wisi.
0: Pama balaknya nanti udah demak orang wisi. Okey.
2: Okey.
0: Itu pesan kita ya.
2: Okey, thank you. Dia tak aku pesan. Selamat hari kawai. Okey, semua pangan. Seorang yang kenal aku. Sila aunty, sila cousin. Nggak semua orang kenal aku lah. Nala sebut. Dia sebut lagi. Ini nala yang orang buka. Ya.
0: Amat.
2: Alu lagi nun di satu. Alu kelebih lagi. Genuan dajenen.
0: Okey.
2: Sama gawai genuan dajenen.
0: Terima kasih.
2: Man cukup mana cukup mana.
0: Okey, terima kasih wah.
2: Okey, thank you. Bye bye.
0: Bye bye. Ya.
2: Okey, sama gawai.

0: Ya, suspek ku aku dekat nyawut akan ngau ke penulis Semerau kita dengar ke berita. Lama udah nyak lagi aku dekat nyawut ke ngau baru ya. Hello.
1: Hello.
0: Ya, merasa selamat lemai.
1: Selamat lemai, DJ.
0: Apa kilat? Terus ngau pesan, Nuan. Apa kilat? Lama jam kita kat cukupnya.
1: Okay. Sebenarnya aku berpesan, aku beri selamat dari gawai menuju semua balau kita ke biagi, balau kita ke pulai gawai. Selamat datai, selamat pulai. Minta hilang tanduk rosok, ajat lamok kita iban. Selamat hari gawai dayok 2026. Nuju semua pengelola aku ke atau kapai kilat. Nggak boleh disebut itu, lebih lagi kami serubah di Sungai Langit, Rumah Bantan, Arab Dayu Guru, Gerai Nyamai, ajak di lamok kami bisik musah. Minta ampun, dia taruh lah kami itu. Rame-rame laban kita ke bisik mok bekenyok. Nah, bisi adat pun, kami kena kadat. Bisi ke kami gitu. Kami selamat dari gawai genuan DJ.
0: Ya, sama-sama Pak Kilat.
1: Terima kasih DJ.
0: Ya, sama-sama. Ya, pelingan mayu nak kata aku bergelai dengan kita ya. Udah berita lagi-lagi aku nampung baru juga. Nyawet kangau hari bala pelingan kita. Munyi aku tadi, kita nada dalam luar. Gagian Nuan Inai Peng udah berita lagi dia aku dekat. Lebih lagu ke dipinta Nuan, nak ngelebu Nuan ya. Esanya sebenarnya duitik lagu kena merindang kita sebenarnya kita mendiang ke berita hari Kuala Lumpur. Lagu hari dansa piat mimpi. Gagian kita ke bisik mimpi mana malam tu tadi ya.

Ya kita agi nyawut kangau balap dengar kita kelemai tu ya ngaga kita kagi dekat telefon ngai kami ke konti ke dekat ngelatai ke pesan rindu hati atau ke pesan gawai. Ke nyangka bisa melah pinang kini bala kebamlayan suku Julu kita lemai tu. Kita tahu ngelatai kenya bawa dia tu ya. Bagi kita kebenaran di rantai jalai yang akan mulai kediri ke Kuching, jimat ya, kita berantai jalai.

0: 6633 harus telefon kami dibuka dengan bala peninggal kita di seorang alai kita boleh mendiang ke wifi maka kelemah itu. Ya, nyaya kita ke benua Makai mendiang ke radio bahasa belah dapur ya bala-bala induk kita ke benua Nyumai kini jam ke dia tu selamat berjalan ke pengawak kita. Hello.
1: Hello, selamat lemai.
0: Selamat lemai, siapa engkau ku berana?
1: Sam tu, hari sebuah tu.
0: Sam, hari sebuah, udah putus-putus kita dia, Sam.
1: Ada mesti lain, Nuhai.
0: Oh, nanti ngabeng, Sam.
1: Bedah waktu tu.
0: Oh, pia, agak mampanya ya, wak, ne, sampai hari minggu tahu meh. Okay, Sam, pesan.
1: Okay, pesan tu, Sam tujukan kepada ngah durian di Sungai Lingkau sama hari gawai ngah. Tidak disual, mamuk di Kuala, mauban disual. Siapa tengahlah diri Sam, sama ada gawai DJ.
0: Okay, Sam.
1: Okay, bye-bye.
0: Ya, nyak tadi ya, peninggal kita di Sebuyau. Ya, begak peninggal kita hari pakan, ya. Menti sigih bisa dipakan. Benung pegawai dian kau ya. Lepas peninggal kita di Julau. Mereka bisa dengar radio bakal kelemah itu ya. Kita terus bergulai dengan peninggal. Hello.
2: Hello.
0: Ya, siapa?
2: Sama lemai.
0: Sama lemai. Siapa yang aku beranau?
2: Ada si butuh. Apa je itu di sini? Lo nanti.
0: Apa je? Au. Au. Awak tanya apa je?
2: Oh, tu. Menungin tu manuak tu. Menung manuak, menung wabi.
0: Oh, ya sangat kau nyangka bisa pengawak kita lemai tu ne?
2: Mula bisa, tak, bisa ke kedanya tadi. Mula Pinang.
0: Oh, pia.
2: Bas, mak, tidak, bisa mula Pinang, boleh paru kau nyam malam tu.
0: Oh, di ni kan?
2: Di batu 15, di tu. Di sini kau ke?
0: Nah, apa ama mayuh lah malah Pinang ne?
2: Bok ya.
0: Kena dengan awak.
2: Ini pak gawai tu.
0: Sige disampai juga tidak kebujang ke darah tu malah Pinang.
2: Ya lah. Ngiga di dua.
0: Ya kita ke udah.
2: Nama ada nak cuti? Nanti cuti?
0: Bedau aku. Bukai
2: gintil. Nak cuti gawai ha?
0: Bukai gintil lah aku.
2: Oh.
0: Okay. Apa
2: pesan tu? No.
0: Terus ke dia.
2: Nanti kau tu. Hari si bola batu domlar, ijer balau aku tanya lah di nama di kedap dia sudah balau saya jauh yang kempai pelai kucing kena sudah ya, namanya hari minggu hari enam tu lah kini, pesan ila gato suri balau sudah tanya tentang sabang bumo di kedap dia, lalu lagi rumah saya dah menas dia tunggal aku jadi. Harap kini ngah, temui selamat gak hari gawai lah ngagai tidak semua. Halo madiko di namanya Suang Din rumah luau ke tetok di Basuang. Kami sama hari gawai ngagai tidak nanti habis ini ngah banyak gak palau untuk Maya ya atau gak benuang tu.
0: Namai.
2: Banyak lo kian kian gak gerai madam selamat gerai berapa bantuan nak ngagai palau atau gerai berapa bantuan. Adanya ke sidang di biak aku di Batu Tiga, aku kianan di biak Mina. Adanya aku, agak mandi aku di Johor Batu, di adanya ada di hal untuk dah, no. Ngagai ya, ke gerai nyamai mega, lantai senang di biak aku di Selangor, di juga. Kalau tunggal aku, di nyak Senin, di Miri, di sama gawai dia, yang nyak selalu ningari dia, ya. Banyak negara itu dulu gak pelaku pelak banyak kapan boleh kerja sebab gak sudah iman harap kita gerai kayak pesini ngamah sama itu kalau negara nulis tujuh gak main wasan lo menteri lo gak nuan gak sama lama ada gawai
0: ya sama-sama
2: tau jimat jimat pulai lagi ya.
0: Terima kasih.
2: Kepala DJ bukai mah kita 6 pintu mah.
0: Okay,
2: okay, ya jauh sama gawai ya.
0: Iya, sama-sama ya kita sebuat mega.
2: Iya, ya. Bah.
0: Ya, mai wa bala peningat kita mendia ke YFM bakal ke lemai tu. Terima kasih ke suku ang kita bala peningat ya. Jadi ngagai kita kagi dekat ngenasai ke pesan gawai terus telefon ngagai kami ya 08225-8634 08225-8633 ya. Ukai semina di Kuching aja. Tan tadi tak di Sibu. Peningat di Sibu. Terima kasih ya. Ya, ngarap ke peningat-peningat bukai megak. Ningat berita hari peningat bukai. Bisa ingat tadi munyi kesidak yang panjang balas kedak je. Kita bukan lain dengan peningat kita itu. Hello.
3: Hello.
0: Ya, mulai selamat-lamai.
3: Selamat-lamai. Sama kawai kenuan kenau.
0: Oh, siapa ngaku beranau?
3: Ini kia kesuang.
0: Urah suang. Wow. Nada pulai kesuang.
3: Bisa ya, aku tuh coba dulu di to.
0: Oh, berapa panjai rumah panjai kita?
3: Rumah rumah panjai, rumah di aja. Oh, rumah panjai bisa dia nak kunang aku pulai, pulang mampu ke, mampu nyamai.
0: Oh, enggak bisa penuh sehanan.
3: Oh, mampu lama mampu aku kebiaya, kita tinggal kami, mampu lama.
0: Arwah ya nyol mau kak, kak?
3: Oh, lu mau.
0: Rindang, nen?
3: Nggak, men.
0: Oke. Oke, melihat penyelur hati, enggak kita sebilik, men lah.
3: Mau.
0: Okey, terus dengan pesan hari ini.
3: Mau. Terima kasih, Ano. Santo, dia tuju aku dengan balamnya, dek. Aku tidak pahim sebilik, apa balam sebilik. Cuma dia tahu dengan nanteng, semua sekali. Nak tinggal, enggak, okey. Anak aku di Sabah Din, apa Ika, Huna Ika. Sabah Din, nak pulai, luai, ya. Suai, nak pulai. Lak pulai, gawai, kesuai, empai. Nak tinggal aku dari bala, bala nyari kebukai yang ini tumin dah hudi macam ada suang tidak ya boleh gawai yang lama. Nak tinggal enggak ngagai bala staff aku suka. Aku dah ngaku gula SK lebok dia ini siha ini langi ini inyam tidak mau cuti gawai dia tau. Nak tinggal aku ngagai kami sebeli enggak mbak di tompu enggak. Mak suang tumpu nak tinggal aku ngaji balan nek aku ke tinggal kapai hidayam balama sabar me kita nek tidak boleh sesumua tidak jium tidak tahu disibu dia tahu sama gawai ke tidak ya tiap enggak nak tinggal ngaji tidak payah sebili ini belian sebili ada sibu sibu dia magang tidak alam sebili mata disibu magang untuk gawai dia yang tidak ya aku tu nak uli ngau kita untuk dia yang di tahu makku. Nak ngisiat nyaga kem kita di to. Sama gawai ke tidak ya Tuhan mekat semua kita sebeli kita menyana kita muco. Halo no.
0: Ya. Naja.
3: Au.
0: Okay, so gawai ngai nuan ne.
3: Au, ulah nuan mentunya sama to. Masih angka ku lagu menyadai lagi ada 7 orang balam menyadai kunya tadi me.
0: Menyadai ari masterpiece.
3: Ah,
0: mustahil. Okay, nyaja.
3: Nyaja. Terima kasih, no.
0: Iya, sama-sama.
3: Iya. Oh, sama-sama kita ke kerja studio dia.
0: Iya, terima kasih, ya.
3: Oh.

0: Muna Meri, Siti ada cara kita Indo ngetan ke laki, ianya ada penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kena landak nyumai.
0: Anaira, mai, wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu no Meri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kerumah babas pembisik.
1: Haram, tu beli semua produk babasnya Indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai.

0: Ni nya sedek lagu Kendari by Fairuz Lewis ya. Ya, aku lagi nyambut kangau hari abang peningat kita. 08225864 08225833 peningat kita. Hello.
1: Hello.
0: Selamat lebay. Lama tau putus-putus nyawa tau deh.
1: Kau lain tu dah pada sini.
0: Au, hari rumah panjai tau.
1: Nggak, kau di rumah kiri ya. Ada lunduk tu.
0: Orang lunduk. Au, katik mati ngerami di lunduk harinya.
1: Oh, rami. Kawai.
0: Au, Iban bagian ya. Bisa bidayu.
1: Oh, Iban. Au,
0: pia.

0: di pernah ngay bala kapan ada tai kada mau jadi je. Kau kau mau. Nemong ke dai aku.
1: Aman. Au.
0: Kau. Ngay bala kapan aku teh udah sebeban itu ke. Terima kasih DJ.
1: Au sama-sama nyaga pengraing penglikon direk bayang kawai tu nah.
0: Nyaga apa dia?
1: Au okey.
0: Okey, selamat mai.
1: Iya, akhirnya tadi peninggal kita di Lundo. Ya, kita bisa awak nulah bala peninggal kita berpesan gawai ya. Sebenarnya aku nyerah ke penuduk aku ngagai Rolana Gilbert. Bukulang kita bawa sadal mai. Ya, 08225-8634, 08225-8633. Ngagai para peningat di Selatan Menua, ke Ulian Mendiang, ke YFM, bakal ke Lemai tu. Kelebih lagi kita ke Benuang Nurun. Yang kanya dekat Nguluk, pengerami-pengerami nikah. Tau ke Melah Pinang. Tau ke dekat ngaurang yang air kini ya. Tau ke ngagai orang kerabat berjimat ya. Ya kita lagi berpinang ngau lagu-lagu peningat. Ambil ke melindang hati bala peningat kita. Lagu ke sekali itu dari Lucy M. Hatu naik-naik. Lalu nangkan kenyak lagu gawai.

mayo cerita lagu joget kelab menendang kita. Tinggal 12 minit lagi nyau ke pukul 6. Pukul 6 sadar lemai. Jika aku tadi kita dekat bergulai ngau Rolana Gilbert. Ya, terima kasih dengan semua bala peninggal kita yang sudah bergulai ngau kita ya. Lebih lagi kenyau tumu pagi tadi. Selamat gawai ngagai kita bala peningat. Ngagai kita ke Benua Ngabang. Kelebih lagi ya. Lalu pihak mega peningat-peningat. Kapit dia julau. Pihak mega pakan. Yang menua-menua kita ke Bukai. Kanya bisa pengalami-pengalami ke dia tu Sarito ya. Harap ke kita bergulai mana. Kita bergempuang dalam semua pengawak. Ya tinggal ke kita ngau dua ite lagu. Lagu kada dipinta tikok pendengar kita ke minta lagu menyadik dari masterpiece. Pendengar kita ada suang tadi ya. Nak lebu ke Nuan Wayau. Saya sebenarnya kita dulu ningat ke lagu kedibai Raban Data. Bukan Raban sebenarnya, hari Data. I love sis ya. Ya bukulah ngau kami baru pergi lah Encik Nandai Penanggun. Ya, aku dekat bukulah ngau kita Rio pergilah ya. Mulai ngau Daniel ngau Mega Harold Ken abak Rio pagi tiga pergi pergilah awak penggerak pagi otok bupuat dolaku bye bye.

0: Surabaya tu. Saya terima kasih Lord Kamri, selamat hari gawai agi semua orang bangsa Dayak kemintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita kemintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lepuh ada jalan aluannya. Aku harap ke kita ini agak penglikon jalan mah di lebuh kita nya driba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri MC sebetulnya benih ke bisi udah ngelaban aib beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai bapalak nyonya mai nya baru tahu driba ngabe ke penglikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak ke kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi sitik tak utai kat sebut yang aku itu ianya jadi aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa itu nyadi nak tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggang penusah jadi ngejakutnya sekali lagi kemerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodi, Taban Perliman P202 Sriaman.
2: Aku Cikgu Tubau Anak Limai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lebuh Antu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
3: Aku Dampi anak Datuk Tutuang ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia merik Selamat Hari Gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai boleh pengujur boleh penyenang lalu boleh berkat lebuh kita ingin tu gawai Dayak tahun tu.
4: Aku kun selalakin gol timilan pengusi majlis daerah Lubantu dekat merek pesan selamat itu hari gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak ngau semua peningal YFM Iban bersampi ngaji kita gawai tahun tu Gayu Guru Gerai Nyamai lantang senang boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Uha, selamat hari gawai.
5: Aku Edmar Langi.
6: Hai, aku Melati Badi.
7: Aku Rajas Booking.
8: Aku Densi Tambu Minta Keisi.
9: Aku Daniel.
10: Aku Amanda Johnny.
5: Kami, RYFM Iban di Kuching.
11: Mari selamat hari gawai.

0: Ya, gawai datang lagi. Setelah aku hari Reza Reho kena mungkal awak. Sedang lemai kita ke lemai untuk peningan lemai hari 3. Kena 3 hari bulan 6 tahun 2026. Selamat lemai. Selamat gawai dayak ke tahun 2026. Hari kami bak YFM. Eh? Puji Tuhan, hari itu masuk hari ketiga kalai Rabban Bansa Dayak di Sarawak tak ke Bat Dini-Dini Nur terima penatai bala temuai datai datang abang ke tahun tu tentunya benung ricah di ruai jam kedai tau benung terima penatai bala pengagbang nak ngiran tadi diri serumah tau ke bala baki yang kini tau ke bisik temuai arim luar ke bisik datai sama ngemata ke pengerami gawai dayak ke tahun tu beri metu cum tik manis ngagai bala sida lepas tu meh maya kita tadi ulih mantai ke pengaya main asal budi basa kita biar megak pengarap kita jakuk kita megak daya hidup kita harapan bangsa Iban. Lalu asal lama yang bukan nuju apa ni kita ke belum jalan ke pengawal jam kira tu nak ira kita kena tarik gawak bak nyadi raban terapai menua tau ke raban pelikun tau ke gawak kiri rimpu gawak berkilang gawak shift kini jadi harap ke terus ransi yang hati tajapan kita yang tadi benung gawai jam kerja tu hati tu tadi Kak Mat bergawai tang nenek munggau mek tegal pengawak tuan tu tadi nak ulih bergawai bergulai ngau diri sebilik balas kaban ya tubuh amat pan Pak Nur Gawak Tang Ati kita itu tadi seluruhan bertengap ke pindai bertengap ke diri serumah diri sebilik di menua ne. Tante Capi harap ke semampai nyaga pengerai peninggal jaga pengelikun kita nak kira kita yang tadi benung itu pengerami gawai tau ke benung bercalai ke pengawak ya.
1: Tingkat ke Pengelandia, tempat pemujur dalam penghidup. UPS Menteri Pelajar Inovasi dan Pemansang Bakat, MEITD. Mengulai ngau cabang ekonomi kekasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ngakai Expo Pelajar ngau batang pengawak di kemadu besar di Sarawak. Kena 6 ngau 7 juntu. Bepalan bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tumai awak di pemandu mana? Tul bagi gagap luang latih ngau gawak bergas 9 pagi ngakai pukul 5 lemai. Masuk endak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang jalai pemujur rebak baru Sarawak.
2: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia ti di kesayau.
3: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
3: Ingat, piten ukai yuten.
5: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tahu ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa. Berga agi ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
5: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
0: Ya, sepemanjai pengerami gawai untuk meninggal bala kami ke gawak bak konti YFM Ipan untuk suah lagi ngerah biar enggak ngelalau bala peninggal kita nak ira bak dini indur kita diau jam kira tu kita ke berkenak ke Jalai Alun kita ke benun di rumah panjai tau ke bak dini-dini nah. Jadi semampai ngerah ambil ke bala peninggal kita yang terik semampai berat ke pelikun. Jadi nanti kita berhati ke berita ke bisik di pedak kita tik mansak bak sebelah media rama bakal Facebook tak ke berita bak TV bak radio. Jadi dalam kanda bapa hari itu kita suah ninga penusah berbadi pejalan alun bisik riputnya di menua kita di itu kelimparin megat dia penusah karam di darat bisik megat di riputnya di sekedak pilihan penua kelimpar yang megak bisik report megak penusah karam. Jadi utai ke pasal tu cukup menyenuk hati kita peninga. Jadi harap ke kita tu tarik pemanjai gawai tu sebelum kita tarik ngepun ke pengawak tak ke pejalai tak ke pemindah kita mana kita bersambi nah. Harap ke pejalai kita mujur likun lalu kita megak berat kaki penglikun nak ngira kita tadi benua di rantau jalai benua nengah sungai kini bak rumah tak ke bak dini nur peninga anak nak kita yang tadi berat ke penglikun kita ina. Jadi anak ni kalau ni hati kita yang tadi dekat berumban baban nurun tak ke datai ngagai nur ke dituju ngau campat jadi ulah ke bahasa tu tak benar mai penusah ngagai dirimpu pian mekak ngagai orang bukai. Jadi kami berat ke pesan untuk ambil ke para peninggal kita yang tadi seluruhan betati ke penglikun dirimpu pian maka orang bukai kelebih maya rambak pengerami musim pengerami gawai dayak ke tahun tu nah. Jadi ya peninggal kita ke menunggu lesia lain kami bak YFM kelebih kik bawa sedalam mai udah lepas lagu Ari Lucy M tu lagi kita terus mending ke Hello YCBO.

0: Marissa Malamai, selamat bertemu baru bawah Hello YC. Marissa Malamai, selamat bertemu baru bawah Hello YC. Marissa Malamai, selamat bertemu baru bawah Hello YC Bu. Kelemai tu pegulai dengan aku, Margaret Arma. Berita ketua batuk mengenai pengawak tu dah datuk di Kampung Sungai Kut Muara Dalat kena hari satu tu tadi ianya program berpersari mantusu dengan mega HPV DNA. Program tu udah nerima sambut yang cukup mana ngayan ke orang Indo tidak tahu berpersar endang ngembuan pemerti hati bak sukut nyaga pengerai. Pemerti hati nyaga pengerai bakal berpersar tusu riman tusu dengan mega riman cervix tuk sikit patut ditekap kaget ngambil ketau nambah keperluan berubat tumuh serta uliah ngasi lagi. Pengawak nyidik tumuh, penyakit dengan program kebakar tu uliah mantu orang Indo ngambil ke uliah berperiksa tumuh lalu inisiatif ke dipercayai ke laraban NGO dengan laraban perintah bakal Sarawak Breast Cancer Support Group berjalai ngagai menua pesisir tahu nentu ke orang Indo bandulnya mereka ulih ngasai ke akses serta penerang pengerai berperiksa klinikal tusu ngau diperiksa tumu muntang kage jakonya bisa dibansut ke Menteri Pemansang Orang Indo yang biamit ngau pengelantar komuniti Sarawak Datuk Sri Fatimah Abdullah leboya tinutup programnya ansana. Lalu berita yang kedua tu inya berita pemansam jalai di Bintangor kalai projek nyurek jalai rekampur rancak Bintangor ke pasar Bintangor tinelan ungkus belanja 20.035 juta udah dikenal ke perintah Sarawak dengan agensi pemansam data rajang radar ia ke dia tu benung dipejalai ke lalu ditagak tembok bat timpuah 24 bulan. Projeknya daya dekat nambah ke okay, tikas pengantin gau penglikun. Orang ke nengah jalannya kelibah ke nyawup mutar ke penangguh jalan sekut di suah nyadi kelebih lagi maya pulai mansang gawak atau ke maya musim pengrami. Jadi jakonya bisa dipansut ke Datuk Ding Kuang Hing Kaban Kunsil Negeri Sita Meradung lebuh ya ke bisa datai ngagai program mantar gawai ke Dubai atau ke nah yaudah berengkah sebedau tu 23 hari yaudah nur Datuk Ding datai ngundang peranak rumah panjai dengan pengawak berandau serta nyuak ke pemerik berserimbai gau pengerami hari gawai. Tentu ya, nyurumbak pengerami gawai, barumah panjai, mayu macam program ke bisik datu, kelimpah ke main asal, ngajat ngeneng atau kengayan ke adat pesaka kita daya, ngau megak main bukai, ketau ngerinduk kati. Ngau beritanya, ngujung ke Hello YC Bu, kelemai tu. Ngau nya, meriksa malamai, selamat hari gawai. Bye-bye.
1: Okay, terima kasih yang kami Margaret Remang. Kemudian nanti ke berita bak Hello Y Sibu.
2: Barang bu mana berjalan kita? Pilih tak ke mumpuk bajam ke patut? Seliah ke hari deriba lebuh lelak? Ngantuk tak ke maya udah bising ngirup air bisa? Anak nampung kereta bukai kelalu semak? Titih ke semua atur jalan alun? Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timi?

Pagi Meninggal jadi buka selama pukul 8, pukul 6.30 lama itu lagi. Aku dekat Maca pesan berat ke bisik terima kami hari Meninggal YFM. Tak sedangnya Merina kita ngasih lagu gawai Ali Joseph Reza berpenti Maya Gawai boleh ngekombo di Aspirasi.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi berengkak macam pesan dari peninga YFM, kali pesan ke Terubatu datang dari Robert Louis Nyanggau, kali pesan tu menuju kawan belayan ia ke diau di Nangas Biruk Bali, Nangan Tawa Bali, Nengegat, Sungai Sud, Pasar Kapit, Kucing, Piamgak, Kaban, Belain Kebukai, kenalah sebut magang. Kalau ia pesan tu, madah ke Satang Anak Labang, Satang Anak Labang tau ke Indai Ding, udah nadai pukul 8 pagi tu tadi, 3 bulan 6, 2026. Lalu niang Satang Anak Labang tak kena diang tu dekat di Sengai Belamayu bar rumah lumur 1234 Taman Bian Hua Kapit serta di ianya di Sengai 2 malam ianya 4 ngau 5 hari bulan 6 serta dikubur kena hari 6 tau ke kena 6 hari bulan 6 2026. Jadi ya sekali lagi madah ke Satang Anak Labang tak ke Indai Diang udah nadai pagi tu tadi ianya kena 3 hari bulan 6 2026. Lalu niang Satang Anak Labang terkini dadeng untuk dekat di Sengai Belamayu bak rumah lumur 1234 Taman Bian Hua Kapit ianya dalam di Sengai 2 malam ianya kena 4 ngau 5 hari bulan 6 serta dikubur kena 6 hari bulan 6 2026. Jadi berita kesini lagi top tanya ngagai Robert Louis Nyanggau ianya menyantu niang bak lumur 019-827-53 kusung dua. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan dateri Emilia Uyung Anak Lang kalai pesan tu pesan ngetas ulit dituju ngakai kaban bayan ke dia di Batang Sebauh, Batang Kepenal, Batang Binyu, Sungai Lengan, Sibu Kenawit, Sibu, Miri ngau kaban bayan kebukai kenalah rintai kenamad itu. Kalai pesan tu medah ke pengawak ngetah sulit ngambil intervalu niang lang anak ugat tak ke apai tawi tak ke laki tu rumah Jacqueline anak renggal kali pengawak ngetah sulit setengah ambil intervalu tu kena 6 hari bulan 6 2026 hari 6 ngena cara sembiang pukul 8 malam bak Fusio Trading Batu 6 Jalai Nyabau. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit ngambil intervalu niang lang anak ugat tak ke apai tawi tak ke laki tu rumah Jacqueline anak renggal ianya kena 6 hari bulan 6 2026 hari 6 pukul 8 malam kena cara semiang bak Fusio Trading Batu 6 Jalai Nyabau. Lalu pesan ke tiga atau peningkat pesan mati datang dari tuan rumah Evelyn anak Guntur Ibul bak Sungai Raya Undup kali pesan tu menuju kawan belayan ia ke dia di Miri, Balingian, Kapit, Batu Lintang, Kelasin, Entawa, Bayai, Batu Besai, Pantuk, Pakit, Sutung, Untulang Bungkang, Untulang Jalai, Mungguskim, Sabu, Piamgak, Kaban, Belain Kebukai, Kenalah Rintai, Kena Madito. Pesan tu mada ke Guntur Anak Abul. Guntur Anak Abul udah nadai. Kena 2006-2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Balamayu, kena malam 4 hari bulan 6. Ianya malam hari 4. Serta dikubur kena pagi 5 hari bulan 6 2026 ianya pagi hari 5. Jadi ya sekali lagi madah ke Guntur Anak Abul. Guntur Anak Abul udah nadai kena 2 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belamayu kena malam 4 hari bulan 6 2026 hari 4 serta dikubur kena pagi 5 hari bulan 6 2026. Lalu pesan ke Siti tu datai hari Jenny Anak Latit atau ke Indai Asun. Kali pesan tu nuju kawan belayan ia kediau di Batang Merurun, Batang Julau, Batang Rajang Kapit, Batang Sung, Jalai Muluan Tabai, Nangas Pituh Julau, Nangas Serau Julau, Nangas Muluan Julau, Nangas Bekatan Julau, Nangas Tabak Julau, Nangas Siring Julau, Nangas Ayam Julau, Nangas Stras Julau, Stras Ulu Julau, Nangas Jugam Julau, Pembegat Pak Nangas Lasik, Sepemanjai Jalai KD, KGD Jikang, Kawan Belayan Pak Miri, Sibu Kucing, Serikai Betung, Enggau Kaban Belayan Kebukai. Kalai pesan tu, madah ke Peter Umpang Anak Latit. Peter Umpang Anak Latit atau ke Apai JJ udah nadai kena 1 hari bulan 6, 2026. Lalu niang Peter Umpang Anak Latit tu dekat di Sengai Belamayu, ianya malam tu 3 hari bulan 6, ngau malam hari 4, 4 hari bulan 6, pak rumah Brian nengah bekiuk. Sungai Mururun Julau serta dikubur kena pagi hari 5. Ianya 5 hari bulan 6, 2026. Jadi sekali lagi madah ke Peter Umpang, anak Latit. Tak ke apai JJ udah nadai kena 1 hari bulan 6, 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belam Ayuh. Ianya malam 3 hari bulan 6, ngau 4 hari bulan 6, 2026. Bak rumah Brian nangga bekiuk Sungai Mururun Julau serta dikubur kena pagi hari 5, 5 hari bulan 6, 2026. Lalu pesan ke Siti Tuk Peninggal datari Dom Silang anak Patrick Engkasan tau ke Paigat. Kalau pesan tu menuju ke Mamblayan yang kedia di Batang Sepetan, Batang Hawik, Batang Krian, Batang Sebelak, Tai Serian, Lancang Serian, ngau kaban Belain Kepukai kenalah sebut nama dia tu. Kalau pesan tu madah ke Patrick Engkasan anak Entabar. Patrick Engkasan anak Entabar tau ke Digat, tau ke Dikumba, tau ke Dikangau Orang, Apai Dom, Udah Nadai. Ianya malam 1 hari bulan 6, 2026. Lalu niang Patrick Engkasan anak Entabar tau ke Digat tu. Dekat di Sengai Palam Mayuh kena lemai 5 hari bulan 6. Ianya hari 5 serta dikubur kena pagi hari 6. 6 hari bulan 6, 2026. Jadi kawan penikir pesan dipinta datang agai rumah niang tumpu. Ianya bak lumur 454 lorong B3 Taman Satria Jaya BTC Kuching. Jadi sekali lagi madah ke Patrick Engkasan anak Entabar tau ke Digat tau ke Apai Dom udah nadai kena malam 1 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Balam Mayuh kena lemai 5 hari bulan 6. Ianya bak

kena hari 6, ianya 6 hari bulan 6 2026. Jadi berita kesili lagi, tak bertanya ngagai Dom Silang Patrick Bak Lumur 012-669-1968. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, pesan kata sulit datai hari gian nak kalas tak kendun nuju ke Mamblayan ya ke dia bak rumah Ali barit sebubu baru, rumah Usit barit asal, rumah Edmund sebubu, rumah Layang Kop Ibus, rumah Bajing sekaluh niah, rumah Luna Nia Ruban, kamu melayan bak keduh sebelah Ruban ngau kaban belain kebukai kenalah sebut nama dia itu. Kali pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang timbung anak nyuin tak ke Nawi ianya dekat diatur kena lemai hari 6 6 hari bulan 6 2026 pukul 7 lemai ngenak cara semiang bak lot 454 lorong 1B Taman Susur Jambu di Serikai. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niang timbuang anak nyuin tak ke Nawi. Kalau pengawak tu dekat dia tu kena lemai hari 6 6 hari bulan 6 2026 pukul 7 lemai kena cara semiang bak lot 454 lorong 1B Taman Susur Jambu di Serikai. Lalu pesan ke Siti Tepeningat, pesan mati datai hari Margaret Dapung anak piuh tak ke Indai Bibi. Kalau pesan tu nuju kapan belayan ke dia ni nanga latung tekal litsung ianya tengung jamin anak untam tu rumah Melayu bayak atau kapai suri ngau kapan belayan kebukai kenalah rintai kena mari tu. Kalau ya pesan tu madah ke sadi nak bau madah ke minta ampun pindah aku nanduk pesan tu baru. Kalau pesan tu madah ke nandung anak bau tak ke Joseph Nandung tak ke laki niang ribas anak jambau dan adai kena lemai 2006-2026 pukul 7.30 mai bak rumah Yampu, bak rumah Ampik, Batu Lapan, Lambir Miri serta di Anjung kena 4 hari bulan 6 2026. Jadi sekali lagi madah ke Nandung anak bau tak ke Joseph Nandung tak ke laki niang rimbas anak jambau udah nadai kena lemai 2006-2026 lalu niang tu dekat di Sengai Belamai Barumah Yampu Barumah Ampik Batu Lapan Lambir Miri serta di Anjung kena 4 hari bulan 6 2026. Jadi berita kesili lagi tak bertanya ngagai Margaret Dapung anak piuh yang nyap menjadi niang tu balungur 013-8288 aku nanduk baru 013-822-6980. Lalu pesan ke Siti Tok Ninga, pesan serarak bungai tak ke ngetas ulit lalu nyuakkan terbalu datang hari lini anak menawul hari rumah Ingoh nanga Sepituh Sungai Paku Mujung nuju Kaman Belayan yang kedia di Sekayu Air Paku Sekayu Air Mujung Baliah Pasar Kapit Sungai Uyan Pulau Sibau Ramunggat Air Benar Bobangan Nara Nak Tawi di Meradung Turmalingga Sungai Sebangan Serikai Kamblayan di Sungai Pasin Tanjung Bekakap Sebintik Pasai Sungai Tublian Bawangasan Sungai Sian Sungai Lengan Sibu Bintulu Miri Serikai Kapit Sung Ngau Kaban Belayan Kebukai Kenalah Rintai Nama Dito Kalai pesan tu madah ke pengawak Serarak Bungai ngetah sulit lalu nyuak ke terbalu niang Erickson Ambuk kalai malam 5 hari bulan 6 sembiang Serarak Bungai lalu pagi 6 hari bulan 6 dekat ngintu pengawak ngetah sulit lalu nyuak ke terbalu bak rumah satu Malaysia Kapit. Jadi sekali lagi madah ke pengawak Serarak Bungai ngetah sulit lalu nyuak ke terbalu niang Erickson Ambuk kalai pengawak tu kalai malam 5 hari bulan 6 sembiang Serarak Bungai lalu pagi 6 hari bulan 6 pengawak ngetah sulit lalu nyuakkan terbalu bak rumah satu Malaysia Kapit. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan datari Prince Ryan tak ke Wilson anak Albert Andai tak ke Boy Andai kalai pesan tu nuju Kaman Belayan ya ke diau di Bakas, Kelitang, Serungut, Mamut, Suai, Sekaluh Nia, Suras Bakung, Nyipa Bakung.
kucing yang muka si

Wu bintulu miri ngau kaban blain kebukai. Kenalah rintai ke nama dia tu. Kalai pesan tu madah ke isi anak kuci. Isi anak kuci. Udah nadai. Lalu niang isi anak kuci tu. Dekat di Sengai Bola Mayu. Ianya kena sari tu 3 hari bulan 6 2026. Serta dianjung ke pendam kena 4 hari bulan 6 2026. Bak pendam rumah panjai pakut. Jadi sekali lagi madah ke isi anak kuci udah nadai. Lalu niang isi anak kuci tu dekat di Sengai Bola Mayu. Ianya sari tu 3 hari bulan 6. Serta dianjung ke pendam kena 4 hari bulan 6 2026. Bak pendam rumah panjai pakut. Jadi pesan tu nanti pandah dini nurun nyengai tang kita bala kaban belayan tau tanya ngagai Wilson andai tak keboy andai bak lumur 0138040601 ke berita ke sili agi. Okey, tadi pinga pesan berat ya ke bisik diterima kami dari WhatsApp Konti YFM Iban ke lemah itu. Jadi sebelum aku maca pesan berat ya ke bisik terima kami dari email yfmiban@gmail.com. kita dulu perindang dengan setiap lagu dari Miss Bond Francisco John. Ya, lagu ya balut kain belacau.

Jadi lagi macam pesan berat dari peningau WFM, kalau pesan ke sekali tu pesan mati datai dari Jelemi anak jambal gau yang tak ke Indara. Kalau pesan tu nuju kabar nak belayan ke lebih ke ya ke semua makai rabat rumah Cimbai Nangat Tebalal Betung, rumah Dana Batu Lintang Betung, rumah Meradona Kabuak Betung, rumah Andrew Mumpu Atas Betung, kamar belayan bak rumah kawan dengan tapi sepak Betung, rumah Mary Tebalau Ulu, rumah Ramona Pakuh, rumah Thomas Klikoi Layar, rumah Tangai Nangat Mutuk Layar, Nangat Tiga Layar, Begumbang Layar, Jaluh Layar, rumah Jarit Temedak Sepak, Nangat Linsum Layar, Jambu Kerampak Layar, Melayu Layar, kamar belayan bak Batang Layar, Batang Sepak, Batang Padih, Batang Paku, Batang Sekerang, SMK Temenggung Datuk Lawai Jau Longsan Miri, SMK Semanggang, SMK Melugu, Rumah Panjai Nanga Salu Miri, Pelepuak Betung, Pian Megak Kaban Belayan di Kuching, Serian Semarahan Semunjan, Betung, Nanga Senual Seratuk, Serikai, Sibu, Bintulu, Niah, Limbang, Lawas, Brunei, Ngau Kaban Belayan, Pian Megak Bakiah sama Ngau Niang tu, Sekolah Ngau Gawak, Kenalah Rintai ke nama dia tu, lebih kita ke ngelala Nia Renol Buluh anak sebesar Unuang. Kalau pesan tu madah ke Renol Buluh anak sebesar Unuang, tak ke Aboy, tak ke Apai Ara, ianya cikgu penolong kanan pentadbiran SMK Semanggang udah nadai kena hari 2006-2026 bak hospital Betung. Lalu Nia Renol Buluh anak sebesar Unuang, tak ke Aboy, tak ke Apai Ara tu dekat di Sungai Belamaya berumah kunci Tercada Funeral Service Jalan Bayu Street Aman, ianya kena hari 4 hari bulan 6 2026, setelah kubur kena pagi hari 5 hari bulan 6 bak pendam Anglican Sutong Street Aman. Jadi sekali lagi madah ke Reno Buluh anak sebesar Unuang, tak kaboy, tak kapai ara, udah nadai kena 2 hari bulan 6 2026 bak hospital Betung. Lalu Nia Reno Buluh anak sebesar Unuang tu dekat di Sungai Belamayu pak rumah kunci Tercada Funeral Service Jalai Bayu Sri Aman, ianya kena hari 4 tu 4 hari bulan 6 2026 serta dikubur kena pagi hari 5 hari bulan 6 bak pendam Anglican Sutong Sri Aman. Jadi berita ke sini lagi tak bertanya ngagai Jelemi pak lumur 019-864-9410. Lalu pesan ke Siti Tuk Peningal, ianya datai Ari Maghrib Dapuang nak piuh tak ke Indai Bibi ya. Oh ya, kebenar pesan tu tadi sudah dibaca WhatsApp Konti YFM. Lalu pesan ke Siti Tuk Peningal, ianya pesan ngetas ulit datari Randi yang nak bajai. Kalai pesan tu nuju ke Mamblayan, ia ke dia bak tiga buah rumah di Nanga Dalai Sungai Iran Sung, Mamblayan di Batang Sungai Iran, di Sung Kapit, Macan, Kenawit, Sibu, Sengan, Bintulu, Miri, Kuching, Tawau, yang kat Kaban Belayan Kebukai, kenaklah rintai ke nama dia tu. Kalau pesan tu mana ke pengak ngetah sulit niang Patrick Christine tak ke pangkas anak Jeffrey. Kalau pengawak tu dekat diatur kena lemai 6 hari bulan 6 2026, hari 6. Lalu malamnya dekat Nguan Ulit bak rumah lumur 5C Lorong Satria Timur 4 Jalai Desa Satria di Sibu. Lalu ngetah sulit kena pagi 7 hari bulan 6 2026, ianya kena hari Minggu. Jadi ya, sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit niang Patrick Christian tak ke pangkas anak Jeffrey. Kalau ya pengawak tu dekat diatur bak rumah lumur 5C Lorong Satria Timur 4 Jalan Desa Satria Sibu. Lalu ngetas ulit kena pagi 7 hari bulan 6 2026, ianya kena hari Minggu. Lalu pesan tu apa ninga?
datai ari Guciang anak banter. Kalai pesan tu nuju kabar anak belayan. Ya kediau di abuak janang, abuak jalai, abuak temawai. Walai ringin, semukui empegang, entayan, merbau, sungai kabang, rasau, belimbing, labat tungan, riah daso, riah mawang, lancang, janan, bantang, tebeduk, tebakang. Tai baru bunga landih, biar megat di Siburan, Kota Samarahan, Kuching, ngau kaban belayan ke Bukai, kenalah rintai ke nama itu. Kalai pesan tu, madah ke Cikgu Roslin anak Runggai udah nadai lalu ianya udah nadai kena pagi hari 1 hari bulan 6 2026 lalu Anian tu dekat di Sengai Belah Mayuh ianya malam tu 3 hari bulan 6 2026 buat rumah Runggai anak Muning Lumur 5 kampung Semukoi Empegang kilometer 76 Jalai Serian Seri Aman serta dikubur kena pagi hari 4 ianya kena 4 hari bulan 6 2026 jadi sekali lagi madah ke Cikgu Roslin anak Runggai udah nadai kena pagi hari 1 ianya kena 1 hari bulan 6 2026 lalu Nia Roslin anak Runggai itu dekat di Sengai Belah Mayuh ianya malam tu 3 hari bulan 6 buat rumah Runggai anak Muning Lumur 5 Semukoi Empegang kilometer 7 Jalai Surian Seri Aman serta dikubur kena pagi hari 4 ianya kena 4 hari bulan 6 2026 lalu pesan ke Siti Tepeninga pesan ngetas ulit datari Robert anak rantai kalau pesan untuk menuju tuan rumah ubung anak Serikai liat anak imbul geruna anak imbul berayun anak imbul Ida anak usah, muang anak lugum, manja anak lugum, tambi anak sambang, ngau kaban belain kebukai. Kenalah rintai kena mari itu, kalau pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit lalu main terbalu, niang rantai anak lugum, ia nyak kena hari 6, 13 hari bulan 6, 2026, pukul 8 malam, ba Fusio Trading Batu 6, Jalai Bintulu Miri. Jadi sekali lagi mereka pengawal kata sulit lalu muain terbalu ni rantai nak lugum ianya kena 13 hari bulan 6 2026 hari 6 pukul 8 malam Bak Fusio Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri awaknya teringat pesan berat ia ke bisik diterima kami ke lemai tu jadi kita kebukai ke dekat ngatai ke pesan berat pesan batang atau nak ke pesan kita ngagai email fmiban@gmail.com tau ke ngagai WhatsApp konti kami ke lemai tu awnya trip ninga pesan kebisik diterima kami ke lemai tu nah Siti lagu gawai dari MLEC bergulai dengan Brandon Morgan. Semina pesan gawai.

0: Okay, terima kasih dengan pendengar kita kaget muka gulai sejalai hingga kami kelemai untuk buat awak sedang lemai bekas lama pukul 7.30 lama itu lagi pendengar kita sama lepas mendiang ke berita lemai dari WFM Iban RTM Kuching. Tak sebenarnya berkongsi kita pendengar promo sitik berita kalai nuju mensemayu kelebih kita ke berkenak ke jematan Batang Lupar 1. Jadi kita dipinta seluruh nyaga pembersih kandang durnya serta nak berbuai ke uras bak sebarang nur ya kelebih bak kandang jematan Batang Lupar 1 tu. Kali ini teh ke penerang dari Upis Kerja Raya teka JKR Sarawak. Jadi yang luar ke jakut tangkan tu berindi hari penambah penyampau mensiamanya tip tengah ke jematan yang ni tiang hari nyengkau merayat bak menua nyempu temuai dengan orang tinggal tu bak jalai ngelingi ndurnya kalau mensiamanya dilalau ngambil ke muai uras bak ndur ke bisik disediakan serta ngembaran ke ulah tip bumpu tangga pengawak serta nyaga pembersih perengkah guna mensiamanya tip udah disediakan perintah ya. Jadi minta mensia mayu merik kerjasama dikenak nentu kejematan Batang Lupar satunya semampai bersih mana serta likun. Jadi sekumbang jematan Batang Lupar satu untuk dibuka ngagai mensia mayu nanti jematan Batang Lupar satu tu mayu siapa itu tengah kejematan tu. Jadi sekedar tu tadi ngambil peluang ngetu nak lama ambil ke gambar biar mereka ngetu belelak nak lama bak jematan Batang Lupar satu tu. Jadi ngakai mesin mayu ti berkena ke tau ke ngetu bak jematan Batang Lupar satu tu ngambil kita tadi sampai nyaga pembersih biar mereka nyaga penglikun kita nas menjaya kita tadi ngetu belelak nak lama ya. Nanti diperhati ke bak media ramah. Jadi cukup mana gaya rampak menua sepemancai jematan Batang Lupar satu tu nah. Jadi ngarep kelam saya maya tu tadi memberi kerjasama seluruh nyaga pemersi biar mereka pemandah ngau penglikun jematan Batang Lupar satu. Okay, seminat bak jematan Batang Lupar satu tu peningah tang bak semua perengkat atau ke infrastruktur kudah disediakan ke perintah ngaji kita ngambil ke meruan biar mereka ulih ke guguna mensia mayuah nah. Ok, nak berasa peningat jam kita kurang lebih 4 minit dah lepas pukul 7 lemai sempat lemai selamat gawai ngaji peningat YFM ke lemai tu.
1: Nemu kita api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke di panduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangok ke lumur 999. Reta tengkira ulih digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngon YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: ba ka pa pandiyaw, Mel?
1: Yeah, manya ah. Mel! Oh, Mel!
0: Apo, nama uta di beli nuanya nya badujong uta ba trolley? Nya tu Brian kada jari para ringko babaik ke barangnya.
2: Be, de nya isi. Nasib na di bisa. Tu ge. Nulung ku ngasu ke trolley ku tu dulu. Pada di barang aku tu. Nya nak tepegai ku tai jari ku tu. Lagi meh ku cia di makai kampuang. Asu din, dujung din kereta ku.
0: Nya aku harap kenuan tu, Mel. Tenakan aku ga penyawah kereta indah tu. Nya dujung tanjung din di kengkah kereta tu pia.
2: Iya, nama yuk te lara. So kajak dia ne.
0: Apu. Nama kereta indah tu nya syarat. Kumai kutu aja barang dibeli nan tadi, Mel. Ya kapa utai tu ngemayuh tu ah? Nya nadai agi bonet nga penuduk belakang tu undur ngkah barang nuan.
2: Eh, seselit ke dia aja meh. Tu air lemenit. Tu kue. Tu air kutek. Air semetik nak mayuh. Kat 30 kerik aja. Pedaunya, ni ke kue, kia, baju, tancut, gaun melanek gi, bala gelas, pinggai, mangkuk, pedau magiannya sih, pedau beli magiannya.
3: Ancik deh, utai kena beli mayo pengrami itu. Mata si kamu, pedau utai kena jual orang, tang berundiang meh, patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya, ukai nama, takut bulan pedau hapus, nyoba ketup ketunjuk jari.
0: Bah, dah tu meh. Dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu maka kampuah, maka kepadanan tadi deh. Neh, nama bangku tu nya penuh nge barang deh. Dini anak ku duduk ada Mel. Mel.
2: Nai, amat dah. Kasih tu dah kabar ku tu.
4: Pesan tu, Ari YFM.

Selamat malam, peningkat itu kami laporkan berita lemai 3 hari bulan 6 tahun 2026. Lima ikut diri sebilik berbadi nyawa ketika penusah berbadi di Serian. Sarawak nyukung pengawal numbuh ke kampus perubat Universiti Fudan. Raban induk diperansang mansang Kediri masuk macam aktiviti ekonomi kena nyop nambah penatai pembisik. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita.

Lemeko ari sebuah ruang bilik berbadi nyawa bak penusah berbadi kediri kilometer 10 Jalai Baki Lama Sungai Serian Semak Kampung Rimba Padi pagi tu tadi. Nitih kepenerang ari kepala polis bilik Serian Superintendent Freddy Bian Stenlos Bian pada ke kereta ke di depan sidak biliknya terpawah sebedaung lantak paip air bak tisi jalai. Semua mansai nyak sikut laki berumur 30 tahun, tiga ikut induk besai tuai ke berumur antara 16 ngagai 47 tahun serta sikut anak min induk berumur 2 tahun. Pansiat tumungayan ke semua mansa dipelabak ke badi nyawa ke Tegal Lemas. Pansiat tu di kes tu dipansiat dengan Seksyen 41/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Berbangunnya penerang dari Bilik Operasi PGO Upis Bomba Malaysia JPPM Sarawak terima kangar pasal penusah tu pukul 8.41 minit pagi sebelum raban dari Upis Bomba BPP Serian dianjur ngesah palan penusah tu. Raban penyelamat mujur Mike Pansut 4 ikut orang persetuai lalu anak min induk ditemu mensiam ayo semak oleh penusah tu tinyadi ti di pelabak ke tepan tiung keluar dari kereta maya penusah tu nyadi. Sarawak majak negap ke kau strategik ngau China tebal lagi pak bidang pelajar tinggi pemansang bakat engkau pengerai. Tu dikena nangkup guna pemansang menua jemah hilak. Sapir Premier Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian pada ke Sarawak dia tu benung pak pengamat ke penumbuh kampus perubat Universiti Fudan tip bisik potensinya di kampus perubat keterubah universitinya di menua luar. Nyalai perambunya udah disetuju perintah Sarawak Perintah Malaysia dengan Perintah Shanghai dengan pemerat dari Perintah China ajak perkara tiagi diguna dia tu. Inisiatifnya berguna benar dikenaknya mutar ke penangguh suntuk kira 2,000 ikut lutur di Sarawak kelimpah negap ke autonomi pengerai menua tu jemah ilak. Sarawak megak muka peluang agai nembiak dari menua tu nambung pelajar bak renggat degree dengan PhD bak universiti terbilang China bakal Universiti Tsinghua dengan Universiti Peking. Berbangunnya perintah Sarawak megak ngembaran ke pemansang pelajar perubat. Tu dikenak nangkup guna pengerja penguat pengerai jemaah ilak. Sepit Premier Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian pada kebak sektor pelajar perubat megak benar dipercayai ke dikenak mata institusi perubat antarabangsa ke Sarawak serta negap ke pemansang modal mensia bak sektor pengerai. Yang ada kapasiti ngasil ke graduate perubat ke dia tu tidak cukup dikenak nangkup guna pengerja penguat pengerai tim ajak nambah di Sarawak. Perintah Sarawak percaya pengangkat ke sektor pelajar, pemansang bakat dengan pengerai berguna, nyadi ke penyungkat dengan pemansang Sarawak serta pengantang rakyat dalam timpuh kepanjai. Ia munyinya bak pengerami makin lemai berserimbai dengan penumai rasmi Duta Besar Republik Rakyat China ke Malaysia, Ouyang Yujing di Sibu. Raban induk di perasan terus pemansang kediri Ariti Cakah dengan mayuh ngau masuk macam aktiviti ekonomi kena nyop nambah ke pemerintah misi ruang bilik ngau pengelantang komuniti. Kaban Konsel Negeri Sitak Bangawasan Datuk Seri Wong Tsun Koh pada kawar Indo boleh nyop mengangkat ke ekonomi ruang bilik nengah macam pengawak dagang. Yang mada penyampa orang Indo tip tambah ngau masuk pengawak dagang merik penguntung agai semua ruang bilik jengkau mbak perkara pelajar nembiak ngau mengangkat ke tikas penghidup. Ya maksud ke perkara tu bab pengawak nyuak ke bantuk belanja ngagai Biro Induk Kandang Rukun Tetangga KRT Sungai Empawah berserimbai dengan pengerahan dari gawai 2026 di Sibu. Ia harap ke bantuk belanjanya dikenap jalai ke pengawak di ulih maksud ke penatai pemisi. Kita datu benar mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Perintah Sarawak ngagih ke 5 juta ringgit dikenak mansang ke kandang Endur Bumai di Jangkar Lunduk. Kepan Konsul Negeri Sitak Opar Billy Sujang pada kagih belanjanya Siti Ari Atur Pengawak dikenak dekat ke sektor bertanam tupik serta nyungkap menatih misi rakyat menuap sisir bak Sitak Opar. Projek pemansang kandang Endur Bumainya dikarap ke ulih nambah ke menatih misi hasil Ari bertanam negap ke stok pemakai serta muka menghagi peluang ekonomi ngagih rakyat menuap sisir. Ia munyinya bak pengerami ngintu hari daya kampung Bitokan 2 2006 di Lunduk.
Bila muka marah ke projek ngagak Dewan Serbaguna Kampung Bitokan 2, dia tak benar nganti proses pemendar nangkan ketuk. Lalu projek jalan kebun bak sitaknya benung bak renggat tenda. Adat ngabang berserimai ngari kawai dayak terus dikemeran dikenak ngerapit ke kaul, penyerakup ngau semangat bulan antara tuai, ngau komuniti bak kandang menop sisir. Berbak ngonyak sapit prima Dato' Ahmad Douglas Uga Hambas bergulai ngurabannya, ngabang adikawai ngagai sekedak rumah panjai bak ulu pakus bawah. Ia megak ngelawak rumah panjai bak nangga paun jukun, lubuk kelampuk ngau danau, tiknya di sebagi hari program nintian tahunnya, ngambil keterus ngundang rakyat, kelimpah hari mendiang ke baru pemansang cam kriato, bak gentur mempendiau menuhnya. Sekumbang ngabang yang megak memberi awak berandau dengan rakyat menuanya serta bersilih penemu bekal dengan macam isu pemansang menua. Programnya megak mandang ke semangat berakup ngau penglantang tik nyari pun ngintu pengerami kawai dayak di Sarawak. Operasi ngigak ngonyalaman SAR sikul laki tidak pelabak kelemas mengudah perahu ke depannya karam Pak Sungai Bantan.

kilometer ngili air sungainya. Mansa bernama Gerald Lansam ke berumur 42 tahun lalu berdau ditemu nakat tengah hari tu tarik tajak pen pengawak ngigak dipercayai ke hari Raban penyelamat bergulai ngomih bengkak agensi serta orang ketia buat genturung peniaunya. Kena hari dua tu tadi, Siti Prauk di tepan 9 ikut orang jahit injin sebedau melintang bak tiang jematan ngujung ke telangkup di baik arus air deras. 8 ikut sidak depan Prauknya mujur diselamat ke orang ke dia bak rumah panjainya ngenak Prauk. Tajak pihak Gerald ke dipedak berpaut bak tiang jematan mayanya di pelabak kelemas lalu ditaban ke arus deras lebuah orang datai nyelamat ke ia. Mensia Mayotip kena kejematan Batang Lupar 1 dipinta seluruhan nyaka pembersih kandang durnya serta nak berbuai ke uras bak sebarang dur. Tok dikena nentu ke kandang ngelingik jematannya seluruhan bersih, lantang serta dijaga enggak mana. Nitih ke infografik UPIS Kerja Raya JKR Sarawak, pada kejakut tangkannya digagak berindiak di penambah penyampau pengguna di petengah kejematannya nintiang hari, nyengkam rakyat bak menua nyempu, temuai dengan orang tingetu bak jalai ngelingi nurnya. Nyak lain, mensiamai dilalau ngambil kemuai uras di bisik disediaka serta ngemaran ke ulah tip bempu tanggup ngawak kena nyaga pembersih perengkak guna mensiamayu ti udah disedia ke perintah. Kerjasama semua rapat endang guna benar dikena nentu kejematan Batang Lupar satunya bersih mana serta likun. Dikena ngujung ke berita kita ke lempang itu tu batang berita dibaca baru. Lima ikut diris bilik berbadi nyawa ketika penusah berbadi di Serian. Sarawak nyukum pengawal numbuh ke kampus Perubat, Universiti Fudan. Raban hidup diperansang memansang kediri masuk macam aktiviti ekonomi kena nyawa nambah penatai pemisi. Yang nak kami mai kita mendiang ke berita ke lemah itu kerajaan berita tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Desmond Kanai dari bilik berita RTM Kuching. Selamat lemah serta salam Malaysia Madani.

0: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara kita buat yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita. Raja Kitai.
0: Raja Kitai.
1: Ya. Ha. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya jadu ke 12 bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Yang keempat tadi menyebut kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain di UNIFOR. Ianya kena 13 bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong eh? Ia ke guna belaranya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyebut pada bak tempat masjid Jamik Betong eh? Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 14 bulan

0: film kalau ni kan tadi. Hmm?
1: Program Siti ke tahu nari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya konsert rakyat ya. Mm-hmm. Kat dulu ke 14 bulan ya enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven kalau ni kan juga ya.
2: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pukul Sarawak.
3: Aku Edmund Langi.
4: Hai, aku Melati Badi.
5: Aku Rajesh Booking.
6: Aku Densi Tambum TKC.
7: Aku Daniel.
8: Aku Amanda Johnny.
9: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.
10: Mari selamat hari gawai, kayu guru, gerai damai, lantang senang, muat menua.

Okay, terima kasih yang pening awal FM kaget mengkam kuliah sejarah dengan kami ke lemai tu. Selamat kawai benung kawai tu, kawai mood kawai on ke lemai tu. Engkau yang tadi benung enggak berado gini bisik dekat ngulu pengerami mula pinang ke diatur bandur kita peningah berjimat tau lupa kita dirantu jalai. Jadi pian megak peningah kita ke benung kemudian ke wife. Terima kasih tajak pan benung kiru buat dapur jam kira tu tak ke benua ngabang kini sempat mendiang ke radio YFM ke lemai tu. Terima kasih ke penginduk kita YFM seluruh bulan jalan kita peningat 24 jam sehari ini.

Ya, Song Van ngelaku yang ngenan ke adat Iban. Si lagu gawai kena merindang peningat kita ke lemai tu. Nah? Jadi, terima kasih yang peningat ke bisik nyapa ke lemai tu. Kelebih lagi, Jessica Itan, selamat Jessica Itan, selamat gawai. Menuju kita di bau. Nah? Jadi, pihak maga induk kenawin bisik nyapa ke lemai tu, selamat lemai. Serta selamat jalan ke pengawak. Emilia Sam, hari kenawik minta putar ke lagu Gawai Kepenudi. Lagu tu tadi sudah diputar aku bak jam tik keduanya Emilia Sam. Kalai lagu tu kena merindang Ijau Lang, Michael Bungin, Mary Ubun Martin, Lina Bugis, Emilia Amy Richard, Serena Sendai Janang, Shasha Amanda, Juni Ben, Bibiana Rubina, Polimasi yang Dublin K Baja, Peter Tingkau, Kujam, Jamba Itul, Uncle So Jose Marino, James Anya, Alex Delta Bina Watabarau, Stemmers Davis Stelup, Bulan Pegari, Kelian Temawai MJ, Gida Landi, Alexis David Biju, Pian Mekat Sisi Damlon, Rachel Merikan, Putra Bonio, Tantari dan Mas Mira, Jayton S, Bia Bia, Pian Mekat Nuju, DJ Arab ke semua kita terperindang serta selamat belak agai semua. Terima kasih DJ kesayangan kami YFM Sekulai Sejalai. Terima kasih Emilia Sam Ari Kenawit. Dan mereka bisik nyapa ke lemai Tok Sindon ini. Selamat lemai DJ sama jalan kengawak serta selamat Ari Kawai Dayak ngagai kita sepilih. Terima kasih Sindon ini. Biar mereka Catherine Robin, selamat lemai DJ sama jalan kengawak serta selamat Kawai DJ. Terima kasih Catherine Robin. Margaret Unching, selamat lemai DJ Ari Sibu, minta putar lagu dari Mak Kat Kawai Ari Margaret M. Jalang. Kena merina semua balap ninga kelemai tu stay safe ngoh healthy kaya. Terima kasih James Kemiran, selamat malam DJ Rana. Terima kasih sama gawai James Kemiran. Roy Kuang mesti mantai ke gambar radio kelemai tu nak ngawak gawak gini nak patut gawak nah maya gawai tu nah. Salamai muka semua kawan nuju Iba Vincent, Francis Ancis, Jessica, Ethan. Pemuka peningat kita berkebukai kebisik nyapa kelemai tu. Terima kasih hau. Nyak tadi sekedar hari pesan gawai pemuka peningat kita kebisik nyapa kelemai tu. Jadi nanti bisik awak bak jam tik ke penudi aku dekat maca pesan gawai hari peningat YFM. Tak sebenarnya kena merindang peningat kita kelebih ki engkan tadi bisik bujang udara melah pinang ke malam tu tak ke bisik peningat kita yang tadi engkan tadi benung dalam calai dekat nguluk pengerami melah pinang ke bisik diatur bak menua kita. Setiap lagu hari Robin Bung nyundang bungai pinang.

0: Pergulan Sejalan.
1: Okey, selamat malam Inya. Jadi Datuk kami mai kita mending ke main asal ke Terubah tu Inya renung gawai hari ini yang seraya anak geraya lalu ditangkan ke ngau biau gawai Dayak.

lemau, aku ngangau ketam parau, tangkuruang dabuang i jarang nyurumok linok.

Wake me up again. Oh, tanah ni kita diam tu udah berubah. Kedap gait mengguang juga. Nyalip ngawak ni kita ke dia tu. Oh, kita daya sama kak. Jalai bagempuang sawam saruangnya alai.

tara, yekka anyaga ktemansia, ye berwah pranama bulan kramanang, ka ngangau ka tuai manang genai bunso sampanai, ketau mamuah ngamilai teka kitai nempok kari gai rusuak ye amarang nempok lengan tampuang abrang ye ngagadilah tampuang arang alai aku kengarintai seragniat orang kengagau langit ganti langar mang seragindah oh aku suku nuntuang datai ritu ainya orang kengagau tanah kenampuah baulang nganguk seragini nyegurang ngagau ai dikeba pati mayuah ba pampang seragindam nyurak ngagau malam tekalam sabuang petang nyok baru aku tebang ka papa tumbang da jangok nyaduah kitbe tubuah kak ngambil itu air ngarintai kita ya dayak

dito. Nyaga tuai batangai datara batu tinggi tampai gaglang kebantingi juluk peti awar ngatulang nyabalu belang amuas kuntuang datai ngaditok.

Aruang sakrang nyele grisak

supir yang tua, tuai roti sak anak-anak. Dalam go lemang redup redup renau do dawup. Nya dua keba tubuh kengerintai tuai batang aun wop.

Hilangku waktu ayo unduap julu tutup bubunga lubang bini palangku wap jadi diri melaki bini sama satamang ya baru tebang mandi yang belakang tintiang ayo tebang mu jauh darab ninggang mu jauh drapi pulau nyaduhap tubuh teka ngadiang tuai ngabalau

Punya berut bang kempas, punggung maringas nyeduh batu buah, kangarin tai tuai ai arimbas. Ai nyalai japas tuai ngarimbas, nuntuang datai ngaditok. Aib juluak paras pasu badagang nyale tindian penuntuang datai ngaditu juluak pimpian nabar gayang indang.

tebang pempandrangan hujan nyedoba tubuah ngelintai tuai batang korian.

nhalem nya yakang jik midi jari tunyu ngau juang mai namia tegi bekaringka benuang bekali guang ngagai arwang batang sang kawang dia sida yam nya ka nyimpuang buah nyiwar nyintuang kebagu puang aiwang badilang pandataik mayarik maya pagi tajarana udah lelok nyayang acun doang ngagi kenyawa yaknu kurang terenguang-renguang labannya buang jadi sangki luang teduang tiang

Ni degelar lor sawah besi ngerentam dekrangan nangagat gani berani hati setempat malingangan saat siang hari bisi kerabini inti malam tau ngayap urau lu pedias hati tuan raja gagamat au semua tuai kita daya yik sama bela datai ngang abang nyak baru aku nyup tebang bum nalu nusu nyaduah petubuah ngarintai tuai petaran tuah

selempidan narang ya berutangkan segeligu maling lebu katapu baburai agunai mali lengang ketekang tuguang kera balong ada kesapungak manuak liak jelayana muda suak ngenak ijau la layang ya berutangkan panas kepapas hujan baduan berada dengannya orang juluk bari besi tajam sepuah selam dapsa miak makaya tulang.

pajam kena optikam mali salah berayang bermata tunsang mandi dalam telaga darah panuntung datang hari tu.

Yura kaganga magman tegaran lan I terngam dengam apuan ngarang nyok barut kedatangkan segon seluak ui sagala sempuan muruan napin reka ngedak laja lau muap nyempuk leka balang barang ai baru jawa sentebok jamai san tebai nuntuang dete ditu ngada kang lai tu air maligai punga kera pungkang nyakda kumai raja besai nadai kasingang

talong krimpa, garam mapuang gumbang nyegang nang sa duang meliat pulau kiriat ngaling kuang pulau buruang udah nuntuang dateri tau ngadai katutuang ulop demuang bujang lemandau ngagendang nyebaru tanwa kijang baru nas tandang bujang kelemayang panas panuntuang datai ngaditu ngadaka pandak seragata daterurat nyinta anak raja nyentang nyok ngabaruang ai nulih tesok menundok lajok atuang pa matang nulih tiap na bujang lemambang ingkat kekniap singkap matawang semua pataro kita ngadaya ngupataro antu panudah ku rintai dasuah ku ratai mansang ngabang mai ubat mipetaro serengkap genap mai pangaruah gembar ngatu buah temai ebatu truba atmu ye ubat padi bisi gesira ya mai etar yang muti yang li ebabi tekno kita e gawai rami kenam gaisam pule padi jan tawang ae ubat jadikan pan bisi gia mai ubat jadian kenapa simpan maling ngalengkang ye ubat barani pan bisi ae gepataro ngamai ae lak nangin siat ka kaki sabulang nyingkang ubat pandai pan bisi kesida ya mai kena sida keturuna dara pandai ngelekai pungai bali etang kebang ubat gayu pan bisi kesida ya mai laka guru wan manu laka gerai anyan nyamai nadai apa nadai ngana mah

gawai nyirarok tawen kudah kramnya kangintu tawen ka baru ye nyalai gayu kita guru gerai kena ku jaku sam pandai nadaya pam ku jaku patara tinggi bukit tinggi agam pala luar tasiak luar kakira teguh batu teguh kera nyawa gayu mekusan tuku gerai kusam pandai nadai apa mekunuku yaku apa tara kita nyararak tawan kamnya ngintu tawan ka baru ka megai tawan bagawai ka tawan ka datai lak kesamua bansa nga kitai lalu sidi da jari tunjuk kera tigai nemu kera jalai tunga

0: ha, ho ha, ho ha. Nama ku meletup, munyi bedil, nama ku bedarup, munyi bandil, nama ku semetap, munyi sengayan, nama ku kebab, munyi sempidan. Nama ku ngembau, munyi ruwai, nama ku ngake, munyi tajai, nama ku merawu, munyi kijang, nama ku ngangau, munyi urang. Nya kenyawa, nek uda, nek mensia, laban, bisik pengawa, bisik kerja, ngintu, gawai, daya, tahun kedia. Nya ga bansa iban, bansa kayan, bansa bedayuh, bansa maluh, bansa melanau, bansa selakau, bansa kenyah, bansa beateh. Bangsa murut, bangsa bunut, bangsa kelabit, bangsa kenawit, bangsa Melayu, bangsa orang ulu, bangsa Cina, bangsa Eropa. Nyaga seru, bala pengulu, nyaga sampi, bala kemiti, nyaga tiu, aku cabu, apa nyuan, miau, ngau selingau, hijau, manuk jelayan. Miau ading, miau piring, piring lapan, piring keduran, piring tujuh, piring penuh, piring lebat, piring ketupat. Piring rendai, piring salai, piring asi, piring tumpi, lengan kanan, ngaku megai, selingau, hijau, manuk tawai. Kena kumiau petarak sampah datai mansang abang. Lengan kibak ngaku megai selingau hijau manuk liak kena kumiau kita ke kedunga duduk bertentang. Nyalai nak kubusung lengah gunung kuna tuleh ngelengah tanah nak kudanjan kadah bulan nak kulusi ngali ari nak kuparai ngai lemai. Nak kupambu nyebut ibu nak kunyanya nyebut mentua laban palak kuda ditatak lak minyak pugai. Kaki kuda berdiri di segi batu canai, ngelik kuda ngetup badik baja bilai lengan kanan, kuda tanggam geteran sangkuh gansai. Belakang kuda tinggang seludang baju gajai. Nyadi aku ukai muntis, ukai mungkal, ukai kebang, ukai nanjal. Aku ganampuang pantang, belang pinggang, kebelang, arung punggung, aku ganunda adat, surung keempat, keberarat, naban kejelatuang. Aku nunda aki kitai serapuh, kenyandak bunuh, aku benda tajau lompawung, nunda penti bui nasi. Datai ritisi, lengi gadung, kununda nundak jaku, antu abu, datai remunggu, guluk pucuang, nundak kangau, bunsu buau, hari rantau, palak lepuang. Nyak kertunda, nyak keteladak, nyak kecuan, nyak keteladan. Baka paku, surung gelung, baka tubuk, suruh rebung, baka wi, tampu tali, baka rutan, tampu danan, baka hijau, tampu penduak. Baka lembak, tampu ngirak, pecah, periuk tanah, ganti, periuk tani, parai, ruk tuai, ganti tubuh kami. Ho ha! Ni kita kari langit nyenguk angkar kuang kita kari tanah pansut angka punggung ngari ilik mudik ngau bandung ngari ulu ngdul ngau buang. Nyalai kita ngabang habis, ngabang lengis, ngabang serta, ngabang semua, ngau induk, ngau kaluk, ngau anek, ngau nembiak. Bertambit pintu, berkali yang lalu, bergiling tikai, bergiling bidai, ya kebutak, iring berjalan, ya kekait, tambit, mak, ngau seladan. Aku ngangau kurang depangau libau lendat dibiau takang isang aku ngangau kurang depangau lendat kebetungkat daun sabang ni nuan gila gundi sepit api kebejari rangang-rangang ni nuan keliang gerasi nadiang bujang berani kempang datu au pemadu nama mansiang jelingau kebetugau mayuh rambang ni nuan sempurai gundai datai ditatai palak pengerang kedua bali nama bungai nuyang manu biring sabung keliang mali lengang. Ninuan laja lingga tinggi merabung kajang ninuan pungga jelayan muda bulu ngena hijau layang ninuan pandak sergatak manuk jalak menang tandang ninuan linsing kuning berani kering nak kalah nyelayang sumping dengah hurang kungangau kurat geluang batu nakuang nyingit nyinguang nyandak nerabang ninuan ngelai tuai uran meligai besai pungga pungkang ninuan pau tunggu nugu batu galang ninuan tutung ulup gemung bujang manau gendang ninuan gelayan ragak riang geluman tua manang. Kungangau kurang tasiak giliak gigi gumbang bunsu ribai datai tasiak besai lempang linang kungangau kurang ke dalam baik ngelah reni bujang senang raja genali datai tisi rian nandang kungangau kurang di langit mit mesai kepit tanggi bambang apai sabit kait ancuang selung belit juluk penumbit tumbit temunuk tumbul tambit pintu labang. Ho ha ho ha ho ha. Nyala aku ngangkat kurang kelama ruat serangkap urat dan di laki aku nyungusai kurang kelama nadai keranjai indai imbuk kedidi kunyurungkang urang kelama midang tinggang batang sebelian wi. Nyala aku ngangau ke petara aki, petara ini, petara urak liak, urak munya, petara urak berani, urak pegari, petara urak bernama, urak berita. Urak pintar, urak tegal, nyak petara lingil, laki anuang, petara rentap, apai tambuang, petara muari, penama lintuang, petara balang, balai nyabuang. Petara gani anak cawung, petara tugau mentua siung, petara tan sri juga laki tiung, petara pengulu liman julau laduang. Nyale ku ngangau ke petara melina bungai ringkai petara minggat apai runai petara munan madi rantai petara ngumbang laki rabai petara melayu sultan berunai petara sun apai nyawai petara kenawang apai kiai petara temunggung uyung jauh lawai petara pungulu teduang enak talai petara empali yang laki sambai. Nyale ku ngangau ke petara mujah buah raya petara jawi pelima petara pungulu nyadang apai benyam petara pungulu gramung apai melia petara temungku apai gura petara bantin apai renggap petara jantiang apai minda petara pungulu empam apai ima petara temungung banyang laki jara petara pungulu hitam palak menua petara pungulu judat mentua pengajar ganda nyak ku kangau ku pesau ku kumbai ku lambai ku padah ku tunggah ngambi bisi ngabang bisi masyang bisi nandai bisi makai piring lebat, piring sarat, piring salai, piring rendai, piring ngasi, piring tumpi, ngabang ngarek, ngirup tua, ngirup urin, ngirup hinikin, makai lasa, ngirup kula. Nanti kita petara, udah semuka, udah semua, udah tuguang, udah gempung, udah datai, udah sangkai, uji kita duduk, tikai rutan, tikai pandan, tikai wi, tikai pedani. Nanti kita petara, udah leju, makai teluk, udah genap, makai ketupat, udah ngasai, makai salai, makai rendai. Udan sepi, makai asi, ngirup air, udah sengak, ngirup tua, udah kenyang, tegal ngabang. Nyak baru kita ninggal kami ubat serangkap genap, nadek timpang pengaruh gemba tubuh bisik magang. Meri kami tanduk rusak, keperiga, mayu pampang, tariang utiang, babi belang, meri kami batu asi, batu air. Ubat pandai, buat pengembai, batu kacang, batu lempang, ngambik kami berani, kami pegari, ngambik kami betueh, kami belimpeh, ngambik kami kaya, kami raja. Ngambil kami bidik, kami lansik, boleh padi, boleh jerki, boleh duit, boleh ringgit. Boleh tawak, boleh dumbak, boleh guang, boleh kerumung, boleh bendai, boleh nyarai. Boleh tajau, boleh segiau, boleh mutu, boleh pasal batu, boleh kereta, pertun saga. Ngambil kami mansang, kami nyegang, ngambil kami ngebuang, bakal langit, empusung, bakal bukit. Luar kami tuilak, bakal danau, tampak kami tuilak, bakal pulau, wek kami goyu guru, gerai nyamai. Lantang senang nadai apa ku petara ngambil kami mujur nak tendua celap lindap nguan menua semua kami kengintu gawai daya tahun tu. Terima kasih.
1: Jadi aku enya YB Datuk Wilson Gak nak kumong kaban ahli parlimen P216 Ulu Rijang kang natai kita ku pesan enya merik selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Bapak Menua Malaysia pihak Megak Ambiak di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh ngemaik penyenang, ngemaik pengelantang, ngemaik pemidik pihak Megak. Kita ngarap ke tahun tu ya, pelabak kaku semua bala kita Dayak ya, mesti berubah. Berubah Bapak Menua punya Siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tentu. Jadi ngintu hari gawai tentu aku ngarap bala kita

0: kayaknya hari gawai kayak 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngaidak ngelalau lebih lagi sebagai Malam Menteri Digital, kayaknya ngelalau bala kita berjimat. Satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu, kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media. Kebuah pihak tu meh maya orang nekan nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register ba telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang. Kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut dia boleh ngerekod suara dia. Senyak dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak megak kita ngarap ke tahun tu sebagai kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang nikik Tegal dianya dunia kita nyudah berperang Amerika ngelaban Iran. Artinya social economy penata misi kita yang tadi bedau berkenyak tang barang laban minyak. Asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak hanya nikik magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang. Nyalai pelabak aku Malaysia, Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngau nak boleh baka Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kelebih kita di menua ulu atau menua sisil atau rumah panjai. Setiap bantu kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat dari menua ulu, kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia. Ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak. Ianya pembangunan ataupun jalai pemansang. Diatul kita yang nak cara ke Jampat. Lebih baik jalan-jalan kita di menolong. Jadi kita harap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saks kita, hanya orang ke atas dia mesti kak mendak akar rubi. Pihak mereka mesti kan ingat jako hari wakil rakyat. Lebih baik ke kami ke dia di menolong. Ke nombor tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan. Kita mesti berubah. Kita mesti mengolahkan nak kita ngaget tikas tinggi. Awak sedak boleh ubah pendewa penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun kekadata itu kita mesti ke ngonak kaulih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education. Jadi nyalai aku ngarap ke ngenak peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke usia anak belajar bahan universiti, bahan universiti tempatan kita yang tadi ngonak kaulih kita nganjuangnya lebantuk nang seranan yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Menua Sarawak KBC bak belajar bak tingkat setinggi bak universiti ianya universiti kita di Menua Sarawak tu. Lalu ngopnudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku dari Tubau, bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai, ngau semua bala pengundi bak P2160 Rijang, aku ngau datin nya beri selamat gawai ngagai kita semua alu lebuh kita begawai kita yang tak nak berjimat, berjimat dari segi kita yang berjalai, tisma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai kena kereta, hanya kita yang guna kauliah. Ngarap ke pengelikun pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih banyak gawai itu ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama kita hanya ngeratai ke penyedang hati do kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita yang tadi ngajih ke diri kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah nyaja. Terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wilson Ugak Kumong nyak Ceban Parlimen P2160 Rejang.
1: Angkat ke Pengelandia, dempak pemujur dalam penghidup. Upis Menteri Pelajar Inovasi dan Pemansang Bakat MELTD. Begulai ngau tabung ekonomi kegasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi gatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar ngau Batang Pengawak di Pemadu Besai di Sarawak. Kena 6 ngau 7 juntuh. Bepalan bahik bah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang Arim City.

Singau Industri. Tumai awak ti pemandu mana? Tu bagi gak peluang latihan nau gawak bergas 9 pagi ngagai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang calai pemujur Rebak Baru Sarawak.

ruangan nak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Merundi dekat Merik Tabik Basah serta Selamat Gawai Dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar, lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat sebedar tahun 1963 Gawai Dayak tu selalu diintu kita bak bulan 4, bulan 5 pada lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan hati diri lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawal kita bak tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 Gawai Dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia jadi seraya ngau program terbari Gawai Dayak tahun 2026 tu aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang ngintu gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti mulia irup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak ngupangan diri ngai kutai kena mana taunya di pak penghidup kita ya siku-siku jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi saya terima kasih ya bagi semua bala kudah ngemujur ke pengawak Gawai Dayak Besar ngau Ethno Culture Festival peringkat negeri Sarawak kudah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 kudah tu jadi bapak penemu aku bukannya mga hari malam balas ke diberi orang mayuah pengawak tu nang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan kudah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kuma kita inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa ada milia agama mula terbelakang ngau magang itu Gawai Dayak kita ketahuan tu jadi kena aku mujur kerja tu aku hari ke kami sebilia akan beri selamat Gawai Dayak agar semua bala ketengah lebih lagi bala ketiban ke dia uban negeri tau ke bermenuk sisir lalu ngarap kesidak tu geraya mai lantang senang tuan menua harap ke tahun baru telak mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih.

0: Langkah penjimatan yang dilaksana kerajaan tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq menegaskan aspek kebajikan murid dan penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif terus menjadi keutamaan. Ini bagi memastikan kualiti pendidikan negara terus terpelihara.
1: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: Fadlina Siddiq. Platform kerjasama yang menghimpunkan penerbit-penerbit agama di Malaysia dicadang diwujudkan bagi memperkukuh industri penerbitan Islam serta meningkatkan impak karya ilmiah kepada masyarakat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, inisiatif tersebut dilihat selari dengan perkembangan positif industri penerbitan agama tempatan yang kini semakin pesat dengan penghasilan pelbagai karya berkualiti tinggi.
2: Bukan idea awal untuk kita gerakkan kerana kita lihat bahawa sekarang ini di negara kita kemunculan dan juga penghasilan karya-karya agama yang semakin baik, semakin banyak dan tumbuh bagai cendawan, dan juga agensi haiwal agama juga menerbitkan banyak karya-karya yang bermutu tinggi. Jadi sekarang ini kita ingin mempunyai satu badan yang boleh majlis ataupun satu kerjasama yang boleh menggabungkan penerbit-penerbit ini supaya kita boleh berbincang dan mencetuskan satu gelombang baru. Okey, karya-karya penerbitan buku-buku agama ini supaya ianya lebih berimpak tinggi.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Adaptasi teknologi automasi dan kecerdasan buatan AI menjitra strategi utama Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM bagi memperkukuh kesiapsiagaan benteng pertahanan serta kedaulatan ruang angkasa negara. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Haji Muhammad Nur Azlan Haris berkata, langkah strategi tersebut bertujuan memperkasa keupayaan pemantauan dan pengawasan jarak jauh merentasi ruang maritim negara.
3: Teknologi actually, kalau saya cakap dengan bahasa mudahnya, it's not an option. Kita perlu selarikan diri kita dengan perubahan teknologi. Jadi ruang-ruang diberi oleh PTDM adalah kita menghantar anggota-anggota itu untuk berkursus, untuk kata, memperkasakan keupayaan dalam perkara-perkara yang disebutkan tadi. Dari segi AI, macam mana kita nak memperkemaskan AI di dalam TUDM, macam mana kita nak capture teknologi yang ada di luar tu yang memberi kelebihan kepada TUDM, dan bagaimana apa-apa yang ditawarkan di sana, dan kita melihat sama ada ianya relevan dan boleh digunakan pakai TUDM.
0: Jeneral Tan Sri Haji Muhammad Nur Azlan memaklumkan antara teknologi yang digunapakai ketika ini adalah sistem pesawat tanpa pemandu buatan Turki Anka yang memiliki kemampuan melakukan pengawasan udara hampir 24 jam tanpa henti. AI Grand Prix 2.0 bakal dianjurkan oleh Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iftar sempena sambutan Hari Kemuncak Iftar 2026 di Ibu Negara pada 6 Jun ini. Pengarahnya Dato' Roslan Arifin berkata program itu menjadi platform pihaknya dalam melatih masyarakat dan pengamal media menguasai teknologi kecerdasan buatan AI secara holistik.
4: Itu untuk memastikan kita relevan, maka kita cubalah untuk membantu industri kali ini. Kita membawa bijak pandai lah kalangan yang kata cendekiawan juga untuk berkongsi pengalaman. Tapi yang pasti kita tak boleh elak AI ni. Kita tak boleh elak teknologi. Tapi yang seperti mana yang banyak kali saya sentuh, AI tak boleh menggantikan kita. AI tak boleh mengganti para wartawan. Ya, sebab AI hanya boleh membantu wartawan, contohnya untuk menjadi wartawan yang terbaik.
0: Menurut Dato' Roslan, ia sekaligus membuktikan komitmen berterusan agensi berkenaan sepanjang 55 tahun penubuhannya dalam meluaskan akses latihan digital kepada orang awam. Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih akan diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Ketua Polis Daerah Tapah Superintendent Abdul Malik Hashim berkata, operasi akan diketuai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia GBPM Perak. Keputusan tersebut dibuat dalam mesyuarat penyelarasan SAR yang dipengerusikan Pegawai Daerah Batang Padang Ahmad Ridaudin Ahmad Sokori. Beliau juga mengesahkan tiada unsur jenayah dalam kes kehilangan wanita berusia 49 tahun itu. Sebanyak 661.70 juta ringgit diperuntukkan kepada Kerajaan Negeri Perlis menerusi Rolling Plan Pertama RP1 Rancangan Malaysia ke-13 RMK13 dengan prestasi perbelanjaan adalah sebanyak 87.46 juta ringgit atau 13.22% hingga April lepas. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamaluddin bertitah perbelanjaan itu melibatkan pelaksanaan 354 projek. Baginda bertitah setiap projek pembangunan perlu dipercepat pelaksanaannya supaya manfaatnya dapat dinikmati rakyat dalam tempoh munasabah. Seorang guru lelaki mengaku tidak bersalah di Mahkamah Stesen Setiu terhadap 7 pertuduhan membabitkan 2 pelajar lelaki bawah umur. Bagi mangsa pertama berusia 16 tahun 10 bulan, tertuduh berdepan 3 pertuduhan penggantungan atau child grooming serta 2 pertuduhan amang seksual fizikal. Tertuduh turut didakwa atas 2 pertuduhan amang seksual fizikal terhadap seorang lagi pelajar lelaki berusia 14 tahun 10 bulan. Kesemua perbuatan itu didakwa dilakukan antara 5 Mei hingga 11 Mei lalu di beberapa lokasi di Besut dan Kuala Terengganu. Mahkamah menetapkan 6 Julai depan untuk sebutan semula kes serta serahan dokumen. Sementara itu, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Terengganu akan memperketat pemantauan di semua sekolah susulan dakwaan tersebut. Pengarahnya Kamsah Kamal Muhammad berkata pihaknya memandang serius perkara itu dan JPN Terengganu bersedia memberi kerjasama penuh kepada pihak berkuasa bagi memastikan siasatan dijalankan secara menyeluruh di samping tindakan tata tertib diambil mengikut prosedur ditetapkan.

0: sebilin kau Nelson Nehru ya, mabu waktu itu Maya gawai. Nang tren orang dia tahu ni tu rumah.
1: Betul.
0: Betitu aku menda orang Mayu, bermain titu mayari kawai tu.
1: Betul. Ya mengasem Sam, na, Sam. Kita sama nemu kita baru masuk hari ketiga.
0: Ketiga.
1: Jadi malam tu Sam, tua jangka aku. Nanti kabisik ngam semangat. Kita akan cerita pun tahu. Jangka aku antu lagi bro lagi ngabang mana tu Sam.
0: Lagi permisi.
1: Lagi permisi antu. Jadi tuan nerima. Ranau pengalaman kita, penau kita Maya Gawai itu suba. Ya, kita santai-santai.
0: Cerita Maya
1: cerita Gawai. Maya Gawai. Kita tahu bertelepon kan? Maka kita genggam semangatnya meh.
0: Ya, kak pesan udahnya tahu kak.
1: Tahu. Kak begano tahu.
0: Betul. Kak pantun.
1: Pantun tahu. Malam tu tahu Gawai Sam.
0: Ya, Gawai.
1: Jadi minggu sitik nyila baru tua bisik genggam semangatnya Sam. Malam tu nanti kak genggam semangat pun
0: tahu
1: gak
0: lebih lagi kita ke lagi 8 mood gawai itu deh dua rumah nih
1: ya
0: okay, jadi kita tahu telepon gak kayak kami dua
1: 082-258-633
0: ngau 258-634 nah kelimpah kita ke berperidang ngau lagu-lagu gawai malam tu hari ketiga menyekun waneh itu rumah lagi mood gawai orang lagi ngabang menyabala sekedar nih
1: kita ke bisi dekat bercerita Maya cerita lucu kah Maya gawai cerita kena manah dalam gawai pun
0: tahu kena uliah pulai
1: nak lah pulai gawai pun nak tahu tahu ya.
0: Okey, peninggalan kami dua tetap nganti kita nganti ke
2: telepon. Menteri Pelajar Inovasi dan Pemasang Bakat MEITD menggulai gaul tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi gatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar Gaul Batang Pengawak di Pemadu Besar di Sarawak kena 6 gaul 7 juntuh berpalan bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi gaul industri. Tumai awak di pemandu mana? Tuan bagi gagal peluang latihan gaul gawak bergas 9 pagi ngagai pukul 5 lemai. Masuk enak berbayar. Skate Fair 2026. Nurandang Jalai Pemujur, Rebak Baru, Sarawak.

0: Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, gak perlu untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Gak perlu untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemandah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikena kemasan ke pengawak kerja kita. Pengasih dan pengerai tidak asai ke semua kita. Apa mana buka itu sudah terengkah pabiliak penayak kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu, anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai daya.
1: Aku terbawan mandi dekat meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua bala kitai Dayak kengintu hari gawai baka ketahun tu. Bersampi ke semua kitai gayu guru lantang senang nguan menua. Uha!

0: nya ya lagu ari Yu Sendro salah kunti maya gawai anang ngunti anti ya nama tu bujang single nanti kawak ne tu romai laban namanya nang sigi maya kita ke begagai berbuti lebih maya gawai
1: tu hanya kaban tu sekolah sama. Hello
0: ya hello selamat malam
2: dari rumah.
1: Oh, ya. Siapa tu gini?
2: Rasid tu.
1: Oh, Rasid.
0: Selamat hari gawai Rasid.
1: Selamat hari Rasid. Malam tu bisi bisi enggak Bang gawai tu Rasid mari.
2: Bisi ya.
1: Oh, gini ni kapan Rasid?
2: Itu mah ada menua tumpu ada serian.
0: Ada serian itu.
1: Oh, serian dia ada Rasid nih.
0: Rami gawai.
1: Rami gawai Rasid.
2: Rami tu kira ke cerita gawai
1: mah.
0: Mana.
1: Hari keterubah set. Hari keterubah kita tegawai set. Hari malam malam 31 nya. Nama apa kita sekampung dah?
2: Malam 31 tu orang Indo ngamat
0: lelaki.
1: Hah?
2: Lelaki ngamat Indo. Lelaki ngamat Indo lalu main-main asal lalu bisi ke bujur-bujurit lalu bisi ke yang apa namanya buat tikip tua macam-macam lah main asal
0: Rami nane
2: ya main asal orang bukan tahu ke panca ke macam-macam lah
1: laki nyambut Indo ya
2: ya laki nyambut Indo
1: Indo ada sambut orang
2: malam
1: nyamur Indo
2: nyamur lagi malam
0: ya nitih gintir ya
2: gintir ya malam tadi ya malam tadi Indo ngamal lagi macam-macam lah main nyambut
1: malam 31 nya bisa suka nikah lah
2: bisa macam-macam lah main
0: orang nuan po bisa ngau sih
2: malam 31 nya nanti aku akan malam bisi aku malam nikik tapang macam-macam lah main
1: nikik tapang kini set
2: nikik tapang buah nabisi apa nama apa renyebun renyai nama kan
1: ngetar renyai
2: renyai
1: nama ada tiki ngerti tiki kita ada tiki peset ukai ngajat ngelilanya ada tiki
2: ngajat tapi tiki dia mukanya buah
0: ne
1: amai tinggi
0: raja tinggi, kita raja kita antip ya
2: tinggi umai ya ketinggi
0: gede pak
2: bisip tinggi
1: maka anunya maka ngetahnya tiki ketah lah
0: tiki
2: kira ya, tiki ketah ya ngena tangganya ada yang dia lagi singkau
1: amai tisa amai tisa ngajar aja yang bukannya sih
2: ya orang tiki kan berpacang-pacang berpantun-pantun
0: ini ramai-ramai juga kita tahun-tahun nih
2: ya
0: nang tiap tahun bukannya sih
2: setiap tahun dia itu bukannya hari
0: di Serian
1: 31 nya siang 31 ini nih sih nih
2: ya malam 31 hari bulan malam ya cukup ram bujuk-bujuk mam siang macam-macam
1: ya nyak sudah tentu
0: main ya
1: pikit bukai nama set muak ke malam bisa nama pikit
2: pikit bukainya kita bisa nya orang dah bukan tahu orang dah berpencak-pencak kalau tengah jenajat kita macam lah main
0: aman
2: tiket berdua
0: malam tu lagi bisa program?
2: Malam tu ada
0: ini sunyi dah ne.
2: Nah, kira begau di rumah terimpu lah kira-kira
0: kira terima pengabang terimpu
2: ya
1: bisa
2: kita
0: gawai lah aman ya sikit ranau gawai mah kita malam tu
1: ranau gawai malam tu sih
0: orang lagi buat gawai
2: nanti minggu tua aku baru sedia aku
0: punya minggu baru bisa kita gawai lah
2: ini baru sedia
0: ya aman
2: itu cerita tu kelihatan
0: minggu baru sih tahu nuan telepon kak cerita aku
2: minggu baru nikah
0: ya, mayu wah cerita rahsia tu itu Roma.
1: Ya.
0: Okey.
1: Set,
0: berpesan ke?
1: Berpesan ke set?
0: Pesan kawai.
2: atau
1: Adit. Nama atau Sen?
0: Halo Sen.
1: Sebut pesan lalu nanti nanya.
0: Kira kira nanti
1: ada nyanyi nyamun.
0: Terima kasih rahsia nih. Peninggal ke terubah kita. Ya. Okay, halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam, selamat gawai.
1: Ya.
2: Kita rumah ngasih. Pendo
0: tu. Ah, sama gawai Pendo.
1: Pendo.
0: Okay. Bukannya gawai tu tu.
2: Selamat gawai, selamat gerai.
1: Ya. Kami doai malam tu Pendo. Ngai ka antu wagi begawai nya kamu doai nadai nadai ngas mangan minggu siti ni lah
0: kira rana gawai
1: ni karena gawai tu kan mu bekeni ge berami bemrua ka tadi nama Pendo.
2: Oke.
1: Hari hari 31 ngagaya no nya hari 1 sampai gede pagi tadi lah tengah hari tadi malam tadi
0: ka bisi teka kunci meh.
2: Au, ini teka kunci ngau seruai.
0: Oke.
2: Ke rumah ngau sem. Jadi kami din, kami berdua di menua, aku dah pulai ke menua, oke.
1: Ada nyak 29
2: bulan.
1: 6, lalu nyebut menua apa no?
2: Oke. Au, au.
0: Oke. Au.
2: Oke. Ada nyak tadi 31 bulan kami berangkat hari pukul 7:30 lemai. Bisi nama-nama tu bisi paket ianya paket baju atau paket baju sebakor diri sebilia.
0: Oh.
2: 31 bulan
1: malam ianya, malam.
2: Malamnya tak ada pukul 8 sudah kami makai kayu rumah, makai berintai-rintai bawa ruai. Habis makainya

0: bakar, selalu beri sumbangan bakar beras, bakar minyak, minyak masak ada, minyak makai. Kedainya lalu diberi ketai umur. Kena ketai ambil kesedah tahun kedudi lagi hari lah. Mana lagi pakaian dikena tidak diri sebilik ngayan ke diri lah.
1: Lajuk
0: keruai.
1: Udah
0: nyak tadi, udah kami pekitnya tadi. Kayak pekit nana, kira ke meri utai pemberi ngagai sida ke sebako baju maya gawai.
2: Kira prayas mi ane
0: peno. Prayas ya. Udah nyak tadi lalu bisi sejam sebelah 31 bulan. Bala kami bala ke bisi pengawak bisi pemesai dia. Nibar ke selekat dua jaku. Jaku ajar, jaku lalau. Ngagai pengandiri jaku perangsang, perangsang sekolah, jaku nama-nama tu kita bergulai ngau bansau bukai, anak negeri kediri semua.
2: Kira geligam nyerti ne benar ne?
0: Lebih kurang geligam ya. Jaku ajar, nanti kita bergulai ngau rabukai mesti berpanggal ke pengingat bertungkat keadaan lah. Nyak meja ku ajar, guys. Udah nyak tadi baru kami 31 pukul 12 tengah malam baru ngirup air pengayu. Semua sekayu rumah diruai ngirup air pengayu. Habis ngirup air pengayu nyak, nyak baru bala bisi pekit, nyak pekit ngajat, pekit bekuntau. Ada lama dulu dia pakai. Udah nyak baru bisi munyi ko ngenyal jeko Melayu bisi hiburan lah pemerindang lah pemerindang malam
1: belagu
0: ada sepintu-sepintu-sepintunya belagu sampai ke malam. Jadi pagi satu hari bulan pagi satu hari bulan kami nurun ke nama tu ujung rumah ianya nur tiang pengingat buat tiang pengingatnya tiang pengingatnya tadi dia bisi bala bisi miring buat tiang pengingat. Okey, pulai dari tiang pengingatnya tadi kami lalu ngalu ke petara ngagak di ngeluluk ke diri ngalu ke petara dikit ke rumah ngalu ditikik ke orang buat rumah panjai. Lepas rumah panjainya dia bisi 39 pintu ditikik ke orang ni
2: dini rumah panjai ya penuh.
0: Boleh sebut kan?
1: Boleh.
0: Okey, buat Jabai Baru lah. Namanya Jabai Baru Semak Ruban dia tu. Okey. Jadi, Niki Keptara. Lepas, namanya Niki Keptara tadi dilalu ke lalu di uang. Uang kau kita ingat sepintu-sepintu nyambut petaranya Niki lah. Terti ingat tadi. Lalu duduk buat ruai ke nyambut petara yang ditagak ke tuai gawai ke tahun 2026. Dah banyak bergilir-gilir tuai gawainya ndak nang sepintunya aja ndak. Lalu duduk ke dia belah petaranya tadi nyak baru nungak ke petara lalu berbiau nama tu minta petara nyumpah minta petara nyukung minta petara nulung meh dia sampai yeru dia jadi petara lama petara ke tahun tu jadi nama nak beri ngirup kok petaranya ngai nyumpah banyak ke penyutah
1: ya
2: banyak penumbuhan
0: dia beri ngirup dulu juga nama nak semangkuk semangkuk jaluangnya nama-nama tu airnya kena petara ngirup baru kak nyumpah mama petara ke tahun tu udah kami nikik ke petaranya tadi adanya lalu pagi satu bulannya dan nikik ke petara adanya baru suka nikah ke kita
2: siang hari
0: yang macam siang harinya lepas pagi tadi kita ngagi tiap pengingat hari tiap pengingatnya nikik ke petara adanya baru suka nikah. Nemia ngau ketuai. Pegawai mereka ketuai lain. Pegawai mereka nemia nya lain.
1: Amat ramai
0: macam-macam bisik 19 itik

0: program ke dia tour
1: Maya
0: Sukanika.
1: Oh, Maya Haman.
0: Oh, mulai habis Sukanika tadi ngetung dah lama adanya lalu begari lalu nitiah ke program malam satu bulannya. Bisi pertandingan Kumang anak met, keliang anak met, artinya anak met tu ya lagi sekolah pemberi ke baruah. Pemberi enam ke baruah, tidak ya bisi petani pekiat, ianya pekiat Kumang, pekiat nama-nama tu keliang. Udahnya tadi lalu di pekiat orang setuai, ianya pekiat engkau tuang. Mau tengok keratuan mas,
2: bukan? Mau. Pekiat orang ke pengabeh jahit.
0: Keratuan tu, orang ke pengabeh jahit gama. Tidak ingat lalu ngombok diri. Oh, dah saya resta. Ingat dikangau korang keratuan nombor satu, pansut. Keratuan nombor dua, pansut. Pekiat keratuan, habis pekit keratuannya tadi ianya pekit gumpal isi anak mit. Pekit gumpal isi anak mit. Habis gumpal isi anak mit ianya ngagai rapas dari tuai ianya pekit ketawa.
1: Pekit ketawa.
0: Siapa kemana ketawa?
1: Okay.
0: Udah pekit kemana ketawa yang tadi lalu ngagai anak mit baru. Jadi anak miatnya tadi nyak dikumbai sidak ya pekit ngajat anak miat lah. Lalu mangkuang namanya nebah gendang bangsa kita ibat. Hari ketebuang au hari ketebuang hari bendai tawa gerumuang au sidaknya berpekit au laban dia hari tadi kau dah diajar nebah gendang kita iban lah.
1: Berdabuah.
0: Nang selalu di pertandingan ke kami. Tidaknya tadi dia pecah ke tidak selalu di pertandingan.
1: Mana Ahmad?
0: Udahnya tadi ngagai sudah selesai tuai. Kayaknya pekit pundan orang selesai tuai.
1: Natau nadainya.
0: Kena ngerami malamnya deh.
2: Ya.
0: Kena pekit pundan orang kesatuai ya ke lakiannya jadi pundan deh. Habis patah nong kata kasut bini sudah ke tujiaknya habis patah.
1: Beli ke baru udahnya
0: nak nemu kita daruk bini pukul dua lepas tujiak kasut tingginya habis patah. Aku kena kuatur kami arsta RT 31 1 bulan 2 bulan tu 2 bulan enggak bisik gawai labi bahu kami tu itu bisik gawai labi benar kalau gawai labi kami tu itu leban enggak jadi diri rumah leban kedua ya uliah gawai maya gawai tu siku gawak buat PDRM lalu siku gawak buat kesihatan dia nyak benar nyak meh pengalami kita kami ke bekal kita tu
1: sama ramai nak
0: kami enggak kami itu bekal kita tu nang tiada tahun nang segi ngakak utai berkenyak lah kami itu
1: Jadi
0: jadi aku bisa meri
1: cukup pesan gawai lah
0: ngagai sama gawai ngagai siapa-siapa pengelola pendo nemu sirat dah pendo
2: Jawa kita ada pelungak dah anaknya
0: pelungak nada Jawa ada pelungak 10 minit aja
2: ada pelungak. Aku 29 ni kebab pelungak ke?
0: Pelungak atas.
2: Baruah.
0: Pelungak baruah dia. Okey.
2: Tidak ayo bersih.
0: Ya, duitik pelungak atas dengan pelungak baruah.
1: Ya.
0: Okey. Jadi, banyak tadi aku kirim pesan dengan bala-bala aku dah dengan aku sampingan buat RTM tu bawa ianya bakal sedak nanti gisang Tidak ambil kumang, tidak ya kebak seriamannya, tidak jawai sawai maliang, tidak nama tu, tidak apa namanya bak seriamannya ilir insin kebun, kau senyap meh. Jadi kau bahasa kebesai masih dah tu udah ngetu ada pengawal jadi ambil kumah tu Francis lah Francis lagi nyarana au jadi au jadi pesan aku ngagai bala kita kau dah kau punya korang nulung ngeluar ke program-program buat dalam RDM kita bangsa kita iban jadi awak ke program kita itu boleh maju, boleh semua, boleh mansang dalam semua pengawal. Jadi nyok ngan pesan apa ndo ngagai okay. Balau kita ke udah bisik gawo bo RTM atau ke radio YFM kita iban. Awak ke kita mujur sama ngeriang sama maju sama mansang ke YFM kita iban beko ke hari dia tu jam sam datai ke jemahin lah. Awalnya pesan aku ngeke palau kita. Jaga pengerai. Jaga pengerai, jaga pengelantang, jaga pengsenang. Ambil ke tahun baru tu mai kita itu kaya ku betara gayu ku sentuku gerai ku sempandai.
1: Sama regawai pendo.
0: Selamat hari gawai.
2: Apa yang dah sikit okay. Nanamu melaku-melaku kutai.
1: Okey, ya. Okay, minggu baru ya lah. Tahu kita mulai ni, Pak program Genggam Semangat.
0: Okey,
1: Pendo. Okey, Pendo. Ya, Pendo ke bisik muka berpesan malam tu ni.
2: Ya.
1: Okey, seraya nganti peninggal tuan-tuan rumah. Aku maca dulu
2: Facebook.
1: Facebook bisi nyapa tua ke malam tu ni. Ya, sida Boniface IP ya tu. Hari selepin berperindang ngau lagu kawai. Nang sikit lagu kawai malam tu. Kena merindang orang kenglala nak tinggal muka nucu bala ba selepin tengah ngau atas ko ya. Rica Unup ke malam tu kak ninggal lagu kawai nang lagu kawai lagu kawai niang jepri nyaloi adung kawai kena merindang bala ke merindang ke YFM eh ko ya.
2: Betul.
1: Yen Will, selamat hari gawai Sam, kau tuai rumah petiang.
2: Ya, selamat malam.
1: Rindu dengan nyawa tuai rumah petiang, kau ya. Okey, ke malam tu. Ignas Inerubin, selamat malam, magis seduai, kau ya. Berita miri mana? Debah ke lagu hari ini Michael Jemat, maya pemisi bertemu baru. Kena merendang dari empung, ngau bala kaban kang lala. Okey.
2: Tu Sam.
1: Okey.
2: Hari Jonas tulang tu Sam. Okay. Panjai anu ya, no, tu. Mayo kaban tu. Selamat malam DJ ku ya. Selamat berkunti. Minta non mutar ke lagu mutar ke lagu kaban sampai mati hari Wat Rock. Kena merendang kaban ya ku ya. Humphrey William, Jeffrey Panting, Alun Atun Lenang, Mac Jenlita Mesila, Muhammad Arman Hidayat Ibdullah, Belda Anai, David Kedit, Petrus Sanai Anai, Fedri Michael, Sultan Patrick, Richie Jarit, Alex Laba, Raman Raman, Apai Emma, Robert Masni, Daniel Juan, Daniel Ading, Kat Catherine Christie Gita, Ted Skim, Daisy Henry, Romy Ambrose Gasing, Colin Payeng, Jeffrey At Jennifer Atuk, Nur Alia Boniface Burhan Jaih, Jeffrey Bunda Jawan, Jim Josephine Sim, Emily Tangkung, Rani Ajan, serta engkau Vivi Lewis. Selamat hari kuai kau ya.
1: Okay, sekedar rekomen bala peninggal kita ini tuan rumah. Tu hari ni hanya free nyalo. Aduang gawai.
2: Aduang gawai.
1: Dah tu lagi ketua nak lama mendiang ke berita.
2: Betul.
1: Dah tu lagi tua nyawat kangau
2: baru.
1: Hari peninggal kita ke malam tu.

0: Aku Cigutuba Analimbay, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Dampi, anak Datuk Tutong, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Merik Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat sebuah kita kengintu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Kun Selalakin Kol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat merik pesan Selamat Ngintu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, tantang senang, boleh berkat pemujur dalam hidup ruang bidia. Uha, Selamat Hari Gawai.
3: Selamat malam peningah, dia tu kami nabur ke berita malam. Atur ngelimat belanja perintah ba pengawaknya dia ke bajet 2027 nak ngerugak batang perambu besai. Upis Menteri Pelajar KPM kelebih lagi berkawal ngau pengawak ngambil pengajar baru serta nyedia ke perengka guna pelajar. Menteri Pelajar Fadlina Sidik madah ke perintah dekat terus nentu ke sektor pelajar mengkang di Kemeratka. Kuya, langgur pemakai tambah RMT ngangkat ke pemanah sekolah repuk ngau program ngintu sekolah dekat terus di pejalai ke dikena nentu ke pengelantang ngau penglikun Raban Biak. Ia megah netap ke atur ngelimat belanja tidak padah ke perintah nak ngeruga atur ke dikemenar ke upis menteri lebih lagi tinggawal perkara pengelantang ngau pemerat atur nebiak. Patlina mansut ke Haja Kunyah sepengundah berjadi ke simposium antarabangsa kepustakaan penyalin ngau pemintar tiru 2026 di Kuala Lumpur. Berbak ngunyak Menteri Pelajar Fadlina Sidik madah ke upis Menteri Pelajar dekat nentu ke atur ngelimat belanja perintah nak ngerugak pengawak berjalai ke kurikulum baru tahun baru ngau atur tinrima nebiak tahun 1. Tuk berindi hari perintah timadah ke perambu bajet 2027 ngau berjimat lagi ketegal penanggul ekonomi dunia ngau geopolitik tindak tentu dia tahu. Tuk nyengkawam jakuk tangkan kedi keluar ke Menteri Besai Datuk Seri Anwar Ibrahim timadah ke atur ngelimat belanjanya dekat sama nyerangkum upis Menteri Pelajar ngau upis Menteri Pelajar Tinggi. Fadlina mekak madah ke baucer buap RM100 ungkup nembiak sekolah sekendari ngau nembiak palan pelajar tinggi perintah dekat berengkah di Saduang sepengudah sisi sekolah dibuka baru. Tubuh sikurang ke dituntung penusah perahu karam ba sungai Banting Lingga udah ditemu lemai tadi. Gerald Lansam, 42 tahun, ditemu peranak ba genturung peniaunya urung pukul 4.10 minit lemai 300 meter dari pos kawalan bomba PKB semudah 2 hari pengawak ngika ngau nyelamat SAR di Pejalaika. Nitihkan report dari upis bomba ngau penyah penusah Malaysia JBPM Sarawak, lakinya sikuari 9 ikurang ke nepan bot di napik pengerosak enjin sebedang ngelantak tiang jematan lalu melintang ketegal arus kederas. 8 agi iku orang mujur diselamat ke Mensia Mayuah dia seraya Kerel diriput ke lemas setegal ke ditaban ke arus air kederas. Udah ketemu pengawal ngikak ngau nyelamat diketu kurung pukul 4.30 minit lemai. Penusah berbadi Pak Jalalun tinaban kenyawa 5 ikut sebilia di Serian pagi tadi di pelabak ke Ketegal perengka pengangkut ke Tepawah lebuh kengelih sebuah traktor ke Datai Rimuah. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah dengan penerai media madah ke Pansiak Tumu tertemu ke deriba keritanya ke bernama Muhammad Bostari Audit 30 tahun lebuhnya ke nguji ngelih traktor lalu ngelantak payip bertisi jalai. Berindik hari penusahnya kereta ke di depan sidak terpawah ngagai tisi jalai. Empat orang ke Bukai ke sama berbadi bak penusahnya Inyak Nur Farah Syahira Narudin 26 tahun, Jibah Ahmad 46 tahun, Nur Ain Nasrin Narudin 16 tahun, Ngau Nur Asifa Lutfia Narudin 2 tahun. Kesnya di Pansiak nitih ke Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkut Kereta Darat 1987. Yang lalau, orang ke petengah ke Jalalun ngambil ke seluruhan berarti ke Gaya Ngelingi. Lebih di petengah ke Jalalun, kelebih lagi Pak Tikung Jalai, Jalai Penama, Ngau Pansut Ari Simpang. Pihak Megak Maya Tumu Pagi, lebih ke Bisik, tinjau lagi Bisik ditekul penampak. Nya nakak nabur ke berita malam, berita tu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
3: Jadi bak pengerami tu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuh hati cara kita buat yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Datuk Liadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita Raja Kitai
2: Raja Kitai
3: ya. Ha. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat terimanya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong ia ke guna belarinya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyikut tadi bak tempat masjid Jamik Betong ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dah 2 ke 14 hari

0: program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kat lalu ke 14 bulannya enggak berengkah hari ke 8 buat perkarangan Dewan Tan Sri Datuk Ahmad Steven Perundingkan enggak ya.
1: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri enggau meranak ke Pokok Sarawak.
2: Selamat menyambut Hari Gawai nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Engau tu aku kat Merik Jakob Lalau nanti kita udah seringau anang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nya ajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha.
3: Aku cuba lawang yang beri selamat Hari Gawai Daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua sebedau kita nya mulai ke diri ke menua pastikan kita nya bersa dulu pengga pengangkut ke dikena kita pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba berjimat barantau jalai jadi pesan tu datari Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
4: Aku beri meringai anak saga Ari Unifo dekat meri selamat ngintu Hari Gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat merit selamat hari gawai gayu guru gerang nyamai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggau to, pesan aku ngaji kita semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Enti asing ngantuk medri batok ngerti dulu ndak lama au. Ingat nih, bisik pemilik kita nganti penata kita pulai ke menua enggau selamat. Jadi nyaja hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edeban Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar YFM. Ngaji ke gayu guru, gerai nyamai lantang senang muan menua. Oh ha!
2: Asal gawai datai, asal gawai datai. Aku asai ke agi buja.
3: Oh ha! Selamat hari gawai Dayak 2026. Menuju semua balap ninga ke Semampai Nyukong. Lagu-lagu ketiban, waktu itu aku Steve Shigan dekat pesan berjimat maya driba, berjimat maya barantau jalai. Selamat hari gawai, hari aku Steve Shigan, menuju semua. Oh, ha.

0: Okey, hari Ika ya, bujang pengabang tadi tuan rumah.
1: Ya.
0: Hari itu hari ketiga pan aku meda agi mayuh bala pengabang ke ngusung bala kaban belayan eh.
1: Ya. Laban gawai itu pas saya mukain itu kita selalu sekali sekala nyalai nama tu tadi. Ya, tepatut diramai ke kita.
0: Betul. Setahun sekali menyekolah.
1: Ya.
0: Angka sambil kita kemudian YFM benar nunga pengabang kini ke malam tau ya. Okey, jadi lagi muka arus telefon kami dua itu rumah ke malam tau.
1: Ya, enggak sih dak ke rindu-rindu.
0: Ya,
1: banyakku mai atau nasa
0: ke
1: pesan-pesan
0: Lucy randa nama tau cerita gawai.
1: Ya, penlebak maya gawai.
0: Ya.
1: Ya ke bedau. Ya ke bedau lama nasa.
0: Ya,
1: ya.
0: Lalu pihak ya, muka. Terus nama tu meri awak angka kita ke bebesan meh.
1: Ya.
0: Angka satu ngedua tu tadi nadai sempat bertelepon ke.
1: Ya, tang sebenarnya bercerita. Lalu nasem
0: cerita dulu.
1: Kita bebesan.
0: Ya, cerita
1: kaban-kaban.
0: Ke tahun tu mayuh temuai kini. Atau ke bisi program-program baru kini diatur hari tahun-tahun ke udah.
1: Ya. Pengerindu maya gawai tu menasem cerita angka kita.
0: Betul.
1: Yo, kau seminat pengerindu aja.
0: Betul.
1: Penusah maya gawai pun tahu dah cerita.
0: Tahu kata tusi.
1: Kita kira kan lebak banyak nasi.
0: Betul. Sam. Ya. Engkau nak uliah pulai gawai kini.
1: Betul.
0: Tahu mereka bertelepon lagi kami dua ini.
1: Betul.
0: Okey. Sebelum raya tua ngantiknya peninggal nih.
1: Tua mendak. Facebook lah nasi.
0: Facebook dulu. Putra Borneo ke malam tu. Selamat malam bagi seduai ku ya. Kak berperindang ke sebarang lagu meh ku ya. Berindang Sida Hukala Jem, Sida Zilahani Stemers Jem Pengiran. Syasha Manda Puli Masing, Peter Tingkau Kujam, Eric Jang Dinil, William Liam Doni Lim, Indok Kenawit. Selamat dari gawai Gayu Guru
1: Gerai Nyamai. Pihak mengatau Agnes Indah Rubin dah tak, Sam?
0: Bedau tadi.
1: Bedau, nah, Agnes Indah Rubin. Selamat malam lagi, Sam. Mengau. Selamat berjalan ke pengawak. Nadai yang buat aku, dia nampak lah, dek.
0: Nadai bisa. Terumah kena kerindau.
1: Selamat, ya. Dia tambah aja. Selamat berjalan ke pengawak. Ngagai nuan malam tu kaya mari selamat gawai ngagai di GSM ke berita dari kami Pak Miri ini tu ke mana kaya mana berita nanya mari mana minta tebah ke DJ lagu ni yang ke jemaat maya pemisi bertemu baru dah tu tadi Sam
0: udah ne okey
1: pian Nora pilih yang tu Sam
0: okey
1: selamat malam DJ Sam kaya Ari Batu Niah tu kaya ngagai Sam aja tu nang nambah tai. Ari benung ngabang malam tu ke DJ ngagai rumah bala minta DJ nebah ke lagu Ari Jeklin Juniaman nadai guna ngetan agi tuju nadai guna ngetan agi ya tuju ke ngagai semua bala kaban belayan engau engau selamat Ari gawai meh nuju nuju semua kap bala kaban ke berjimat maya pulai lagi DJ ke terima kasih
0: ya okey tu Jennifer tu thank you brother nya ja
1: nya ja nyamai meh
0: Idrus Kenawang selamat malam Sam kota rumah selamat hari gawai agai semua ku ya hari pesangu skim sekarang hari rumah go Bukit Dinding nya tadi tu rumah ni iya
1: Henry Orlando Nira, selamat malam serta selamat begawai. Ngagai DJ Sam ke ngau tu rumah tu bisa aku.
0: Tu rumah kerindau ni.
1: Enam bola. Nuju ngagai bala kaban di Lasa ke serta ngau semua bala kaban Facebook. Ngau dalam WhatsApp ke. Aku harap ke kita gerai gayu guru nguan menua.
0: Oha. Bisa peninggal tu rumah.
1: Sam. Okey, sama Sam.
0: Okey, halo.
1: Yeah, selamat malam.
2: Hello, selamat malam. Malam muka.
1: Mesta janang.
0: Orang pantuan.
1: Orang pantuan.
0: Tahu nanti nak pantuan.
1: Tahu di kap pantuan. Malam tu sikit malam gawai tu.
0: Malam kak pantuan tahu mata janang.
1: Nai buah.
0: Engkau kak serka dua.
1: Engkau nai buah pantuan. Jadi kak nyampe tahu mau malam tu janang.
0: Apa pantuan tau?
1: Tau.
0: Pantuan ketaiban ya nih.
1: Tau.
0: Boleh
1: taran janang tu.
0: Nadai berpantun, nadai pikir pantun orang janang.
2: Nadai.
0: Pemukun nadai ke?
1: Nama pikir kita, dek berumah panjang kita dah janang.
2: Dini
1: nya janang.
2: Ada
1: yang berdengan.
2: Berdengan.
0: Berdengan ya. Kalau tunggal siam tak. Oh,
2: tunggal aku. Tidak mana. Kau boleh seorang hari tanya dah. Kak limang kan.
0: Oh. Oh, pihak ni.
2: Rumah
0: punya asuh
2: rumah
0: punya
2: jarum
0: sudah ya. Oh, rumah lapan dia. Oh, aw.
1: Kira kapan dek masem tu nih jenang.
0: Salam kia jenang, sama kawan yang kia. Berdau pulai ni, ya sikit dia kan, ngawai kita kia kan ni.
2: Kalau kita ya.
0: Kalau
2: mana, mesti ini dia kia jom lawan, nak jauh hari rumah. Kuliah siapa hanya mari, mari cuma suang sebini dia.
1: Padahal ada nama kurang, ada yang kemudian kita nemu jenang.
0: Sudah Thomas tua, ya. Kau kagum lah.
2: Dia pernah cuti itu pernah
1: kau. Cuti ya, baru dah padu. Ambil cuti. Bisa nama pengalaman, penlebak dek banyak gawai tu jenang.
0: Cerita gawai.
1: Cerita gawai tu.
0: Ngelilak ke raja.
1: Ngelilak ke raja.
2: Raja.
1: Ada yang kau kau mah.
2: Aku.
1: Aman. Betanda nadai uliah ngurang aja nang.
0: Hirup
1: hirup nadai uliah.
0: Hirup nak ke itu jana.
2: Hirup
1: lah sebab hirup kita nyenak. Apa namanya?
0: Tapi pantauan aja uliah.
1: Ginsap nadai ke jana nih.
0: Tahu uliah.
2: Yang kami sudah menentu.
1: Nanti aku.
2: Alah go nama apa
1: sih lagi tu? Kaya jenang, nanti ngirup nak uliah ngau orang bertanda, nak uliah ngau orang berami, nak uliah lebih mana mati? Mana mati?
0: Go anak go.
2: Go
0: ke
2: luar
0: sebab
2: ada
0: banyak.
1: Okay. Okay jenang, mesti pesan dah jenang.
0: Pesan
1: tak jenang pesan dek.
2: Pesan aku dulu sudah sekolah di sudah ujian kita ada yang dulu jalan nawai kita itu cuma yang aku pucuk kita punya patuang tau
0: dalam jalan
2: biasa
0: kurang ngerayap nih
2: cuy kuih pucuk ni lho enggak
0: dalam jalan ngerayap
2: sekarang berkerai ngarap ke semua malam tak ada kena tunggu lah ya. Wah abad ngarap lalu pesan aku sini tau. Itu aku tau, aku sinu aja nak pakai.
0: Sinu. Aman. Irup, itu irup kena jalan jenak. Irup kena sebutuh hal jenak lagi.
1: Jenak macam-macam.
0: Dik, pansu ada keruai, amai ditua ada irup.
2: Ya, aku sudah ya akhirnya pesan. Karena pesan kurang malah rugi. Kata puji kau tuan kami kasih empat tuan. Nama mereka itu atas empat tuan di sini dia. Dia membuat pesan langgak ya di sini. Nama buat ya.
0: Kau.
2: Rugi satu juga kurang.
0: Kau.
2: Nyawa satu juga nyawa aku. Nyawa pesan di empu. Buat pesan kurang. Ya jawe.
1: Oke, terima kasih Janang.
2: Lucu deh semua.
0: Atau rumah habis sih, bisa main air tadi.
1: Atau rumah habis sih main air. Kemudian benong hirap itu. Mengirut wak dalam itu.
0: Oke, minggu baru lah jangan tau. Oke. Oh, tahunnya minggu baru. Oke. Oh, auto. Oh, minggu baru lah. Kami dua yang ngantik nana. Okay. Bye bye. Selamat hari gawai. Okay, Janang. Ya tadi Janang hari muka Janang asuh kita berjalan, tang asuh kita ngerayap. Okay. Kusung 82 58 633 25 8 634 ke kati, malam tau.
1: Kati bukannya siapa nih? Munyi ke aku tadi. Okay lah, tebak dulu lagu. Maya permisi bertemu baru.
0: Okay, lalu lagi nih nyebut ya.
1: Okay.

0: Aku Irma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajas Booking.
3: Aku Densita Mumta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

0: Okey, boleh tu lah maya gawai nyak ke di sampi kita ini di rumah.
1: Ya. Yeah.
0: Ngarap ke bisi tu lah meh bisi limpah bari gawai. Okey.
1: Okey. Kebang tu sekali tu. Nasem,
0: ya,
1: kita ini
0: bisi peninga tu. Ya, halo. Hello. Selamat malam.
2: Malam
0: ngaji
2: sedoai
0: di
2: darah.
0: Rubina, ke malam sama gawai Rubina.
2: Sama gawai ke sedoai de berkunti dia.
0: Iya, besi pulai ke Sriaman wan gawai tu.
2: Lebih hari pulai di darah maya menua di gusung.
1: Lebih hari pulai.
0: Oh, tu lagi di Sriaman tu ne.
2: Agi
0: di Sriaman.
2: Hari ni besi kong lepo yang ngabah ya.
0: Ngakaya ke selulap kian. Cerita gawai di deh Rubina. Kini gawai tahun tu deh. Bisi insur lagi kini.
2: Umas ke pada aku rami ke pada aku. Ratna deh kelangkatnya.
1: Nama deh. Meda aja apa?
0: Meda raja.
2: Bisi yang nggak orang apa ngapa ngeroh kai.
1: Temun tentanyar dia ama ke deh.
2: Nada sih. Kau bukannya kini.
0: Adini Pak Sriaman dia Rubina boleh nanya kini rumah
2: bahagian betawang.
1: Bahagian betawang.
0: Okey.
2: Doai juga di ni dapat darah gawai tu.
0: Gawai di kuci yang aja kami doai. Tutur rumah bayagi ya bisa ke pelongok kian.
2: Ini menuanya.
1: Kila ke kian bentangor deh.
2: Sudah ini lobo din.
1: Ya.
0: Okey Rubina, pesan gawai nana deh. Nuan kena deh cerita.
2: Aku berpesan dulu. Aku minta lagu orang asal. Aku minta lagunya apa darah? Okay. Lagu siapa? Subanati. Nama lagunya Subanati. Siapa Tommy nama ujung lagu nama penyanyinya?
1: Sebenarnya pula gawai.
2: Okay. Ada, awak sedia ya naik dengar ke lagunya. Lagu tau ke pinta aku lagu nya nama tu Alba siapa Alvaro Sandainya.
0: Okay.
2: Nanti ada nya lagi lagu nya aja lagi lagu. Sebarang lagu kan lagi.
1: Okey.
2: Tubah lagi
1: seru. Nanti nanti ada sebarang lagu. Ada nama lagu Rubina?
2: Lagu nangnya. Makita kan iga ke minta ya.
1: Okey. Nanti nanti ada sebarang lagu. Nanti minta sebarang lagu.
2: Ingat ke lagunya.
0: Siapa mai lagu sebarang lagu?
2: Alvaro Sandai.
0: Lagu Sandai. Okey.
2: Ketrubah yang gawai yang sesuai deh, yang sudah indah tu yang tidak indah ya, ya, guys, ya, mana lebu pasnya itu bang selang seikai, ya guys sudah hari jauh mape yang usaha amanda, ya guys tamu, ya guys sudah ada Hasan, ya guys sudah ada Sibun dan Desrato, ya guys sudah Emilia Sam, minyak kenawit, ya guys sudah Zilani, ya guys sudah ke bisik menuju pesan ngelama tau mana guys tidak lome mata guys dia Vera orang tu selalu menuju
0: okay
2: ini lobo ya nanti ingat tadi nanti ada lagunya lagi apa darah masang keku lagunya sedua ada lagi tua darah lapan dia apa darah degelar
0: Dei Rubina.
2: Terima kasih.
0: Okay, selamat hari gawai Rubina. Nada. Okay, selamat hari gawai. Okay, ya, peninggal kita Rubina. Kan ingat ada ini lupa ne. Yang perlu insaf ini lupa.
1: Nya harus pesan terus pihak ni. Terus pihak. Siapa tu Sam?
0: Okay, hello.
1: Hello.
0: Hello, selamat gawai.
3: Akibida.
0: Kita. Selamat kawai kita.
3: Oke, selamat kawai. Kayu aku gerai kita.
0: Ya.
3: Lepas aku tadi ngepun kerja aku, aku tadi tadi kayu guru yang tadi gerai kita. Ya, nanti tuh datainya.
0: Oke.
3: Pengajar ke su kayu. gayu aku gerai kita.
0: Nya kengam eh.
1: Erti kita itu kita itu bisik-bisik gayu dia ada dai.
3: Kita semua.
0: Sangkuang mah kayang mah.
3: Gayu gayu guru gerai nya main lah tai sapa kalau sonya mainnya
0: deh. Gayu aku gerai.
3: Gayu gerai kita.
0: Aman aman.
3: Nah, okay. Jadi, bak program gawai itu, itu kapalin bi kami pun enaknya di.
0: Okay.
1: Kita itu bukannya deh?
3: Lawan bisik tenang gawal deh. Lepas menantu ku kengah kapalin tu, ini boleh kelawas dalam menantu ku tu bangsa lumba wayang
0: deh.
3: Ini bisik penuh sah mentandai. Ini boleh kengah bayang kami.
0: Okay.
3: Tadi hidup hidup sampai cip sampai macam tadi nyacara kau.

0: je dia nya tu rumah nemu nama je dia tu rumah.
1: Ha? Nama tu rumah.
0: Nama lesen lesen jadi ya lesen pengangkutan yang tu rumah.
2: Lesen pengangkutan banyak good driving lesen kurang namanya.
0: Aku tu besar tu aku dah kan hidup kenyalah mana. Sisi 10 tahun tu nanti dah hidup aku bimbing ya. Nyampak kan nama. Jadi ya coba aku tahu tak tahu tahu. Gawat datang lagi.
2: Kumai kumai ku good driving lesson namanya gaut datang lagi.
0: Nya me tau kak kenyadai ka.
2: Kita sih
1: gaut datang lagi. Nah,
0: tadi nya
2: ya aku aku gawai tak kemari ke kita. Nya kalau lanjut orang gede ngingat ke janji suba.
0: Nada salah.
1: Bedau dah baiknya.
2: Bedau dah baiknya.
0: Sigi bukannya. Ngan gawai tu ngam dah ya.
1: Lalu pasau.
0: Lalu pasau. Tuh jangan cewek dan datai gitu. Kita dah ukur tepi. Kita ngapa? Kita dah niat tau. Baik, baik kemal tu buat kita ukur. Aku baik ngasih ke depan.
2: Oh ngasih mudah dan jauh dek.
1: Udah.
0: Okay, bisa ke depan. Sebabnya nyawang kau kang ambil baru bayi angku suba.
1: Kang ambil baru auto. Kamu duduk di rumah. Banyak auto ialah. Bisa kami dua orang buat sekali lah.
2: Ya.
0: Oh, jadi pula yang kaya sistem gawai itu lah, tadi kami itu tadi rumah panjai kami tadi. Nada urang rumah panjai dengan bahasa Madai ko. Lepas dah tinggal perlu saya lah bang. Tahunnya subah ngujung tahun subah ni. Kami sebilik rara mai mana empat ikaw.
2: Apa namanya maknya? Sekali.
0: Dulu yang lain ko subah ya pasal COVID sebenarnya. Aku dah nyapa aku dah nyapa tadi Madai anak Madai aku kenyari cikgu paling bujang.
1: Okay, ne.
0: Jadi tu nyapa tadi nyapa plan B nyapa dia tahu tapi mesti penusah ke bawah. Mulai mantu aku.
1: Kira
0: jadi
1: kira main dah lah, dah main.
0: Main tadi. Jadi kita ikak mengenai korek kemedak kita ini tadi.
2: Ya, aman.
0: Mengat nade bahasa ke korek yang kata tadi. Dan memulut tu ngai nak bergagai ke tu nyebut utai.
1: Amat kanya.
0: Jadi tadi ngabang kami. Jadi utai kak cerita aku tu. Utai kenyadi main 1 bulan tu ni.
1: 1 bulan tu tadi.
0: Jadi udah ngata tengah malam nyuruh pengayu utai ya. Hidup bala kami tadi. Kak ngiruk-ngiruk mesti dua. Lantung lah. Tadi. Jadi ngabang kami 1 bulannya, tak kami nyolawan. Ngaget mati aku. Lepas itu pasal aku dia di Bentulu magang tu. Apa mah aku datai sikit tak cuah orang kau dek. Lepas aku tu. Aku bercerita kan meminta orang.
1: Bunga.
0: Udah ngede orang baru aku ngetahun tu. Tak aku jajan sehari-harinya. Tapi kali mana ada nak lesus kerja tau?
1: Ni boh bayar tau muka deh.
0: Kalau ya upah mayanya. Jadi budanya kau ni ni cerita. Tadi saya kebak aku tadi nanti aku latai orang tak cuah tadi. Kau aku pulai aku tinggal ke samping ya so aku diau semua orang orang kedatai dia megang. Sampai tadi laman bersampai aku saya harap aku saya kedempak kita tadi laman kami kata itu kaya itu kaya itu ngapa jadi kita itu tadi ngulu ke petara kami kita tadi itu kita kedempak kita harap mulai pengerai pengantang penyenang kita megang
1: aman
0: nyak tadi pama kita mulai ngerai kita pama kita sedap bagi kita bakal kita ulis dari bahan kita kena artinya mayonan mucaranya nyak psikologinya lalu jenuh orang tadi paman aku walaupun aku sikit kenyak cara aku tadi karena aku ngerak orang kekak pulai tadi paman lagi tinggal dia yang membuat paman yang pedak membuat ya kak pulai dia jaga orang nyatok tan kan
1: aman
0: kenyak cara kenyak cara aku ngerak orang jadi mayanya kami gak bayang tadi madah ini kita tahu dia gak sedang kami nak lama lagi aku ya kalau regas ini aku pulau yang aku anak kau datai bane man udah mandi pada pada tas tawut ni lalu langgak kedua butua lu gerai kula bana
1: okay. Jadi L nada ngacau nya ne
0: ha
1: jadi L nada ngacau nya
0: oh nya kira belakangnya nya nata pepadek nya kode kira kena ke boleh kena kesalahannya lagi peluang bukannya selalu peluang umur tu ketua yang dikira perintah alamat itu lagi nak tukar biaya punya nantu lihat jalan juga dia nantu lihat
1: lah madu ke ati ke kak
0: oh bukan ke kak cerita mat kak aku tu ni buat dulu-dulu korang
1: aku
0: pemanjai

0: Aku mencari cara buat orang kau ni. Nyak cinta ya. Aku nak bola kau kau lama kau. Empat ngambil lisin bola kau kau kau. Kalau tidak, jadi hanya di tek patut dan jadi kajal itu nya kita sebenarnya pulai kita bersamping agak orang rumah nuri pelatai kita jadi ya. Nya tek kemana ngambil orang regak seninganya kau dia lu minum orang.
1: Kemana?
0: Alu minum makan orang. Jadi tek nyalai tetapi kami pulai dengan jalai tanya. Jalai nanga bintolo nya nanga kemenangannya nanga jembatan kandung ya. Alu nyenga jalai lu sebawah kami. Laba kami minta. Aku tu dia balut itu, tu masa sebuah aku tu deh. Jadi datang kami jembatan kemenang layang, nunggu kita masa kena ke baru sembuh eh.
1: Awak.
0: Baru sembuh rilek pulau nya, sepiak pendam Melayu, pendam Cina. Mulai pendam dia, jembatan berarti ceria, nunggu layang ke pasar sebuah. Datang kami di tengahnya, kemudian ni. Nyalai kita iban, tapak yang kita tangi rupa atas jembatan. Makasih korang terima bisik mabut tu ya orang kita.
1: Aman.
0: Nak tahu kenyataan? Maka kena ada rumah. Tengah jembatan nanti mabuk labu hari kini kau debisi tengah nanti ada rumah kau. Boleh kau bertusuk orang ke baru hanya. Tak mempayak udah hamut ya.
1: Dah tahu.
0: Tapak yang kita nyu kami nyeliah sila nyampau ke nyeliah ke diri ya.
1: Okay, ini.
0: Tanya lupa ya, kebakat itu orang tak mabuk pulai ngabang tetap mambak sila.
1: Nama-nama pun.
2: Okay, kena soal mabuk mana mabuk ngapi tadi orang kena mendak dah.
0: Kata orang kena mendak deh.
1: Oh, orang main luri semua.
0: Angin makanya cara kita tadi misi rumah dulu rumah nanti mengakak besar pasalnya nya gelagangnya deh.
2: Epot yang besar lagi ya anaknya Kipita. Epot lemahnya.
0: Ayam ni. Jadi aku kode ngalau nal aku tak punya anak yang makanya tadi enggak kita tadi kak tua mulih perlu saya anak main orang tua tu saya.
1: Aman.
0: Kak kadang orang punya kita yang sih kita boleh coba malam buah ayah.
1: Aman. Bawa kita bisa rumah nong Eropa semua.
0: Bisa rumah nong Eropa. Anak ni kak tak nyelai ya. Kak kita nyelai anak tu nyelai nal. Nya jaku lalau kau teringat gaya balang kan tanda tari dua tapi bisa punya. Lama kita iban tertali pegawai lama sampai ujung tahun. Jadi bulan 6 tu kena mendal kianya kenyanya. Kenyanya tadi. Jadi pulai kaku kengiru setahu tahu. Jadi orang gasku gerai kalau main pulai kau main aku ngetat kebeti aku. Nada nak aku madah kia kapaknya.
1: Tambah kurang lagi kau deh.
0: Nyasai deh, lapa deh deh kurang. Kenyanya kau deh. Padahal ngalai kini, maka sim ngatur leh nyama aku tau.
1: Udah ngalai kini rei ini.
0: Kenyanya kini. Kena itu punya.
1: Amat,
0: Jadi, ujung atau tadi aku tadi ngirung pesan. Jadi, pesan aku tahu. Maka tahu aku agak semua orang tadi. Jadi kita ngirup tadi, pada-pada tadi aneh kita bakal rumah panjai tadi. Nak temu nyemerai itu dah kita kari negara itu nih. Ya, mada I excited, ekor putih tadi.
1: Amat
0: tu dah temu nyemerai. Kata tetangga nyuluh buat tu. Kayak ngaji sekarang-kayak ngecuk mata anak. Jadi kita berami ini tuan nyep tinggal penuh saya lagi. Main nanya di tinggal aku
1: hari dua tu. Mesti tiga itu case nya.
0: Jadi kita belalau kita tahu mentadai. Kami kita gerai mangsa yang gerai pulai gerai kita. Ya. Jalan kita iban tu ngaya lah jakau. Kasih kenyawa aku.
1: Aman.
0: Nanya ngaya lah jakau. Jujur dia tidak berbiau. Cas dulu. Bapak pelimin nada yang mereka cas. Kadang berbiau tapi saya ke sini dengar kau nak bunyi kau kadang tadi berbiau kan nyaleh orang tu lah kadang tadi antu orang yang petara langit nyengok anak karkuang petara di tanah nyengok anak punggung tadi nama mengasuh nyengok anak karkuang ni kalau dah ya nama mengasuh anak punggung tak surat saya dulu lah kaya baru wajah dia mantai kiri yang mantai kadi yang kenyataan teh aneh yang salah yang tadi di semua jago tadi pada aku dulu ruko tu dah kasih inci di buai dulu ruko dia memang menjadi kenya ya aneh yang udah sama kita ingin tu utai tadi lupa kita mentai pilih ada yang ngau kurang kita nyasanya tadi kakak yang saya sirih hanya nyari aku dari tahun kak pegawai nom nak nanam sirih deh jadi jakau kau tau bunyi kejai dengan tadi sama tu boleh kajal magang.
1: Oh,
0: cek kaki ruap tadi rumah bisa ane antai jematan.
1: Oh, ngacau,
0: ngacau orang ngacau kita.
1: Sudah yang pun meh. Oh,
0: mbak yang tadi lalau kau jadi berislam agawai ngaji seruai deh. Okay. Gaya waktu gerai kita.
1: Ya.
0: Jadi ngaji udah kenal kalah tu makai kita tu.
1: Okay. Ya,
0: bu yang segat sama tahu menua tu.
1: Oh. Lisian ya, GDL bisa.
0: Oh, GDL lisiannya aja
2: enggak usah gua lisian GDL-nya. Nah. Deh, lisiannya sudah aku nadai aku lisiannya. Anu nya Kevita. Udah bisa lisiannya
1: Kevita. Udah bisa. Ku ya. Kan hidup kenya baru.
2: Amai.
1: Lah udah deh kan hidup kenya baru.
0: Hidup kenya baru aku ngeke. Ya mati bawa. Oke okay lah,
1: jadi okay lah.
0: Dari bersama kita
2: dari
0: kita
2: kayu
0: buru celak
2: bilap muan
0: menuanya, gayu aku
1: gerai
0: kita ini.
1: Oke okay,
2: kita.
1: Sama
0: gawai
1: yang kita buat. Oke sama gawai. Oke. Minggu baru lah bertemu kita ya kita.
0: Oke.
1: Ah, besi program minggu baru lah. Okay.
2: Ya, siko saya pergi.
1: Ah, besi siko atau kita rumah?
2: Ya.
1: Oke. Ya, halo. Selamat malam.
3: Selamat malam, Ujang Sim, dari rumah.
1: Ya, sama hari gawai, wai.
3: Sama hari gawai, tau inai mevin dah.
2: Oh, inai mevin. Hari ini inai mevin.
1: Ah,
3: hari kucing, baru pulang dari kampung.
2: Oh, ini kampung nih.
1: Ini menua.
2: Pulang ini menuanya.
3: Aku sampun ingkiri.
2: Oh, sampun ingkiri. Sama kau sudah, no, suntei.
1: Oh.
3: Ada suntei sampo gerungan.
2: Oh, gerungan.
1: Oh, orang sampuan tu nih.
2: Oh, sampuan.
1: Oh, kini ke gawai dah.
3: Gawai ya, malam 31
2: bulan
3: cukup
2: ami kan aja. Cuma kok kena jako sampuan. Ni bukan kena jako biasa aja. Jako sampuan kena kok.
3: Kok jako aja nak kena jako sampuan.
2: Ana cita aja. Awak kita nemu orang kita itu ha sampuan kena ya.
1: Oh.
3: Malam 31 bulan kami cukup ami.
1: Nama program?
3: Dengan itu satu bulan kami ngabang tak kuat hari sampai ke malam.
2: Okay.
3: Rami cukup rami abangnya
2: satu.
3: Nampaklah diri pun memagen.
2: Satu bulan.
3: Aku satu bulan. Balas diri pun memagen. Dia petunggal. Menjadi apa? Menjadi undai petunggal memagen. Nah, lah sisiannya satu bulan sehari.
1: Nudeh selia kau deh.
3: Nudeh selia. Udah menya dua bulan lah. Kami dia kalau bisa kena penuh saya kena tinggal pemakai.
2: Apo
1: ne?
3: Ya, mak bisa ramai, bisa tino banyaknya.
2: Oh. Berapa bulan orang kebisin adanya?
3: Dua bulan tu tadi ya.
2: Pemagi kena gak? Oh, pemagi kena gak?
3: Ada nemu apa mal? Ulang gitu bawa main di kampung.
2: Nya ada hal udang lebih satu bulannya ada nggak mak?
3: Ya, tapi lagi mulai ke bulu kiri.
2: Kau pernah kira ngetat ke diri dulu mah? Nanti kita tahu sih nila apa benar gitu.
3: Ya, aneh aku gak cuti ke pulau. Ke kucing yang baru ke kami dulu. Tambah balanya ke pulau ke Sibu.
1: Oh, anak lama pemisi.
3: Anak. Bisa ya komisi, tapi kan abang ke tempat bukai kan
1: jalan. Oh, abad.
3: Abad tempat kerja di Sibu ya. Pulang ke Sibu ngai ke lawan gila lah.
1: Abad.
3: Gila nyo lawan bayu sama musuh nyematan baru aja tau.
1: Oh ya.
3: Matan Sibuyau ya.
1: Orang pula ke gaget ngai nyak magang.
3: Aw ari sampun tu pun mayo jam ku dia nyalai dia tau.
1: Nuan udah ya.
3: Kami coba jauh malam. Kami bersekian jauh malam datai. Kulu kiri kata baru jalan jam. Orang main untun. Bisa orang tika ngabas. Kenyamatannya kian jadi nuk lawan. Maka cuti itu.
2: Oh, ya amanya.
3: Maka kita tenang kalah kian. Kita nak cuti.
2: Katanya kok udah kian kah?
3: Aku berdaunya. Mula nanti sempat lu kulai kucing tau.
2: Oh.
1: Wow.
3: Rami nak cukup rami senang bukannya. Bisa ulang teka berniat banyak. Bisa ulang tengin tu bob dari cuk banyak dia.
2: Bisa orang malah gawai lebih tidak banyak berdau.
3: Gawai lebih nak dari se.
2: Oh, dari se nak.
3: Ah, nak dari se gawai lebih. Ulang berniat bukannya aja memakai bukannya aja. Sebab dari aja mah. Tapi orang rami sih itu kalau rami.
2: Oh ya.
3: Saban orang ke bugulok kulok kiri.
1: Amat kanya.
3: Jadi nunda kami ngamat tu. Sama lelaki hari pertama sudah berjalan.
2: Bisa ngaga sukan kita ya, nadai?
3: Nadai. Oh. Oh. Oh. Laban kami nang dulu dia tai ba dulu dulu. Bisa emang saya bedau gawai di kako.
1: Oh.
3: Kami labannya cuan gawai ke.
1: Amat.
2: Udahnya 2 bulannya nyo berkata nyo bakakan no ne. 2 bulannya mesti nadai. Oh.
3: Kalau mulai ke diri mayo ke bala mulai ke diri mayo agak gede.
1: Iya.
2: Mulai kami dua ya.
1: Mulai ke rumah,
2: mulai ke rumah aja.
1: Tanya tanya. Gawai
3: semua. Oke.
1: Selamat gawai ini Melvin.
3: Selamat gawai. Terima kasih
1: Al Melvin
3: kakak.
1: Oke. Sama sama. Melvin. Ya orang nanya. Mulai ke rumah aja.
2: Mulai ke rumah aja. Kuliahnya Sam sih.
1: Kak pendak nih.
2: Orang itu malam tu Sam.
1: Ya oke.
2: Ya halo.
1: Halo, selamat gawai.
3: Iya, selamat gawai.
2: Siapa tuh gini?
1: Siapa tuh?
3: Oh, itu Nona Ri Kampung
1: Kerangan. Nona, hari ini tadi Sri Aman?
3: Kampung Kerangan,
1: Balai. Oh, Kerangan.
2: Oh, Kerangan, Balai Ringgi.
1: Hari Balai Ringgi.
3: Nah. Tadi
2: dengar apa ya? Nanti itu dengar.
3: Lama. Lama gawai yang kedua.
1: Sama. Sama gawai. Maka, Dini rumah Panjai kita dia, rumah.
3: Nadai, orang rumah Panjai bisi Kerangan terusan kami dari rumah Panjai buat
1: pulang. Oh, oh ne, ya cerita gawai.
2: Rami kita gawai kemarin, nanya siapa ini?
3: Nadai, tentu benar Rami. Lepas pun gawai, semua maya 15 bulan bisi buka peragawai, angkat dudanya, lo bisi penusa kan di Kerangan Tekalo.
1: Oh, bisi penusa.
3: Kenal aku itu jalannya. Ada nyanyi sahih sudah gawai. Rumah kami putuk gak, nggak jauh dari rumah kami itu. Udah nggak dia ajak.
1: Tanginto waktu diri
3: cuma satu bulan. Madam dia nurut tua ini. Dia malam malam kita bersatu dia bila ajak.
1: Kira nginto waktu diri jangan ya.
3: Ya satu bulannya. Minat kami bisa rami malam di malam 29. Anak ke rumah yang bisa kawin. Saya dari tua kampung kami mbak kurang din.
1: Sepiak tanya ya. Sepiak yang tahu ya dia.
3: Dia baru bala rami. Mayu ke bala rami. Walaupun hari hujan. Tapi bisa ya pengami benar bala rami. Yo nama tu satu bulan madam dia itu 2 bulan kemarin baru aku tidak mensiap benar kulu kiri kata ya.
1: Ya meh lapan
3: kami bisik kan lima bala pengambang bala bala diri sama bala itu lah
1: ya aman
3: kedua bisik ngabang
2: kami dua itu bisik ngabang kemarin ya, hari 1 bulan aja mudahnya
1: ngapa yang sesemak tu aja meh
2: nyaw nanya meh perut semnya tadi nyaw
3: maka kami itu emang kami itu itu baru tadi baru aku tu bisik nyaw lalu muji orang bisik ganti itu nama tu rindu depan kegawai pula yang bela grup kami itu grup
2: pucuk-pucuknya sahnya nih
3: pucuk-pucuk nadai
2: ngena speaker ya
3: tang tadi benar petabuah.
1: Oh, petabuah ne.
3: Sampai petabuah dikitin sama kami. Rindu petabuah.
1: Nyo, mana petabuahnya ngajak menya.
3: Kak bunda leban utai dah beri sembah kemuliaan utai pantang pun ya udah aja.
1: Ya, mana au.
3: Bekam ini kepala kubur. Bekam menjadi kebenar menjadi pulai pukul 5 pulai.
1: Cepuh.
3: Aku bantah jari
2: dia. Bekam kemudian SM. Sudah SM 1 bulan benar ya pucuk-pucuk orang.
3: Sem.
2: Jadi L ya kaki pitanya apa sud?
1: Lisian.
2: Jadi L.
1: Pergi lah kami dua kia.
2: Pergi lah kami dua kia. Kau nganyong orang bujang. Okay Nona.
1: Pergi lah kami dua kia.
2: Pesan Nona.
1: Pesan Nona.
2: Okay. Pesan Nona pesan.
3: Okay. Aku kan pesan uji selamat Jawa itu nggak kayak bala. Kalau kapan-kapan aku ke danau, aku mulai bak gereja Sinteni Bengkulu. Maka pada sedap pun miri, sedap sebilih. Nanti sedap pun punya, nanti bala kawan-kawan ku nilai sebut nama. Sedap Mami Boy. Nanti bila sedap keterinaran, sedap tu, bak. Ini Boy, lalu ini Eric. Sini enggak kutu nyimpen mukanya, Pak.
1: Napa? Mana sih? Oh.
3: Sudah itu bakal ini unyang, ini aran. Mbak Bedami Limbang, Kampung Pala, Satura Pecedoy. Gerai lalu terima kasih ya semua saya dikirim ke Pak Udara Tai.
2: Nama kirim kata hai.
3: Bisa kita dikirim lalu bisa pesan mega. Terima kasih banyak-banyak warap kita lihat temu. Nak pun gak tahu untuk tahun dulu dia lah.
1: Nyawa
3: nanti okay. Sudah bikin urun tuh kecil yang harap sudah ngigak aku.
1: Oke.
3: Tajak menua jauh lalu ngarap ke tujuh mengagai puan Mary mega berbentulu.
2: Tanya menua Jawa tangat bati dan pihak deh. Tanya nak menua Jawa tangat bati dan pihak.
1: Ya,
3: lapan kita mulai pak. Nyake ini boy berkampung Palas berdamit Limbang barap ke sama belak geranya tu awak.
1: Ini boy.
3: Nanya aja mereka sama gawai guys dua ya.
1: Okay.
3: Ayo tengah bangai kamu untuk nutup gawai nak jauh sama kami.
2: Pergilah kami mendoa kian jaga aku.
1: Kayaknya jauh sampuan
3: itu. Mana tahu pulang.
1: Enggak jembatan barunya kami doa.
2: Sembarang aja. Kerengan gitu jembatan barunya.
1: Melihat hari ini nah, kang uji ya.
2: Oke Nona.
1: Oke Nona, selamat gara gawai.
3: Eh, aku
2: sudah
3: main lagu
1: Sepapi
3: yang bunga jarau.
2: Oke.
1: Sepapi yang bunga
2: jarau. Anu kedua itu.
1: Oke, boleh ya.
2: Lagi boleh.
1: Boleh kami doa info lagu lagi.
3: Tahu meh.
2: Oke. Sim tuh pernah itu lagu.
3: Jangan ingat nama. Oke. Nah, ibu minta lagu Mayo, minta lagu Sepapi yang bunga jarau aja.
1: Oke. Oke. Bye-bye.
2: Oke, bye-bye Nana. Selamat gawai.
1: Iya.
2: Nyen Sim, mendingan atas sekali ya Sim. Kelak ya bisik.
1: Sambut aja nih.
2: Sambut ya.
1: Oke, halo.
2: Halo.
1: Selamat gawai.
4: Selamat gawai. Ruai deh.
1: Siapa tau? Muni Nayan tau. Nayan hari ini. Selamat hari gawai Nayan.
2: Kita din, dah gerinti-gerinti 100 pertuh rami ini Nayan.
1: Rami tadi ya Nayan?
4: Rami diri ya.
2: Bisa main sukan kita ada indoor game suka nikah bisa.
4: Nadai tapi kami tu maya 31 bulan pelama kami yang lah. Kita main balan biaya balau ke darah
1: dan lain
4: ke cuti.
1: Balam purau
2: sukan
4: panipan tidak ya udah diri kelasanya kamu.
1: Apa?
2: Hah?
4: Udah nyangka nak panipan pino main tak tidak.
1: Rumah nama tadi ya Nayan, boleh nanya?
4: Tahu lihat kami
1: tu,
4: pak
1: lubuk lelayang
4: rumah
1: nandu
4: kami.
1: Lubuk lelayang nandu.
4: Melayan
1: jual. Oh, nih panjai rumah kita.
4: Nak kami panjai tadi tadi
1: tu.
2: Hari ni jalan kita masuk hari jalan besar itu. Hari pekannya kah?
1: Hari
4: hari julau.
1: Hari julaunya apa nih?
4: Hari julaunya.
1: Hari simpan julau.
4: Tama namanya. Tama nangal ijannya kami. Bisa ke rumah ke situ pak nangal dien.
2: Meruan jalan kian nih? Meruan jalan kian?
4: Nak perahu kami.
1: Nak perahu lagi nak perahu
4: nih.
1: Dia
4: tuh juga gagak orang jalai udah sampai kok gagak jalai.
1: Aw.
4: Enak perahu panjangnya kami.
2: Berapa jamnya? Hari pasal julaunya kah?
4: Nah, hari pasal julau enak kelita datai banang dia. Tinggal kami dia berumah dia kelita. Tak begitu nya enak perahu panjang.
2: Berapa jamnya kalau?
4: Nanti yang nanti enak motor ini speednya jauh gitu kena lah 2 jam nanti kena sintiangnya kena lama aja.
2: Iya. Terang gak lain dia nih?
4: Terang
2: ngena S
4: kekadang nadai ya kekadang isi
2: ngena wifi kita ya?
4: Nah ngena hari nyen hari nanganya apa bisa tiang
1: banyak
4: deh.
2: Betul. Dek ulas selalu betul pun. Bayamnya.
1: Oke, Nayan. Pesan gawai
2: meh. Pesan gawai Nayan.
4: Ke pesan gawai itu.
1: Oke.
4: Aku kak pesan ke bala nek aku ke bak nanganin ku dah pulai kemari sidak ya. Kalau lalu ngagai bala nyadi ku ke sidak apa. Bejayan nek ke bak julau din. Nuk dia ngakan pulai. Nyadi ku jika sana ya mbak. Julau din kan tak pulai gitu kok. kalau pihak mengalami tunggal aku aju tapi naik naik tiba kadang ngatin setia mengalami tunggal aku ini grain mereka seruaya ini jenguk mereka moyang sih aku setia mengalami mau bala aban udah aku mulai akhirnya apa etis istri kai tu gua rap tidak gerai lu ingat ke gue tuan ingat ke aku lengau mai ke kita satu lama nak bertemu lu siap enggak ngagai balik pal ku pak asapin tidak gerai kalau umri selamat rigawai selamat rigawai ngagai seduai dek gak
1: baik okay. Selamat rigawai
4: tak ada main ke lagu lu dek
1: lagu nama nayan
4: lagu agak lebat gawa ngau Jessica Timah tuak darah
1: tuak darah
4: Terima kasih
1: Nain sama Rikawai. Ya. Yeah.

0: selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala klub aku, klub ngepan Nasreman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, mainai aku bala tua ngobala kapan pelayan aku bak menua Sreman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Lantas senang wan menua. Wow!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Sreman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sreman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sreman. Selamat hari gawai.

0: 17 minit malam.
1: Ya, tu lagi buku lain kawan kita.
0: Ya, oh, nyata belakang terinen ada yang jauh.
1: Memang ada telepon baru.
0: Ya, terus telepon peningah randau gawai kita ke malam tu. Ya, bisa peningah atau tu rumah.
1: Ya, halo.
0: Halo. Selamat, selamat gawai. Selamat
2: ya. Ini dia tu.
0: Oh, ini dia.
2: Selamat yang semua tu. Pan pantau ini banyu.
0: Selamat hari gawai ini dia.
2: Kembali gawai sesuai dek.
0: Oh, apa ni cerita gawai
1: hari ini? Hari ini tu ini dia.
0: Oh.
2: Ah, pin pan pantau ini banyu.
0: Ulu suang
2: tu. Ulu
0: suang. Ulu suang. Ya, cerita gawai deh.
2: Oh. Ada bisa ngayu.
1: Ramai kita deh gawai ini cia.
0: Ya.
2: Ada kami kuna no kuma kanyai.
1: No.
2: Belakang ni kui se tidak ya pulai kuma kanyai. Temu saya kian dengan pang kafai kian. Kami tidak ya bisa main.
0: Aw ne.
2: Kami ya bisa berpergi atau tidak ya.
0: Aw.
2: Kuna no kui yang kita diundang kau di sana. Pantang tu di sana.
0: Aw ne.
2: Jalan.
0: Oh, oke. Okay. Ya, pesan gawai kita ini.
1: Itu dia, pesan gawai jaga.
2: Selamat malam, terima kasih hari ini saya kebuang.
0: Oke.
2: Ya, sudah aku pesan, aku minta dua dia main ke lagu Tandri Suwata, lagu gawai ya.
0: Oke.
2: Tanto, pesan gawai itu di tujuh kakung, saya balam ya, aku. Kira pai mun dile ape galeng sia to untuk kawai de de kali de nang nang sayang ina kami nang nang sayang de yang pun tak ampun ke suai de nau ya ko kita gawai
0: au
2: nang ampun ke suai ya
1: namanya sino munyi nya ina cha
2: aku pai nyamai apa made ko hinga pulang satu sayangnya udah tinggal kami
0: oh pia
2: bisa tempat sangau
0: ya aman kan ya
2: okay. Aku di to santo nuju bala made bu ini saya beli yang sebili tidak payak sebili tidak amin tidak alang sebili untuk sibu magang foto itu kalau ente nyamai tidak nyana kolek mah panjai kan yang belak mah tak ya punya bahu mah bulan satu empat lama
0: oh baru aman ya
2: tahun konsep kita sayangnya
0: okay.
2: Sama hai kawan yang tidak ya.
0: No.
2: Ngai no ini silin ngapai silin.
0: Oh.
2: Anak ni ada. Magawa yang tidak ya. Aku tapi tidak minai sini aku pesan ke kelam itu. Nak tinggal sebagai anak aku sabar din ini kang apa ika. Nak boleh kawai ke di kau nya. Okay, nak boleh kawai.
0: Oh.
2: Nak tinggal sebagai bala kude suang dia tidak boleh tidak dihukum tidak apa yang hanya kena dah hanya peninggal kami jadi um semua terpilih yang
0: kawan
2: kawannya tidak yang kalau nak tinggal aku enggak ni bala tak aku cuba bak lebih dia din kalau ini ingin sihang ini langi naiknya bala waktu dia tu aku nak kawan tidak yang kami itu empat lama makai kami itu melayang aja balan ya jadi saya tidak berlagu tidak ya kami ini ya aku nanggau kena nyamai kenyata aja aja semua nanti ya kau kita ya aku kita
0: kau
2: selalu ngaku punya ni ngabak WhatsApp ya tu ni puas amat aku nak nyamai amat ya aku nak nyamai
0: amat
2: puas amat dah ya biar kami nyada ya
0: kau
2: di tujuh waktu lagi malah ke tidak ada suang dia tidak ini tapeng ke tapeng tidak sendiri aja tidak apa yang apa ya lihat sendiri tidak berumah kami petawan sendiri tidak ini niat sendiri contoh bisa suang untuk gawai tidak ya malah kita tidak malah niat tengok pak yang ada lagi kita kok malah tin tidak ya ini mah buat tidak lah
0: no au
2: ya benar tidak aku tu nak ngau yang mana main mari ini
0: au
2: mari yang dah kami bukan semayang aja kami kemarin
0: au
2: Nya
1: Jaya, selamat malam untuk Ade. Okay, terima kasih Nya Jaya.
0: Selamat malam. Okay, bye bye.
1: Bye, selamat gawai.
0: Ini Jaya ke malam tu ne.
1: Yeah.
0: Ya, mayu ke orang ke habis penusah menyatakan ne. Tua rumah. Okay, lagi bertelepon lagi kami dua. Kami dua nyawat kangau kita randau gawai kita ke malam tu.
1: Minggu sedikit lah baru kita nyambung ke program ngas-ngat ngai ke malam tu kak ngagak ni sen
0: kak ngagak
1: ngai ke
0: bedau bisi mod tanya meh lagi yeah. Mod pegawai
1: mod pegawai nyampe ke mudoi mai ngelayan mod gawai ke
0: kita randau gawai ke ne randau
1: gawai ke
0: ya okey baru hari ketiga sare tau
1: betul
0: okey okey bedau bisi tetu rumah nang awak.

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Meri. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai ngagai kita semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kita bak jalan alun. Selamat pulai, selamat datai. Oh.

0: lagu ke basic dia pilih peninggal kita malam tua tua rumah.
1: Iya, tua pun basic. Peninggal ke telepon tua kak Jaku cerita pasal gawai.
0: Nah, saya mau gawai kita malam tua. Okey, selamat tua rumah.
1: Halo. Ya, selamat malam.
2: Malam. Selamat malam puan.
1: Ya, siapa kena itu puan?
2: Ini kahum tu dari Sungai Pitu kop ibu di Ruban.
1: Oh, di ni tadi?
2: Baruban.
1: Baruban.
2: Kop
0: ibu Ruban. Rumah panjai kita ada wai.
2: Oh, rumah panjai kami di tu anak.
0: Oh, bakal ni ke cerita gawai deh, tahun tau.
2: Aku dah ni orang semua lemah itu dah. No, puri no, kau no so ingat diri empu.
1: Kami dua itu sikit malam tu sikit agak program kurang kerindu ke
0: Ranau Gawai.
1: Ranau Gawai.
2: Jadi begitu ku atur ni kami di tu anak lepas tu nah tiap tahun ini nak atur ke bangsa tu dah. Jadi malam malam 31 nya tadi kami di tu nya namanya makai bus. Makai sebelah ruai derimpu.
1: Oh, makai serumpu bar rumah panjai merti.
2: Au, mangsa ngado ke bo ruai diri kita nya tadi ngabang-ngabang ke tengah diri. Tunggu kami di tu ku 7:30 dan start denya. Lepas kami makai kami lalu berandau baruai. Renya. Ya, bala orang ke datai, baka orang ke kerja semua. Tiap-tiap sudah tadi dasuah kami duduk di atas, lalu dasuah kami menyusui cerita dari empu nama pengalaman sedaya, nama utai ke disebut sedaya pemansang lebih lagi buat sekolah dah leban. Sudah tu mayuh man namanya bersekolah leban kami tu tadi pagi 1 ribulan. Pagi 1 ribulan pukul 8 pagi kami bersembahyang. Sudah lepas sembahyang, ya, kami lalu beradu. Niki ke orang ke kerja perintah, orang ke jauh hari luar rumah kami ke baru panjai tadi. Niki ke orang ke lihat sekolah, jadi sidon tadi dasar kami nak ipan iban makan yang nak tiap tahun begini. Jadi kita ingat kadat iban dan.
0: Aman.
2: Au, jadi nyata diri nu amat medok leban nyemunyikan lusuh itu orang sebelah itu nemu mah rumah kami 24 pintu. Hari 24 pintunya kemari kami ngitung ya daro bujangnya. Aku beli dan ingat surat tinggal kaku. Aku daro ke benar bersekolah, ke benar kak madu ke diri sekolah, aku dah bekerja. Aku dah hari pun satu ngagai ke daro amanya. Nah, lebih 70 ikut.
1: Apa?
0: Mayuh nak biar tadi awak ni?
2: Mayuh, Tuan Mayuh. Jadi, kurang kenang aku diri, pulai ke rumah panjai kami gitu, 195 ikut, orang kena enam bisik dalam, namanya, buat dinding kami dia dah. Jadi, orang ke tetap laki bini gitu. Namanya, tetap wai ke kami lu nambah kenyo ada orang ke bon ngeri ya ke belenak bon ngeri tadi ya tetap boleh kita pindai lu tulis kami dia lebannya ya segi atur ini really, subok dan nak
1: ya ke ya ke indung ajanya 70 lebih kau
0: laki indungnya
2: bujang udara.
1: Bujang udara enggak kedara aja mah
2: bukai aman. Aman rindu bedok sidok berjalan kunungan lebat kami ke rumah pajak niki ke sidok ke keluar negeri dia nak datur ke Luting lho. Jadi subok mesti atur kami ke dulu subok orang ke berbini belaki ke kami kita muai kami kita dah titik ke kami. Tahun Siti dobah kami orang ke muai ke kami kita belaki bini kita mikik ke kami kenang dia ditu agak ulah kami ditu
0: balas utik
1: ya. Balas utik menyerti
2: mesti utik baru agak adanya orang induk ni kik kurang lelaki agak macam
1: bakal kesida ke bak no tadi nama dia macam ya kena cerita siapa tadi ni nak tinggal ke
2: gitu. Jadi awnya mana jadi nyelimpang ke saya ke sebut aku tu jadi 2 tahun aku dah kami tu semina berundia ni kik kurang ke gawak perintah orang ke bukali orang ke dari luar negeri kami berumah panjai tu tadi jadi jadi kami tu tadi 2 bulan ni tadi. Ni abu kerami tu tu ngabang ngaji sikuk ngaji sikuk ngaji sikuk rindu man kat kerja pada aku. Makan kotnya lu cida ya kita begawai tu bab mabuk nak tahu nak tang kita. Anang nak berpasal kegawai kita. Tapi lagi malam 31 bulan ku aku lu cida. Bab nadeh mabuk cida lepas aku nak sigi udah bergerak. Udah bersida bisi WhatsApp grup rumah panjai balon dia deh.
1: Kira dek jek di rumah dia arti ya ataupun JKK dia dah.
2: Ya bala JKK. Jadi dia tu aku tu ndak aku tu pula ke seruai. Tahun tu banyak lepas kita sudah niki dan nak. Oke, saya gi gayon tadi. Saya gi gabungai berimbang. Jadi anak-anak utai kuliah dia tadi kemari aku meda ya. Dah 300 lebih ya. Nyoknyo nyong agak tiket bertuah orang nyong macam tengok nyong nyarau ranyai orang kenuan 5,926 ringgit
0: nyampaunya deh
2: nyampau jadi leban tahun tu aku dah nyutuai aku nak udah megai duit gawai kita lagi narik subuh-subuh oleh kami tengah bisi fun gawai deh. Dia keluar ke kami dekat tu di kami berundiang kau keluar ke nya guna awam kami tadi dah nyok duitnya dah nyadi duit rumah panjai kami untuk mencuai tu yang lebih ke diri munyi di dengar peringau mayu
1: tengok ngambil ke orang ke bedau ngagaknya tau ngagak berkenyak dah.
2: Ya, jadi ku tadi lepas kami tu ke anak, lepas kami tu orang besi kulai ke Tanjung, besi kulai ke Kuching, kemana pergi. Orang yang tadi ngai lawan pulai nyalai kami 3 bulan tu William bidai kami. William bidai lah kami tadi anak. Lepas si dok ngai dok.
0: Ngai
2: Mesti ngerup eh penyayu nak ada tau nak kukuh berjatuh tiap-tiap pintu nak tau nak bala tuai-tuai biliak ke banyak sedak ke biliak ke lanliak sedak ke biliak ke sekolah dengan aku lanliak sedak nama tu sebut tidak ya nak lang mansang pelajar kekenal dah bisik pelajar pengarap lu pelajar tersebut sedak
0: mana
2: Jadi sedak-sedak tadi nyebut kindu pemuat diri ke sedak kindu dah tahu ngurang ke main asal nilai budi tu ilah nanti tiket bertuah tu nyadi aku madang juga ya paduklah kita guna ke hempa-hempa leban kita berguna ke baju burung ke nipan-nipan ke ayo mana lagi aku ni sedak kindu orang depan yang besit target tahun baru ilah lah Ayo aku tadi ke sedot. Ketika saya ke tahun baru lah. Uliah nak kita target kita lebih hari tu. Uliah target sedot 6,000 tahun baru. Ya elok aku cerita baru. Damat nak ceritanya. Mencampun ke bala peninga bayi wah.
1: Nak tengok. Nak
2: tengok. Saya kan nak nyebut utai tu amat kan lah.
0: Ya, mana katur.
1: Mana-mana atur. Ngambil ke.
2: Tanggiro babuak. Aku kok mati aku. Kita bergawai ku aku anak tak miro mabuak. Gawai orang kepulai bergawai kok medok perami ni sak jaga kita perami ku aku sudah. Man anak amar rindu ke medok.
1: Ya nanti nanti leban kita ke bergawai tu. Mak kita nak mabuak nak rami ke kita ganya ke pelai.
0: Semina anak ninggal ke main asal aja nah.
2: Kan mesti bisik jam ku aku bisik nanya jam ke 9.
1: Betul. Dia

0: balak rindu ke program Genggam Semingan.
1: Terima kasih.
2: Oh. Terima kasih ya, Nek.
0: Minggu setiap balak aku nusui program Genggam Semingan.
3: Minggu setiap ini lah.
0: Aku bisa tanya nyadi. Tan ulang tak ngai kok nuan.
2: Aku ah. Ila nuan po ke ila aku. Kau bisa cerita.
0: Malam bertiga, nadai aku kalau tu mungkin dua dulu, dulu kau aku mendiang ke cerita. Tapi aku, kalau so balon suai, tak kurang malu mak kedua, tak malu orang rindu nar minggu aku kuingan nu tidak. Nyalai aku meri saya terima kasih yang kedua dan yang buat telefon aku, alu meri selamat gawai yang kedua. Aku tu si kurang kau kami serumah tu. Nang balat mah, dok nemu nak dengar kerja kami itu.
2: Aku dengar hari-hari ni.
0: Dengar hari ni aku tu nangan, tanah ke baik siti ke rumah siti ke kadang telepon ke kena aku lebur tai.
2: Banyak
0: mah. Orang ke, tapi nak madah je seruai. Orang ke amat-amat nyukung program, nganggap sebenar program bagi ban. Ya, maju anak.
3: Terima kasih.
2: Terima kasih, Bu Au.
0: Kati kita dia, nak.
2: Terima kasih, Mayu-Mayu, aku. Au,
0: au, luai, di kami. Kalau orang madah ke, kunsil, di mana, kunsil baru ban suap madah. Kau yang nak, aku. Kalau kita menerima orang RTM, kau yang nak, aku. Nah, bawa kedua ngaitan, utai ke bukain nak ke aku nangi ke aku mana ya tak utai ke lagi ke aku nama tertinggal buat menurut kami tu kaya berjaya ke orang ku kaya berjaya ke perintah ku nama tertinggal buat kami semua seruai
2: namanya
0: hari kami nadai begini kat nerima orangnya
3: oh kini kan rumah kita tu
0: amu atam itu tinuan datai re serikai ngin datai nak buat bukit kiu malam iske muduang kurang tu jalai kami nya
2: Ya, bedau besi air ni.
0: Bedau besi air. Lama jalai mana ngai kau bulok sudah api lama dah besi. Air besi tu kami
3: berayaan.
0: Kami ke berayaan kian ke kita medok ke si jalai buat berayaan. Menurut kita belum berayaan.
3: Simpang muduangnya kena kita ke? Simpang muduangnya kena kita ke?
0: Au jalai muduang. Muai ke kami anak.
2: Ya,
3: apa?
0: Balat balok ni.
2: Kami
0: namanya Genggam Semingan.
2: Terima kasih ya Mayu-Mayu. Itu minggu baru bisa programnya dikeluar.
0: Iya, minggu itu 2 minggu itu nadai kita ikut sebuah minggu. Nah, minggu belum mau
2: kukunan. Okay, bye-bye. Selamat malam.
3: Ya, sedap ya, hari mudung.
2: Hari, ya. Kenang rindu ke program okay. Kita ini.
3: Ya.
2: Nang ingat program kita tiap hari ini, tiang hari. Terima kasih ke pengerindu bala peninggal kita. Nak ngira di ini norma nih tuan rumah.
3: Ya, ngarap ke kita panjang mulai mah.
2: Ramah. Okay. Tahu kak? Halo. Selamat malam. Selamat malam.
3: Halo.
2: Ya, halo. Selamat malam. Okay. Jawab kangau setito kak. Okay. Halo. Ya, halo. Selamat malam. Okay.
3: Yang kasih tik crossing sting aja.
2: Okay, halo.
3: Halo.
2: Ya, selamat malam.
3: Ya, nyamanya, nyawa padam.
2: Okay. Nyamanya berubah dua.
3: Nyamanya berubah dua. Nyamanya tidak. Langkat, nesem.
2: Ya. Okay, bisa peninggal.
3: Bisa ni.
2: Tahu kita ke dekat telefon.
3: Harap ke, ya kena banyak ya sem. Ya, orang sama aja tadi.
2: Okay, halo, ya, selamat
4: halo.
2: Malam.
4: Selamat malam.
2: Siapa tuan?
4: Alex.
2: Hari ini Alex.
3: Di Sibu. Di sini di Sibu, Alex. Rumah penyai.
4: Tujuh dia rumah penyai.
3: Nya. Me adik nyebut Sibu. Sibu temu ko pasarnya. Di sini okey, Alex.

0: Rumah panjai.
1: Tapi
0: apa sibuk? Sama gawai Lex.
1: Ba menua penato, penato ikan.
0: Penato ikan. Penato. Ya.
1: Ile awak ram.
2: Rami kita dia sebab Lex.
1: Oh, mbak ya agak.
2: Jaga tai ini Lex ini.
1: Malam 31 nya. Itu program kami baru ke. Balai je ke pertandingan nama tu di enam minit ni pertandingan kumbang kumbang keliang
0: enam minit pekit keliang enam minit
1: sudah nak ada di lagi doh.
0: Sedap
1: mengal nanti ke pukul 12.
0: Aman.
1: Sudah pukul 12nya kami bisi nama tu Bebiau.
2: Lagi Bebiau kita ni ada lagi.
1: Sudah temu Bebiau kami bisi makai deruai lah. Semua orang tak pandai makai deruai
0: aja.
1: Bergelumuk dia. Bisa pa bala kambang bisa datang de bay makai lah cina dah nak dah semua makai bisa program nama tu malinya ni banyak lagu nama lah cina kanemia
0: macam lagu main orang
1: main orang ni sudah satu bulan ni buku dua lah tengah hari satu bulan kami bisa berdara darah miring lah Miriam sekali rumahnya. Dan pas Miriamnya kami bisa atau program makai gak? Rumah ya agak pengalami tahun tu mana pada aku.
0: Mayuah gak tuar ne?
2: Laban orang ke dia tu nyaw pandai ngatur program dah.
0: Nelek.
1: Bisa pertandingan Eropa itu ah. Boleh sudah dunia. Panggil kumah minai orang macam program lah
2: ngeratung, pikir ngeratung bisa lah
1: ngeratung, ladai tahun tau ladai tahun tau tahun dulu semua bisa kamu aduh
0: kenyang
1: main bekai lah 6 minit merit pulang lagi malam 6 minit
0: Amanahnya ada.
1: Kami senang nemu ada asal kutai lah. Kutainya lenyau bukan jaja lah. Nampai sudah enak nemu.
0: Betul.
1: Lepas sedanya hari niat lah kita ngadu ke sana. Kami sedah ya nemu kene cara dari bang.
0: Betul.
1: Enak. Kerang pekayaan di bala.
2: Tang beka tidak laki draw nyapa semua gege main-main ke bukanya kadang-kadangnya utai ke baru magangnya ngambil ke terami ngerti ya.
1: Kena namanya kena nyelit ke ada.
0: Ya.
1: Jadi utai ke makan lah ada pergi adat kita ya.
0: Betapu ngajat.
1: Ngajat bisa. Macam program malam lah nanti ke pukul 12.
0: Okay.
1: Perlu juga tahu dok mana program dadu.
0: Ya.
1: Terima kasih yang kedua.
2: Nanti pesan nih.
0: Pesan gawai.
2: Pesan gawai kak.
0: Bisa.
1: Pesan gawai.
2: Tujuh aja.
1: Oke, terima kasih lah. Pesan gawai aku tuh menuju balon tua aku depan airin.
2: Pemain leg tentua ada lu sebut.
1: Tawa ke rumah.
2: Kayak ngenang ke aku. Sebut dulu. Dulu tentua sebut lo. Sama STD leg tuh. Oke, like terus ke like.
1: Sebagai balai pal aku terus mengalami ke sedap ya. Kayu guru geranya mai telat lenak kuman menua apa aku ya. Terima kasih yang kedua ya.
0: Oke, like. Sama rekawai like. Ah, sama regawai.
2: Terima kasih.
0: Minggu baru bisa ya.
1: Tahun kau dah lepas, bisa ke kau ngau?
0: Dah ngau, wow. Minggu baru lah, bisa ke kita lah.
1: Tahun baru tu, benau kau.
0: Aman.
2: Lelek.
0: Okay, Lek. Okay. Ya, terima kasih, Lek. Selamat hari kawai. Okay.
2: Jam tu, sini ke? Sini ke?
0: Okay lah. Okay. Deh, nadai ke nyage.
2: Nadai ke?
0: Okay. Nyadi.
2: Hanya ya, Asef. Hanya sama nombor tadi. Sino ke?
0: Okay. Halo.
2: Halo. Halo. Halo.
0: Halo. Nadai ini nih.
2: Nadai ini.
0: Okay, jadi kira nakanya meh nih terima meh tua oleh Brandau ngobala peninggal kita. Betul. Terima kasih Maya laban Brandau gawai kita ke Malang.
2: Terima kasih Maya.
0: Kau Brandau gawai kita ke Malang tau ya.
2: Tidak pernah.
0: Ya cukup mana gatur bala ba menua meh ke tawan tau. Kena kita ngerecah ke gawai.
2: Ya.
0: Amat bunyi ke bala sekedar antara tajak pan mayuh main baru tang main lama adat lama kita ndak ditinggal ke ya.
2: Bunyi ku jaku urang sem. Di keluar di kelala bansar jaku.
0: Ya.
2: Di kelala buah ari langgo. Nya. Mumpuk dulu tu Asim.
0: Minggu baru kita bisa program Genggam Semangat. Ya. Okay, bye-bye peninggal. Selamat hari gawai semua.

0: Pagi riwai.
1: Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat laki ketai bantu cukup buruk berbasuk capak. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu nak cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu nada kedai jual mesin berbasuh capak jadi benda orang putih cak nada lakinya berbasuh apa enak
2: jarang aku benda selalu dishwasher
1: tak mesti dishwasher ya yang dia basuh capak lu tengkah dia pusun aja jangan lu tengah masuk ya
2: nah aku nanya sudah deh kalau ada itu pada ke dishwasher
1: umur aku hidup aku sekali jauh boleh terpedak ke utai di kumbaya jelu dishwasher tu nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner hotel terpedak ke oh nyawa utai ke jelu dishwasher aku
3: nanti pihak datun aku punya kenalan buat dishwasher washer tadi mak laki putih tadi nulung bini sedaya masuk pinggai nak kena dishwasher ada salah ke kita lelaki ba Sarawak ni tu ambil dishwasher dah kena ngelempuang ke walau rino tadi
1: nah pernah dicat ya dah mantai ketuangai tipikal hidup kita nyebut alu ngasuh beli terus
3: nak kena kelempuang mimit mai pengawak tu tadi nak ya
1: aku selalu ni kaya aku tu semua.
3: Nah, lepas anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena ngelempuang ke pengawal kita yang berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo petalatnya belayak dulu. Kau basuk pinggai tu tadi deh.
2: Lepas sama lelah. Betul. Apa yang bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya? Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nama deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelasi juaran murah deh tau. Udah tiba di masyarakat. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: dengar ke pengarap pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi segulai sejalan.

Selamat pagi, Arab kita dalam nama Petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi kita. O Petaraku, O Petaraku, gempung hati bala pengasuh nuan, lalu pegari kengagai sida tuju nuan ti pemadu besai. Asuh sida nitiah kejaku tangkan nuan, serta diau dalam adat nuan. Tolong sida, O Petara, dalam kerja sida, lalu beri sida pengeriang gawak kenuan. O Petara, ana nejuk sida kediri, tang iriang singkang sida ngenak nampak penemu nuan, lalu kelantang kati sida ngenak pengerinduk nuan. Amat benar, nuan endang penolong sida, engau Tuhan sida, bahaulah. Bahaulah ada di menua Persia dalam tahun 1817, lalu nakak uliah ngereja pengawak dikena ngangkat serta ngemansang ke pelajar sekolah orang di menuanya. Ia nerang ke pasal penyerakup mensia di dunia, lalu madah ke semua mensia di tempat serta buliah penghidup arisiku Petara ajak, ti rindu serta pemaduk kasih ke mensia. Ia ngajar lalu ngemansang ke batang penemu yang kaum pengerata kuasa antara lelaki ngau Indo, munas ke penemu sangka, madah ke penemu sains engau pengarap mesti setuju, engau pemesai guna pasal pelajar sekolah di serata dunia mesti sebaka. Bahaulah nyebut, pun semua pelajarnya penemu pasal Petara, tinggi kemulia ia, lalu tu enda uliah di kuliah kelimpah hari penemu, pasal seruan Petaraya. Lalu Abdu Baha nyebut, ia madah ke pengawak ngambil kurs pelajar ti sama ungkup lelaki ngau Indo. Anak Indo ngau anak lelaki mesti nitiah ke kurikulum pelajar ti sama. Lalu arinya uliah ngangkat ke penyerakup antara lelaki ngau Indo. Lebuh semua mensia nerima peluang pelajar ti sama, lalu kuasa sama rata antara lelaki ngau Indo dekat nyadi nyata. Pelasa perang dekat ancur abis, enti nadai kuasa sama rata, perkara tu enda uleh nyadi, laban semua bida engau ti enda sebakanya kondusif ngagai penyarut ngau layak. Dalam sembiang tu, kita minta Petara nyiring kita ngeremai ke ajaya. O Tuhan, bekal ke penyampat pemansang kayu suci penyerakup nuan. Udahnya panjah ia, O Tuhan, ngena arus air penyamai pemanah nuan. Lalu asuh ia bak mua revelation penetap suci nuan. Awak ke berbuah nitih ke penekak nuan. Dikena ngemulia engau ngeninggi ke nuan. Muji serta berterima kasih ngagai nuan. Lalu ngemesai ke nama nuan. Nerantang ke penyatu ayu nuan, lalu meri sembah ngagai nuan. Laban semua tu dalam genggam nuan, lalu nadai bak bukai. Besai meh berkat anggik sida kengempu darah ti dipilih nuan, kedikena manjah kayu penetap nuan. Lalu harinya, ngeninggik ke leka jakuk kudus nuan ti enda ulih diubah. Dalam semiang tu, kita minta Petara nyiring kita ngerembai ke ajak ya. O Tuhan, bekal ke penyampat pemansang kayu suci penyerakup nuan. Udahnya panjah ia, O Tuhan, ngena arus air penyamai pemanah nuan. Lalu asuh ia bak mua revelation penetap suci nuan. Awak ke berbuah nitih ke penekak nuan, dikena ngemulia ngau ngeninggi ke nuan. Muji serta berterima kasih ngagai nuan, lalu ngemesai ke nama nuan, nerantang ke penyatu ayu nuan, lalu merik sembah ngagai nuan. Laban semua tu dalam genggam nuan, lalu nadai bak bukai. Besai meh berkat anggit sida kengempu darah ti dipilih nuan, ke dikena manjah kayu penetap nuan. Lalu arinya, ngeninggi ke leka jakuk kudus nuan, ti na uliah diubah. O anak mensia, anang melakang ke perintah aku, enti nuan rindu ke pemajik aku. Lalu anang lupa ke lalau aku, enti nuan dekat buliah pemanah penyamai aku. O anak mensia,
Rindu kaku awak kaku tau rindu kenuan. Enti nuan nak rindu kaku. Pengerindu aku tentu nak ulih datai bak nuan. Temu tu oh nembiak. Nya ajak terima kasih.

0: bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab nyawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu dinga kita Dayak, nampung singalang burung suntung minawal arimba. Tuk bak bulan satu kena kita gawa. Nayong gapawang burung tamuda balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Mua kita serta di kaban naka. Gai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai tahu alai gawa. Umai ke anang mindah susah baka subak. Burung ke udah dan juang ngetu nak lama. Tiap ke hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah ke kita ngetu gawa si barang tunga. Ngerja ke getah perang ambil. Belanja kamanya nya tu genaka ya ku gerah kita gawa semua kita ninga di kaban nak
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
5: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
6: Selaka jaku perangsang kesar itu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kitai ke orang ti serantau. Lepas kita meri sedekah ke orang kesuntuk, anang nejuk cari kibak kitai nemu titik kerja cari kanan kitai. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kitai. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kitai baruang bilik kitai. Pemanah kitai ke orang bukai, berdaun untuk temu dekat dibalas ngau mana. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas mana kita. Anak kita kelalu bertukut ngau orang. Engkau orang enggak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nada yang ngau. Nada ibu kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan memu. Lalu yang ngupah orang di lembuan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ngau mana. Ia adat tidak letak taruh ke kita misia. Segitu sahnya di orang timanah. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pia anang leju, anang lembau. Kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus ngajak pengawal kita. Lebuan-lebuan penemuti lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang reja lainnya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah, kita yutaiti badas. Laban berpujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku umur itu. I alone cannot change the world. but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ka ba jaku iban, aku nda ulih ngubah dunia tu. Tang aku ulih nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air ke telaganya. Tertinya utai timit kerja kita ke sariku, ulih mai pangkak bagi orang di hari ini. Haram kita sama-sama ngasil kerja air ke telaga kita itu. Awak kerja manah bawa kita mai berkat bagi semua. Tuhan berkat kita.

Ninga ke YFM kalai segmen pengarah pagi segmen kena mongkal kita ke Sarito ianya Sarito hari 4 hari bulan 6 2026 hari keempat kita bergawai lebih aku tebal lagi kita ke pemisinya tadi lagi mengkang pemisi buat rumah panjang kanya pergilah kini mulai kediri dengan gendor kita ke bekerja selama pemisi mai kita akan pergi pemisi kawai pan udah diintuk kita hari keempat tu nyukuran sekurang mai program pelabaku minat ke program ya ke bisi ini tadi program ya ke min maka ngindori pengada gawain tu pelabaku dan lebus meh engka bisi diatur engkanya pergilah kini tau ke lusa pengerami gawain tu serta mega pengerami mulai pinang engka pengerami kebukai. Ok kita ke pulai seredo selama pulai ke menua bagi kita ke benar riba pulai ke pulai ke menua pulai ngagendor kita ke kerjanya tadi pulai ke sarang munyi korang selamat mulai kediri dengan gendor kita ke bekerja tentu ya udah lama pemisinya tadi dekat ngepun ke kita ke bekerja baru nya tadi segi pedis ya bahkan Indian lama udah nak start udahnya start baru Indian pedis ke mungkal atau ke ngepun ke baru pengawal kita ya bau pias atau ke badi dini kita ke gawa. Ok terus mengelengkau kami bau YFM kita ke pesan berat kena tak ke pesan berat kita bau email bekas lama yfm@gmail.com atau ke WhatsApp konti YFM di itu ianya 013-862-8422.

0: tua baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Rabies ulih munua, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Okey, lagu hari Isali, lagu ke Madu Baru hari Isali, nanyi patron kita. Okey, kau dengan orang ke Lenyau serinya, ianya orang ke Lemas tu dah deh. Ia ke bersenyadi di Bak Sungai Banting Lingga, jadi ia ke Lemas tu tadi, ke berumur 42 tahun, seekor lelaki sudah ditemu lemai kemari. Jadi ia ditemu mensia mayu kira pukul 4:10 minit kemari, kira 300 meter dari pos kawalan bomba PKB. Sudah ke 2 hari pengawal di ngiga ngau nyelamat di Perjalai ke bomba madah ke mansanya tadi siku hari 9 ikut orang ke depan perahunya tadi. Kalau perahunya dipadah ke enjin yang rusak sebedau ke melintang, bak tiang tinggal ujung ke perahunya tadi tungkup. Tinggu ujung ke megah orang ke depan perahunya tadi lebuh ke sungai. Jadi operasi ACR hari kedua bisi 7 ikut bomba hari bomba Seri Aman dibantu polis, APM, unit K9 ngau mega mensia mayuh ke semak kandang dornya tadi. Jadi pengawal ke ngiga ya ke Lemas tu tadi ianya kira 5 km radius arindur penusahnya ke nyadi. Akhirnya berkawal ngau penusah ke bisi nyadi berbak ngau hari gawai tu tadi. Okey. Jadi kita ke sekali itu terus berperindang tinggal ke lagu hari Melissa Francis Aib Mata Ba Arigawai.

0: Buat baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Pulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: lebih lagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Okey, lagu dari Jeffrey Molin, Tepeng Rindu dah berserangan lagi tinggal ke kami YFM. Okey, tu bekal kaminya Ron 95, Ron 97, habisi Nurun. Untuk 4 bulan, nyentuk dengan 10 hari bulan 6, 2026. Jadi perkara tu dipadah ke Opis Perkarawan Malaysia, ke Lai, Raga Ron 97 hanya tarik. Mayuh nurun tu, nurun 30 sen, ianya nurun ngagai RM4.65 seliter. Hari RM4.65 seliter, ngagai RM4.35 seliter. Lalu Ron 965, ia ke nadai subsidi, ianya RM3.92, ngagai RM3.72 seliter. Ia ke nadai subsidinya. Ia ke bisi subsidi lagi bekas lama. Ia ke bodi 95 lagi bekas lama, ianya RM1.99 seliter. Okey, yang air hati lagi bisi subsidi bodi 95 lagi lagi diperjalai ke di Malaysia itu. Lalu rega di Sion yang tarik megapan, kelebih lagi di Sarawak itu, nadai bida bakal ke ngelamak tu. Okey, berkawan dengan berita bukan megap, berita antarabangsa tu, berita dunia di Jepun. Hari 3 tu tadi bisinya di biar balai ting ujung ke megak penusan pobah ngau megak tanah tusur. Jadi berpuluh ikut orang bakal naban penusan bah ngau megak tanah tusurnya kalai jadi 4:30 dini hari hari 3 tadi tunggak ke Wakayama, tunggak ke barat Jepun. Serta mega bisi agi dekatnya di pelabak ke opis penguata gaya hari di Jepun, melabak ke agi dekat bisi nyadi perkara ke sama ianya penusah ampuk bayang mega dekat di pelabak ke dekatnya di dengan mega penusah bukai kerbagi tanah tusur di pelabak ke dekatnya di tiba pun dari gaya hari ke namanya kerbagi biar balai ia kenuntung menua Jepun. Ok, ni perkara ke bisinya di Jepun. Terus bergelengga kami bawa YFM. Sekali lagi kita ke dekat Kenatai ke Pesan Berat. Oleh Kenatai ke Pesan kita, email ngagai kami yfmiban@gmail.com, tau ke WhatsApp terus 013-862-8422.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Perempu mana pejalan kita? Pilih tau

sebab air bisa. Anang nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit, nungkat neraja. Berkebung baka langit.

0: Wak baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: lagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, macam pesan ke si di Kenate ke bawah YFM, jadi pesan ke skeletor Ari Dom Silang anak Patrick Angkasan atau ke di Kangal Apai Igan. Jadi pesan mada ke apa ya Patrick Angkasan anak Entabar atau ke Digat atau ke megak di Kangal Apai Dom. Udah nadai kena 1 hari bulan 6 2026. Ni yang dekat di Senggai lemai 5 hari bulan 6 2026, ini hari 5. Lalu dekat dikubur ke pagi 6 hari bulan 6 2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan, ya ke kawan belayan di Batang Sebetan, Batang Awi, Batang Kerian, Batang Sebelak, semua kawan belayan di Tai Serian, Lanceng Serian, ngau kawan belayan Tinglala, Niam Patrick Angkasan. Jadi kita dipinta datang ngagai rumah Yampu, kalau Niam dekat di Senggai baru rumah Yampu. Ianya rumah nombor 454, Lorong B3, Taman Satria Jaya, BDC Kuching. Kita ke dekat nemu penerang ke silik telefon ngagai Dom Silang Patrick 012-6691-968. Nado isi berita pesan madah ke Patrick Angkasan anak Entabar tau ke apa Dom udah nadai kena 1 hari bulan 6 2026. Lalu ni yang dekat di Senggai kena 5 hari bulan 6 2026, barumah Yempu ianya barumah nombor 454, lorong B3, Taman Satria Jaya, BDC Kuching. Lalu pesan ke sekali itu pesan Ari Robert Louis Nyanggau. Jadi pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Nanga Sebiru Baliah, Nanga Tawau Baliah, Nanga Gad, Sungai Sud, Pasar Kapir, Kuching, ngau kawan belayan ke Bukai. Jadi pesan tu madah ke entua ya, ianya Sateng anak labang, Sateng anak labang, tau ke Indai Ding, udah nadai kena 3 hari bulan 6 2026. Ni yang dekat di Senggai baru meh nombor 1234, Taman Bian Hua Kapin. Lalu ni yang dekat di Senggai 4 ngau 5 hari bulan 6 2026. Lalu dekat di kubur ke kena hari 6 hari bulan 6 2026. Lalu penerang ke silik telefon ngagai Robert Louis, ianya bak nombor telefon 019-82-75-302. Lalu isi berita pesan madah ke Sateng anak labang, Sateng anak labang, tau ke Indai Ding, udah nadai kena 3 hari bulan 6. Lalu dekat di Senggai kena 4 ngau 5 hari bulan 6 2026, barumah Yempu, ianya rumah nombor 1234, Taman Bian Hua di Kapit. Pesan ke sekali itu pesan kertas sulit, pesan Ari Tilma Anatra anak Ngadan. Jadi pesan madah ke kertas sulit Nia Ngadan anak Unya atau ke laki Rebecca, laki Rebecca Jonathan Langi atau ke megak di Kangau Apai Tracy. Jadi pengawal kertas sulit ianya kena 6 hari bulan 6 2026, 7.5 lemai, bak nombor rumah nombor 38, lorong 6, Taman Tinggi di Bintulu. Semua kawan belayan ke Ngelala dipinta ngau data yang ngetas ulit pengawal ni yang tu. Lalu kita ke dekat nemu penerang ke silik telefon ngagai Telma Anatra, ianya 013-2498-544. Jadi pesan ke sekali itu pesan pemati, pesan dari Tangguh anak Ikung tau ke apa itu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kawan belayan barumah Spencer Biju, Lobo Sengeleng Ulu Sebetan, rumah Flora Nangga Tiga Ulu Sebetan, rumah Kumbung Serimbing Ulu Sebetan, kawan belayan di Batang Sebelak, Batang Awik, Batang Kerian, Batang Sebetan, di Sosratu, kapal melayan di Suai, Serikai, Sibu, Bintulu, ngau semua kapal melayan Tinglala Sylvester Ikung anak Jawa. Jadi pesan tu madah ke Sylvester Ikung anak Jawa, Tak ke di Kangau Mega Ucuk Tangguk dan adai kena 3/6/2026 ba Spital Serikai. Jadi ni yang dekat di Senggai Berumah Langan Monggo Tapang Ulu Sebatan Seratu kena hari 5/5/2026. Lalu dekat di Kubur ke kena 6/6/2026. Dan tu isi berita jadi pesan madah ke Sylvester Ikuang Anak Jawa. Sylvester Ikuang Anak Jawa tau ke Ucuk Tangguk udah nadai kena hari 3/3/2026 ba Spital Serikai. Ni yang dekat di Senggai kena 5/6/2026 ba Rumah Langan Monggo Tapang Ulu Sebatan Seratua. Okey, ni pesan pemati. Lalu dah terlagi dekat Nampung Baru macam pesan kita ke bukai tinggi bisik pesan dekat natai, di kenatai ke kita ba YFM di tu mari peluang lagi kita nyentuh lagi 7:30 pagi itu lagi kita boleh kenatai ke pesan ba email yfmiban@gmail.com serta mengat WhatsApp 0 1 3 862 8422.

0: Pakai tinya mai ngau asai pemakai asal, kenap meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Segulai, sejalai.
5: YFM.

Okay, nyala gori Madeline Minggu rancak bagulai gawai. Okay, nampung baru macam pesan ke sekelitu hari Regina anak rantai atau ke Indai Pian. Jadi pesan madah ke Indaya, ianya Agnes Jenai anak Ngali. Agnes Jenai anak Ngali atau ke Indai Jerin udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Singgai baru meh malam nanga tada kenawin. Jadi main ngubur bedau di padah ke tak ke bedau di tetap ke kita ke dekat nombor penerang ke Silia kita boleh telefon ngagai Indai Pian atau ke Regina ianya 013-928-7217 maya nyenggai pan bedau di padah ke dito semina dekat di Singgai baru meh malam nangga tada Kenawin. Jadi pesan dituju ke ngegai ke pembelayan di Kenawin, Kapit, Suang, Jagau, Sekuau, Sibu, Miri, Kucing, ngau ke pembelayan ke Bukai. Okey, pesan ke sekali itu, pesan pemati Ariwong anak Radin. Jadi pesan madah ke tuan rumah Faizal, atau ke engkuang anak Edmund Minin. Udah nadai kena 3 hari bulan 6 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua ke pembelayan di Nyelam, Poai, Kelawah, Selepung, ke pembelayan di Gua, Ran, Lacau, Panggil, Melugu, Sebemban, Batu Besain, Tulang, Pakit Undup, Bayit Kubau, ngau ke pembelayan ke Bukai, Tinglala, Niang Tuai Rumah Faizal, atau ke Engkuang anak Edmund Minin. Jadi Niang dekat di Singgai Berumah Faizal, Keramut Sri Aman, kena 4 hari bulan 6. Ini yang dekat di Senggai kena 4 hari bulan 6 2026. Lalu dekat di Anjung Pegila 5 hari bulan 6 2026. Nandu isi pesan, pesan madah ke tuan rumah Faizal atau ke engkuang anak Edmund Minit Udah Nadai. Lalu dekat di Senggai Barumah Faizal, Keramut Sri Aman, kena 4 hari bulan 6 2026. Lalu ni yang dekat di Anjung pergilah 5 hari bulan 6 2026, ianya hari 5. Ini pesan pemati ke diterima kami bawa YFM tu. Jadi pesan ke sekali tu, pesan hari Nayan anak Cunggan, kali pesan madah ke apa ya Cunggan anak Culo, Cunggan anak Culo tak ke ex rumah Cunggan anak Culo. Udah nadai kena 3 hari bulan 6 2026. Lalu ni yang dekat di Senggai baru meh manai, Pulau Ulu, Tebat Sekerang, kena 5 hari bulan 6. Lalu dekat di Kubur pagi hari 6, 6 hari bulan 6 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua ke pembelayan di Sekerang, Padih, ngau semua ke pembelayan Bukai di Ngelala, ni yang ekstorma Cunggat anak Culo tu. Nenu isi berita pesan madah ke ekstorma Cunggat anak Culo udah nadai. Lalu dekat di Singgai ba rumah manai, Pulau Ulu, Tebat Sekerang, kena 5 hari bulan 6 2026. Lalu dekat di Kubur kena 6 hari bulan 6 2026. Okey, ni pesan pemati TVCD kena tai ke ngagai kami bawa YFM.

0: seberai.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Selamat pagi, Dato' Kamina Burka, Berita Pagi Hari 4, 4 hari bulan 6, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Kerjasama strategik menyambat ke transition tenaga. Peminta kuasa karan, ASEAN merangsang kerjasama tenaga serantau. Projek strategik merangsang penumbuh ekonomi miri. Nyabatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Kerjasama strategik antara agensi perintah, company utility, Raban Pemaju ngau institution wang berguna dalam buka peluang baru serta menyampat ke transition kuasa skala besar. Sabit Menteri Besar Datuk Seri Fadilah Yusof madah ke cara tu gemerat ke pemesai guna pengawak begulai dalam mengemansang ke agenda pengelantang benua. Ia muji pengawak tik ngatur edition kedua Awam Ubah Tenaga 2026 ETCON 26 Hari Tenaga Nasional Berhad TNB. Ia kena di pelasar hendur bersilih ke penemu dalam merangsang innovation dalam sektornya. Kau ia, tiap-tiap renggat pemansang menua kemujur di pejalai ke ukai seminat ngemerat ke infrastruktur aja. Tak megang ngemerat ke pemansang bensia, institution kau tujuh juluk kesama. Atur ke sebaka mesti patut dikenak ba agenda transition tenaga. Nyalai ungkup Malaysia kau ASEAN, transition kuasa ukai seminat berguna ke rampak menua aja. Tak begaknya di pemerat ekonomi kau strategi timpuh panjai. Berbangaunya peminta kuasa karan kemajuan nambah di Asia Tenggara disadangnya di pemansut kunci kerjasama tenaga serantau dalam tempoh sedekat tidekat datai. Sabit Menteri Besar Datuk Seri Fadilah Yusof madah ke peminta kuasa karan di pilihan mendua tu dipelabak ke dekat ngermai antara 4-5% tahun. Pemansang palan data peminta tiru AI kejampat genap perengkah pengangkut elektrik ngau berguna ke sistem penyelap begak undah beri pangkak ngagai penambah ke perkara guna kuasa. Berini agaknya, inisiatif Berit Tenaga ASEAN mandang ke komitmen menua Kaban ASEAN dalam menegap ke dagang kuasa karan garis sentara menua mengangkat ke pengelikun kuasa serantau mengangkat sistem kuasa tip meruah lagi. Berbak ngaunya, Fadilah madah ke perintah Malaysia terus ngandal ke pengarap ngagai pemeranak pukuk dengan langgur kuian tujuh Transition Tenaga Nasional NETR kerana nyukung agenda Transition Tenaga Menua. Sarawak terus menegap ke kerjasama strategik ngau China dalam bidang pelajar tinggi memansang bakat ngau perkara pengerai. Tu dikena nangkup guna pemansang bengeri jemahila. Sapit Premier Sarawak, Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madah ke kerjasama mantuk Sarawak ngemujur ke penumbuh kampus perubat Universiti Fudan yang kebisi potensial jadi kampus terubah hari benua luar ditumbuh ke ditu. Ya madah ke perambunya udah nerima pembenar hari perintah Sarawak Perintah Malaysia ngau Perintah Shanghai tang lagi berguna ke pembenar ke penudi hari Perintah China. Korea inisiatifnya berguna ke nak bantu mutar ke penanggul suntuk orang 2,000 ikulutur di Sarawak kelimpah hari ngenegap ke autonomi pengerai Bengeri Jemahila. Sarawak menggabungkan peluang ngagai nembiak hari Bengeri itu nampung pelajar barungat master ngau Dr. Falsafah buat Universiti Terbilang China bakal Universiti Tsinghua ngau Universiti Peking. Berbangaunya pemansang pelajar perubat mega dikemerat ke perintah Sarawak. Tu dikena nangkup guna pekerja pengawak pengerai jemahila. Sapit Premier Sarawak, Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian, pada keatur tik cakah benung dikemujur ke dia tu kena matak mayuhagi institution perubat hari benua luar sama mantuk dalam ngeregap ke pemansang modal mensia dalam sektor pengerai. Kau ia nerang kapasiti pemansut graduate perubat ke dia tu agi berau cukup kena nangkup peminta tenaga pekerja pengawak profesional pengerai di Majan Nambah di Sarawak. Ia percaya katur ngenegap ke sektor pelajar, memansang bakat ngau pengerai dekat terusnya

di Pengerandang, Ngagai Pemansang, Sarawak, Gau Pengelantang, Rakyat dalam timpuh panjai. Ia bansut kejakunya berpengerami makai lemai berserimai ngau penemuai rasmi Duta Besar Republik Rakyat China ke Malaysia, Uyang Yujing, di Sibu. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi ke ditabur terus, RYFM. Bandar Raya Miri di Sardang rekod penumbuhan ekonomi ngau dagang temuai dengan pengawak berjalan ke sekedap projek infrastruktur strategik dalam tempoh 5 tahun ke dekat datai. Menteri Peringkat Pengangkut Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke projek ti dikemendar ke Perintah Sarawak ngau Perintah Besai dikarap oleh nyungka ekonomi, muka peluang kerja serta ngenegat ke sektor dagang temuai di Miri. Antara batang projek ianya pengawak ngeruang muara Sungai Bram di Delta Kuala Bram. Tidak akan benar ke kapal tinggembuan pemerat nyentuk 5,000 tan sangkai lebuh renggat ke terubahnya tembuk ilah. Koya projeknya dekat ngangkat ke penyikar atur logistik serta ngurang ke ungkus perengkap pengangkut dengan tasiak ke Miri. Kelimpah harinya projek Jalan Miri Merudik Mulu Kuala Melinau Long Panai Long Lama MMMLL menggadi karap kemudian jadi pengerandang ngagai pemansang kanan menua pesisir di Miri. Ia maksud kejakunya lebuh di kerandau Raban Media di Miri. Berperkara bukai dia projek ngemesai ke Terminal Padang Bilun Biri ke bungkus RM445 juta. Dia sudah dikemenar ke Perintah Besar di pelabak kedekat di tender dalam tempoh kesebab tu. Menteri Peringkat Pengangkut Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke projeknya berguna kena nyukung penubuh sektor dagang temuai, mengawak dagang ngau minyak ngau gias kenyadi pengerembai ekonomi megeritu. Projek ngangkat ke pemanah kompleks custom, immigration ngau kuarantin CIQ Sungai Tujuh tidi pelanja Perintah Negeri Megah. Mengayan kempas positif dalam ngurang ke penyekut jalan alun bergaris antara menua Malaysia Brunei. Projek ke bungkus RM4 juta mungkur pengawak ngagak 4 lorong tambah khas ungkur perengkap pengangkut Malaysia kena ngenyampat ke pejalai pengguna. Projek ngagak jematan merakak Kuala Miri keudah dikemenar ke dekat di pejalai kena lama agi. Ia percaya Kemiri dekat terus mansang jadi hub besar ekonomi, logistik ngau dagang temuai di utara Sarawak. Pengawak berjalan ke subsidi tambang Bilun Air Borneo Maya Musin Pengerami, benung diperhati ke Perintah Sarawak. Tu dikena ngurang ke ungkus pemindah rakyat. Sapit Menteri Peringkat Pengangkut Langit ngau Jalan Alun Sarawak, Datuk Dr. Drip Susil madah ke Maya Bengkah Perkara menung diperundiang ke Nyung Kaum Operation Penerbai Bilun meminta penumpang pengawak membeli ke tiket serta megak kapasiti ngau jadual penerbai Bilun. Aturnya megak nyerangkum raban berkuasa bukai ke Nyung Kaum Operator Penerbai Bilun ngambil ke ngatur peminta teknikal sebedau sebarang atur diputus ke. Ia maksud kejakunya lebih di kerandau raban media di Padawan. Sebedau tu Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mana ke mekanisme subsidi tambang Air Borneo ungkup musim pengerami dia tu belum diperambu Perintah Negeri. Mesir Mayuh tiba kena ke Jematan Batang Lupar 1 dipinta seluruhan nyaga pembersih kanang duarnya ngambil nak berbuai ke uras bak sebarang duar. Tu dikena nentu ke kandang ngelingit jematannya seluruhan bersih, lantang serta diintu ngamana. Ditih ke infografik Upis Kerja Raya JKR Sarawak jaku tangkannya digagak berindik hari penambah penyampau pengguna ke dengah jematannya nintiang hari yang kaum peranak menua ditumpu raban temuai ngau pengguna jalan alun tingetu bak jematannya. Bansia Mayuh dilalau ngambil ke muai uras bak palan tiudah disedia ke serta ngemaran ke ulah tingembuan tanggungjawab dalam jaga pemersi perengkah guna Bansia Mayuh tiudah disedia ke perintah. Kerjasama semua raban berguna amat kena nentu ke Jematan Batang Lupar 1 terus bersih, manah serta likun ungkup Mesia Mayor. Kena ujung ke berita pagi tu, tuk batang berita baru. Kerjasama strategik, ngenyampat ke transition tenaga. Peminta kuasa karan, ASEAN merangsang kerjasama tenaga serantau. Projek strategik merangsang penumbuh ekonomi Miri. Sudahkah kami nabur ke berita pagi tu? Beritanya tadi ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
4: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wosu Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah dirimu, awak kesidak uliah nelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang ampuh, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak. Teng menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat

0: Nantu Ari YFM.
1: Info temuan. Sekali itu kami Mike dan Muai ngagai pilih menolong bantu Siti Ari bagi menua yang ketepegai Sri Aman tau kemega di kumai kita Pasar Semangka asal menua Pasar Lubang Tutup berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia kalai adap ke Malaysia kita. Ini tadi Pasar Lubang Tutup lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia Kecamatan Badau pegai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubang Tutup nitiah ke Pansia udah bisi lembah maya jeman abad ke-18 ke alai ko cerita tampung kerja kutuai madah ke mayanya subah udah bisi dua tau ke tiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh ari lubuk ke disebut Lubang Tutup sebenar pasar tu dipindah ke ngagai palan tau kendur ya kerja tu asal menua Lubang Tutup. Mayo macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lebuah antu tu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi sigak kriya. Mayo bangkai mensia, anyut ari ulu batang air leban pengawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai itu rarat ngagai siti lubuk bak ilik sungai itu. Bangkainya tadi lalu nadai di itu lalu luluh diri bak lubuknya lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi menggajah ku kira iban ia ke ngumbai bangkai orang kemati antu lalu tau mega disebut lubuk itu tadi luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai kemadah ceman menyak bisi dua ikut diri menyadi ke bernama Ciri Ngau Jampi. Ari Siti lebuah maya Ciri Ngau Jampi itu pulai ari ngambuh duku lalu lebuah seluai masa lubuk ke disebut lubuk antunya dia seluai lalu tertemu ke bungai nuyang siku manuk sabuah keliang ari panggau libau bungai nuyang lalu mai Ciri seluai Jampi itu beruji ke penajam duku lebuah ke buji penajam duku dia bungai nuyang lalu mantap seti batu bak lubuknya lalu ngujung ke batunya tadi terbelah dua bekau batu ke ditetak bungai nuyangnya tadi uliah dipedak bak lubuk antu nak jauh ari klinik desa lubuk antu ya kediatu bisik mega siti cerita tuai ke ditampuang ari mulut ke mulut jeman konfrontasi menyak beratus siti buam dibuai ari bilon perang kena ngebuam pasar tu semua buam ia kedibayar biluannya tadi labuah lalu nuju lubuk ke disebut lubuk antunya tang alit hati siti pan buamnya tadi nak meletup laban kena kesidak menuanya tadi endang ya ditulung antu dengan lubuknya buam merah lubuk antu. Ngagai kita ia kerindu bayar pemanah rampak menua. Wong merah lubuk antu, Siti arinduar ia kemana? Kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubuk antu, nuju ngagai wong merah kita ulen dengan jalai ari sekolah SK lubuk antu, lalu nuju ngagai sebuah rumah panjai, panjai ruai atas. Ari panjai ruai atas tu, pejalai nuju ngagai wong merah, ngambil kira-kira 3 jam pejalai, enti mendarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi tu, nuar ia kemana ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak ke bermain motosikal offroad tau ke motocross lalu pia megak ngagai sidak ia kerindu jaga trekking wong merah lubuk antu tu bisik 12 ringkat peninggi ia ngau air ia keciru serta celap manah luar mandi ngelentang ke hati kena kusidak kenguan menua tau air wong merah tu ndak kalah langkang tajak pan kemarau panjai lalu semampai celap belama kalau mega sidak akan muai ke luar tu bisi tertemu ke bungai refisia yang nyari sebangsa bungai ya ke madu besai bak dunia tu tapi yang uang tu terenjan amai mana ngagai sidak ya ke rindu ngagai pengawak main extreme rock climbing bak tiap itu ringkat bak uang tu bisi ngemuan cerita yang pu baka air pemandi bunsu darat lanjir telaga kuman lubang kusiang ngemayuh haki nanti kita udah datai bak tujuang ringkat ke 12 air uang tu kita uliah terpedakkan rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai dari benua kami bak lubuk antu. Penatai kita endang disambut kami ngau ati gaga.
2: Aku Cikgu Tubau Ana Limbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Antu. Ngena peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak. Kelebih lagi nuju peninga YFM Iban.
3: Aku Jampi anak Datuk Lutong ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia beri selamat hari gawai Dayak gayu guru gerai nyamai gai semua bangsa kita Dayak kengintu hari gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai boleh pengujur boleh penyenang lalu boleh berkat sebuah kita kengintu gawai Dayak tahun tu.
4: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengurusi Majelis Daerah Lubuk Antu,
0: kamari pesan selamat nintua.

0: pagigaway daya ngagay semua bansa daya di menua Sarawak ngor semua peninga YFM Iban besampi ngaji ketutai gawai tahun to gayu guru gerai nyamai tentang senang boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia uha selamat hari gawai.
1: Dengarkan pengat pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalai.

0: statistik mandang ke penusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngati semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah diderima tindak itih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyelih ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincil tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tu kepuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kemaya hari tu, maya amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawal. Ane ngasuh balane kita nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tik muli ane urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawal kita begulai. Aku pengajar Emiliana Golera Netlian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke balanek kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.